0: 88,9 FM. Rassika Pekalongan.
1: Jam 7 pagi, waktu di Rassika.
0: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda? Pernyataan tentang benarkah akan menjadi bodoh bila terlalu sering minum kopi. Kalau minum kopi secukupnya, otak akan terangsang untuk melancarkan proses pencernaan dan peredaran darah. Makanya, bila minum kopi pada saat mengantuk atau lelah, kepala akan terasa ringan dan daya konsentrasi pun meningkat. Tapi karena kopi memperlambat waktu bagi otak untuk menerima informasi baru, kita akan merasa otak menjadi lamban. Lagi pula, kecepatan tubuh menghancurkan kafein pada anak lebih lama daripada orang dewasa. Karena itu, lebih baik anak-anak menghindarinya. Menurut hasil penelitian, bila anak minum kopi bersama cola dan coklat, kemampuan belajarnya akan menurun. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rassika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika Pekalongan.

0: Selamat datang di hari Senin. Kita munculkan lagu-lagu daerah dari berbagai provinsi di Indonesia setiap hari Senin jam 7 pagi di Kelana Kota. Jadi pagi hari ini kawan, secara umum untuk arus lalu lintasnya sih masih terpantau baik ya. Kemanapun Anda menuju jawabannya masih sama.
1: Lancar, baik, dan juga tidak ada kendala yang berarti.
0: Ramai lancar. Kendalanya ya hanya kendala area pabrikan-pabrikan dan juga di
1: lampu merah
0: saja. Kecuali Jalan Brigjen Soedjarto ya, selain memang biasa padat di sana, itu juga informasinya ada truk berhenti yang subuh tadi, itu informasinya laka menabrak pembatas jalan di sekitar pertigaan SMA Negeri 2, Kota Semarang di sana, di Senggangguo. Makanya lalu lintasnya mungkin kalau Anda merasa di Jalan Brigjen Soedjarto yang dari Pedurungan kok padat, Pak, tumben iki. Ya, nah itu karena tadi subuh ada insiden, kawan. Cuma posisi truknya sudah di pinggir ke. Itu ya, di Jalan Brigjen Soedjarto, Kota Semarang.
1: Simpang 5.
0: Iya. Lalu yang kedua nih, di turunan Lemah Abang. Informasinya ada korban, kawan Rasika. Tapi korban sudah dievakuasi oleh tim medis. Informasinya laka, kawan Rasika. Dan betul melibatkan sepeda motor. Di turunan Lemah Abang, kawan Rasika ya. Siapa yang sedang antre nih, rame banget nih. Pada tanya di Mas Moko, tanya di Lemah Abang dan sekitarnya ya. Laka kawan, melibatkan motor dan informasinya korban sudah dievakuasi oleh medis. Tadi kita pertama kali dapat pertanyaan jam 6.50, kok macet ada apa? Nah ternyata ada insiden kawan Rasika. Melibatkan motor di turunan Lemah Abang, bergas ke Kabupaten Semarang ya. Turunan berarti arah kemana? Arah turun. Nah wes jelas ya, menyebutnya turunan dari tadi.
1: Ke Semarangnya.
0: Kalau ada yang tanya nih, yang macet arah turun apa arah naik? Turun.
1: Ya. Jadi sudah terantisipasi.
0: Yang arah naiknya masih ramai lancar saja. Arus lalu lintasnya Bapak Ibu di kawasan turunan Lemah Abang bergas. Padahal masih ada informasi di bawah jam 7 pagi ya. Yang pertama ada Pak Keisha Wirosari. Mas tak kasih info.
1: Oh,
0: hari Rabu besok ada agenda karnaval tingkat kecamatan di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan.
1: Hari Rabu ya ternyata.
0: Iya. Untuk Rabunya itu tingkat PAUD TK SD dan SMP, Kamisnya SMA SMK umum dan instansi di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Besok Rabu dan Kamis coba kita lihat ya bagaimana
1: jamnya,
0: kegiatannya.
1: Jamnya pagi
0: 12.30
1: sampai dengan
0: selesai. Wes.
1: Jadi kalau Anda mau
0: karnaval kok ora ngerti bare jam piro to ya.
1: Seputaran Wirosari hari Rabu akan ada acara, kemudian juga hari Kamisnya ada acara.
0: Yes, Pak Astohar.
2: Baik, Bung Jamal dan Mas Yuda, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rasika di mana?
3: Saudara
2: berapa? Ada 622 di Formosa. Masih lancar ya? Lancar ya. Ini temporer ya. Sudah temporer, kemungkinan kepadatan sebentar lagi. 69, 60 menit di Mintrong lancar. 616 di Gugup juga bertambah tapi masih lancar. 622 ini, 623 atau 622 ini di Formosa masih terpantau lancar. Demikian laporan dari Mijen Mintrang Gugup hingga sampai Formosa Teguan. Dari depan Formosa Astor, mengabarkan tetap semangat, tetap fokus sukses untuk Teguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Astohar nih, tadi waktu Pak Astohar lewat di sana aja kondisinya masih baik kok. Menurutnya Pak Astohar lalu
1: lintasnya.
0: Betul. Pak Bawa Artanto.
4: Pukul 6 lebih 23 menit melintas di SPBU Larizo. LARIZO Kota Demak ya. Mau sudah mampir keluar Kota Demak sampai di Jebor, lalu lintas dalam Kota Demak juga lancar. Tahun 90 ya saya belum punya mobil tau Mas Yuda. Saya
0: itu?
4: Tahun 90 waktu masih SMP Mas. Punya Starlet itu tahun 2010 Mas. Starlet itu setahu saya terakhir keluar tahun 1997. Jadi tahun 2010 itu sudah tidak keluar model baru. Yang saya beli itu Starlet tahun 93. Jadi waktu saya beli mobil bekas umurnya sudah 17 tahun. Makanya saya ikut komunitas waktu itu ISC Mas, Indonesia Starlet Club ya. Supaya tadi kalau ada masalah bisa terbantu. Dan waktu itu belum ada WA Mas. Jadi komunitasnya itu di Milis Mas, di Yahoo Mail waktu itu ya. jadi di Meli saja kenalnya, kemudian kontak dengan anggotanya itu pakai BBM, masih pakai BBM, dan terbukti waktu itu saya sempat ada trouble mobil di Magelang, saya nanya-nanya ke komunitas juga banyak dibantu, rekomendasi bengkel, bahkan salah satu anggota komunitas saat perjalanan dari Jakarta ke Surabaya itu mampir ke rumah saya juga di Kudus, Mas.
0: Sudah kita sekarang ada saling kenal,
4: ya kenalnya hanya di Milis itu, tapi rasanya sangat terbantu juga. Matur nuwun.
0: Ya aku kudu gabung sama Revo Community kali ya. Benek sawane ono apa-apa aku ono bantuan kali ya.
1: Ada.
0: Tenane ono Revo Community.
1: Ada. Cari-cari yang motor ada, cuma yang mobil ada. Kalau apa cuman
0: sumpil emang ada Revo, Revo
1: aja,
0: Club.
1: Cari aja ada. Biasanya ada wong CP yang
0: mau. Aku enggak mau nyari, aku maunya ini. Nah ini aku tekon iki cari tahu.
1: Nah ya coba nanti kan dihubungi, kalau kamu menghubungi nanti akan di klub ikut itu gampang, kalau ada
0: keluhan-keluhan. Gue bingung, gue dunia ada otomotif itu bukan dunia aku. Kok aku ada, ngobrol apa?
1: Ada apa-apa, misalnya, wah banku gembes, pompo. Gembes bocor, nanti kamu bisa ada
0: solusi. Gue bingung, gue ngobrol apa?
1: Solusi-solusi.
0: Ini ya, uang motor, uang mobil, ini gak ngelompok ngobrol kayak apa?
1: Iya, macam-macam lah bahasan-bahasannya kan sekarang gak hanya terus ngomong ke mobil, terus mungkin ngomong ke masalah-masalah perkembangan dunia. Seni.
0: Enggak, lu punya pengalaman gabung di klub otomotif gitu?
1: Aku MC kalau
0: oh iya, Deng, iya.
1: Pernah Fortuner, pernah MC.
0: Asik deh, asik.
1: Kalau apa ya, yang di Ungaran tuh kayak Fortuner Fans Club itu pernah MC di.
0: Oh, Fortuner aja di, juga ada kelompoknya.
1: Iya, di Eling Bening dulu beberapa tahun yang lalu. Pernah aku MC, acaranya ya keren banyak dan musik-musik gitu dan obrolan-obrolan serta ada apa namanya? Pengarahan-pengarahan dari beberapa tokoh-tokohnya. Komunitas AC, khusus AC mobil.
0: Oh, ya, no.
1: Pernah MC.
0: Oh.
1: Terus komunitas apa lagi yang pernah? Oh, Cherry pernah.
0: Wah, aku rasa bayangke masuk Revo kelompok dari siji ngono ing. No way.
1: Kemarin
0: tapi aku tekonin numpak Bluebird.
1: Pengantin apa? MC pengantin itu kelompoknya dia CB. Oh. Jadi di depan apa namanya? Pelaminannya itu ada 2 CB untuk
0: masa.
1: Iya sih ya. Motor, sepeda motor CB. Oh. Dan bagus-bagus di apa dibuat hiasan untuk meja pelaminan tuh kanan kirinya motor. Jadi CB. Cuman kita enggak ngomong motor karena pernikahan kemarin tuh.
0: Pak Noval Hanif
3: melihatnya.
1: Nah, ini Pak Noval nih mobil macam-macam.
3: Ada truk mogok lajur kiri.
1: Di mana nih, Pak?
3: Di Taman Unyil.
1: Oh, yang tadi pagi.
3: Ke Semarang. Lalinya tersendat cuma sedikit aja.
0: Oh, sedikit aja. Yo sip lah kalau gitu, syukurlah.
1: Menyempit sedikit lah ya.
0: Yes. Eh, by the way, kawan Raska yang di turunan Lemah Abang sedang proses evakuasi ya. Jadi harap bersabar yang sedang antre di turunan Lemah Abang kawan Raska. Ada evakuasi laka kawan. Sementara laporannya ada sepeda motor yang terlibat. Dengan apa dan bagaimana detailnya saat ini sedang proses evakuasi. Jadi nanti kita tunggu laporan selanjutnya dari kawan-kawan petugas di sana. Di turunan Lemah Abang ya kawan, siapa yang sedang antre? Betul, ada ketersendatan karena ada laka. Pak Joko Kawianto.
5: Pagi Pak. Selamat pagi Bung Jamal. Selamat Mas Yuda, kawan Rasika. Menyusuri Sambiroto Raya masih lancar. Kedumundu Raya juga masih lancar, cuaca cerah. Matur suwun.
0: Pak Joko Kawianto, Pak Agus Trioko, sudah sampai mana?
6: Pagi Rasika.
0: Pagi. Pagi.
6: Bung Jamal.
1: Ya.
6: Ini turunan Lama Abang ya, ada laka sepertinya. Bukan sepertinya, emang pasti. Itu kalau nggak salah tadi ada prokna, itu kayak mepet ke barir kanan jalan, terus bawahnya kayaknya ada korban, orang gincang-gincang itu.
1: Oh iya.
6: Sementara sih ketersendatan ekornya mungkin masih sekitar depan Asmoko.
0: Oke.
6: Jadi kita lanjut arah Keranjati.
0: Oke, thank you. Sip, matur suwun informasinya.
1: Sampai Jeragung.
0: Yes, nah ini tadi Pak Yuda yang tanya ketersendatan di turunan Lemah Abang Awar Asika. Ini katanya sudah lewat saya dan korban sudah dievakuasi.
1: Sudah mulai lancar.
0: Ini Pak Yuda ngasih info 7.20 Awar Asika. Di turunan Lemah Abang yang tadi laporannya ada insiden Awar Asika. Korban infonya sudah dievakuasi dan ketersendatannya sudah mulai terurai di turunan Lemah Abang yang ada informasi insiden laka lantas infonya. Wah sip, matur suwun kalau gitu ya. Korbannya dibawa ke rumah sakit Kansaras update-nya. Korbannya dibawa ke rumah sakit Kansaras kalau dari kawan-kawan petugas di sana. Terima kasih informasinya Pak Agus Trioko, Pak Yuda dari kawasan Turunan Lemah Abang, Jalan Jenderal Sudirman, Bergas, Kabupaten Semarang. Dan ini ada Mama Zaya yang cerita pagi ini. Saya pagi ini membunyikan klakson panjang, tapi bukan karena tidak sabar ya, tapi karena saya kaget tiba-tiba ada mobil abang depan tiba-tiba nganan masuk kodam nggak pakai aba-aba. Mobil api-api apa ora ono sene ya, langsung tak klakson panjang itu karena saya kaget kok tiba-tiba ada mobil nyelonong, katanya Mama Zaya. Tapi untungnya nggak sampai terjadi ada kejadian ya. Toh Mama Zaya syukurlah masih
1: bersabar, hanya menyembunyikan,
0: masih waspada, betul
1: hanya
0: sekali.
1: Klakson aja.
7: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap 3 klaster dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Jenderal Sudirman Banyumas. Dalam kasus ini KPK menetapkan 6 tersangka termasuk Rektor Unsud Ahmad Sodik, Wakil Rektor 3 Norman Ari Prayoga, dan Kepala Bagian Akademik Universitas Jenderal Sudirman Eko Sumanto. Klaster pertama yaitu terkait permintaan 650 juta rupiah kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran pada seleksi ujian mandiri Unsud pada bulan Agustus tahun 2026. Awal bermula kasus tersebut terjadi dan terungkap ketika uang tersebut sudah diberikan, tetapi calon mahasiswa justru malah dinyatakan tidak lolos. Uang kemudian disebut telah digunakan untuk keperluan pribadi dan dikembalikan melalui pinjaman yang pembayarannya dijanjikan lewat 3 proyek di lingkungan Unsud Purwokerto. Klaster kedua berkaitan dengan dugaan gratifikasi pada seleksi mahasiswa baru jalur mandiri yang terjadi sejak tahun 2025. KPK menyebut Rektor Unsud Ahmad memberi perintah kepada Mulyono dengan kode jangan minta di awal, tapi kalau dikasih bilang terima kasih. Dari klaster ini diduga uang diterima sedikitnya kurang lebih 680 juta rupiah. Dan klaster ketiga berkaitan dengan dugaan penerimaan uang dari pengepul calon mahasiswa baru. Kepala Bagian Akademik Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Eko Sumanto menjadi tokoh pengepul uang dari calon mahasiswa baru seleksi mandiri Universitas Jenderal Sudirman atas pengetahuan rektor. Dalam hal ini Ahmad Sodik. Yang terjadi tawar-menawar dengan mahar tertentu dan menerima total kurang lebih 1,1 miliar rupiah sepanjang 2025 hingga 2026. KPK menyebut ada 73 kuota mahasiswa jalur mandiri di Unsud yang dijual dengan range harga mulai dari 50 hingga 500 juta rupiah.
8: Di mana dalam perkara ini KPK melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan. Melalui pendekatan pendidikan dan peran serta masyarakat, KPK secara berkala juga memotret kondisi integritas pendidikan secara nasional melalui survei penilaian integritas atau SPI pendidikan, di mana pada tahun 2024 skor integritas di tingkat perguruan tinggi berada di angka 66,15 atau masih masuk dalam zona kuning. Angka ini membuka ruang perbaikan pada ekosistem pendidikan termasuk dalam hal memastikan proses penerimaan peserta didik atau mahasiswa baru agar berlangsung transparan, objektif, akuntabel dan tidak lagi disusupi praktik-praktik transaksional. Karena itu pada tahun 2026 ini KPK kembali melakukan pengukuran SPI pendidikan untuk mengcapture kondisi terkini, baik integritas, risiko korupsi, serta efektivitas pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
0: Disampaikan oleh juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo mengatakan, potret ini sudah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2024. Dan saat ini KPK telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Mereka terdiri dari Rektor Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Ahmad Sodik, Wakil Rektor 3 Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta yaitu Dian Mulia Wardana, Adi Winarto, dan Mulyono. Dan sejarah unsut ke belakang, ternyata ini bukan rektor yang pertama yang sudah ditangkap terkait kasus korupsi. Sebelumnya, Rektor Unsut pada tahun 2013 Edi Yuwono juga terjerat kasus korupsi. Korupsi dana BLU dan CSR dari PT Antam Persero pada tahun 2013 menangkap Edi Yuwono, Rektor Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2013. Dan kini tahun 2026, Rektor Universitas Jenderal Sudirman kembali ditangkap dalam dugaan kasus pemerasan dan gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Nih, waktu apa? Waktu ditangkap, terus disuruh ngambil uangnya.
9: Nih, semuanya, semuanya.
0: Sak koper. Ini mejo rektor ki ngisore duwek kabeh iki. Ini ya guys, kalau Anda sedang menonton, selorok. Ini video rilisnya KPK. Slorogane rektor Insut ki duwek kabeh, guys. Wow.
1: Oke.
0: Okay.
1: Nanti ngono aku mlebu rono ya.
0: Lah ngopo mlebu rono, mlebu ruangan rektor?
1: Jupuk.
0: Soya. Duit haram.
9: Diangkat.
0: Nah ini Anda sedang mendengarkan ketika KPK menggeledah ruangan Rektor Universitas Jenderal Sudirman kawan dan ditemukan diangkat, bawah meja, laci dan segala macamnya itu adalah uang.
8: Jadi itu barang bukti yang diamankan dari saudara
0: ini. Ngongkon-ngongkon rektor ya, angkat, buka, keluarin semua.
1: Tunjukkan.
0: Sing wani ngono-ngono karo rektor ki berarti KPK ya. Rektor lho ki, dikongkon-kongkon, tunjukkan. Buka semua, buka.
1: Ini yang lain ini.
0: Yes, betul. Dan mengenai rilis kejadian ini, Kawan Rasika, Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa proses hukum hanya menyasar pejabat kampus yang menyalahgunakan jabatan saja untuk evaluasi status mahasiswa yang diduga masuk karena jalur penyerahan spesial ini akan diserahkan ke pihak rektorat dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Para pejabat kampus diduga meminta setoran fantastis dari calon mahasiswa jalur mandiri di luar biaya resmi seperti UKT dan IP. Praktek ini dikategorikan sebagai gratifikasi sekaligus pemerasan.

0: Nah ini ada Bapak Haji Edi Sasmito, saya kan yang kemudian bilang seperti ini. Menurut saya bermobil itu juga belum tentu kaya, apalagi kalau di jalan masih nyerobot jalan orang lain, tidak mau memberi jalan atau memberi kesempatan sesama pengguna jalan, terutama pejalan kaki. Tidak ada ukuran kaya atau miskin, ukurannya ada pada rasa ikhlas menerima maksud Mas Jamal, merasa cukup atas rezeki dari Tuhan sehingga hidup terasa tenang. Kayak pejabat yang korupsi, itu mereka masih pada miskin itu karena mereka masih merasa kurang. Begitu Mas Jamal ini dari Pak Haji Edi Sasmito.
1: Sak lacin lho Pak duwite.
0: Sak lacin ngisor. Berarti lacin rektor sini duwe kabeh. Rektor yang Unsud ya guys, yang ditangkap barusan lho ya.
1: Pating apa? Wah sak gerombol duwe, sak klothak duwe sak.
0: Lah ya. Enggak maksudnya kok duwe kok disimpenin ning kono lho, ora disimpenin omah, ora disimpenin.
1: Ya kan dia merasa
0: apa nih?
1: Dia kan transaksi di kantor mungkin langsung belum sempat dibawa kemana.
0: Ya aku penasaran banget waktu orang tua mahasiswa atau mahasiswanya nggak bawa duit ya? Ya
1: 150 Pak.
0: Ya, ini, Pak 150 Pak, saya mau masuk Unsud Pak.
1: Saya masuk ini fakultas ini ini. Lagi mis pasti dihitung dulu. Alah kesel. Pokoknya oke. Pokoknya oke. Lah duitnya sama lah ngitung sisi-sisi. Harus pakai mesin hitung-hitungnya kan.
0: Ini Pak Edi Sasmito sudah masuk KIB ya by the way.
1: Selamat melanjutkan tugas IW, Pak. Selamat
0: teruskan Pak Haidi Sasmito.
1: Sukses untuk Pak Haidi Sasmito dan perusahaannya.
0: Pak Pur.
2: Pagi Rasika, pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Pagi.
2: Cuma infokan aja ini. Perjalanan dari Pati tadi jam setengah lima menuju Rumah Sakit Kensara Sungaran. Perjalanan lancar, lalin rame lancar saja.
0: Oh, sip.
2: Terima kasih
0: Pak Pur. Ini Pak Danang juga sudah tindakan jauh nih Pak Danang, biasanya Kudus ke Bloro.
3: Pagi Mas Yuda, Bung Jama pagi, melaporkan Mas. Perjalanan pagi Kudus Blora. Ini jam 6.57 menit sudah sampai Pati ya. Lalu lintas Kudus Pati lancar kedua arah, cuaca cerah. Matur nuwun.
0: Matur suwun Pak Danang sama Pak Pur ya, Kudus Pati bahkan sampai dengan Juwana Rembang ya guys. Lancar dua arah.
1: Oke.
0: Okay. Peningkatan mutu jalan yang di Pantura Pati Juwana ini nyenengke banget ya. Enggak gimana-gimana kok.
1: Tetap jalan walaupun pelan sedikit lah.
0: Maksudnya enggak jadi keluhan atau enggak jadi sorotan antrian panjang gitu loh. Berarti memang koridor merah ini memang Semarang Demak Kudus kok ya. Wis sampai Kudus tok ya.
1: Yang kesana masih lancar walaupun ada perbaikan.
0: Walaupun ada perbaikan betul.
1: Pelan-pelan aja paling.
0: Ini sejak hari pertama sampai dengan sekarang sampai dengan nanti akhir tahun tuh pekerjaannya kawan.
1: Di Kudus, lancar. Di Pati, di Juwana kayak ngono
0: semua.
1: Ya pelan-pelan maklum aja gitu sih. Semuanya sudah tahu.
0: Maksudnya nih kayak Semarang Demak Kudus sekalian yang diperbaikan kan duar sekilo, ya, rok kilo.
1: Kemarin aja di depannya Nasmoku aja sampai rame gitu.
0: Lah iya makanya.
1: 1,2 atau 3 kilo tuh kemarin.
0: Pak Asa Anggoro.
4: Melaporkan dari Karangjati setelah Nasmoko. Turunan Lemah Abang terjadi kemacetan. Belum tahu.
0: Kok belum tahu? Sudah tahu ya sekarang. Ada evakuasi laka tapi prosesnya sudah selesai evakuasinya.
1: Sudah mulai lancar kok Pak. Ini
0: sudah
1: Pak,
0: mulai lancar ya. Pak Anggoro yang dari Karangjati menuju arah Ungaran. Bu Selvi, selamat pagi. Aku Festival Jamu dan Kuliner selalu hadir. Loh, hadir hari apa Bu Selvi? Ini Bu Selvi yang hem kota-kota.
1: Kabupaten mana ini?
0: Ih, Bu Selvi aku yang ngicipi sate ambal loh.
1: Oh,
5: Assalamualaikum Mas Yuda.
0: Waalaikumsalam Bu Selvi.
5: Tadi membahas festival jamu dan kuliner, kalau saya pribadi sih kayak berasa wajib datang gitu ya. Jadi beli makanan-makanan khas daerah yang kita belum sempat ngunjungin, yang kita pernah ngunjungi tapi belum sempat kesana lagi gitu. Kalau saya sih wajib ya, sate ambal Kebumen.
1: Oh, yeah.
5: Kemudian kalau dari Banyumas ada soto Sokaraja, terus mie ongklok gitu. Jadi yang daerah-daerah itu kita incip-incip lah. Terus bungkus kayak misalnya sate blengong, kemudian serepeh blora gitu-gitu. Kayak oh ini kalau gorengan tuh Olos Tegal tuh juga enak, yang dalamnya pedes. Jembatan Butuh tuh Dawet Hitam. Ya komplit lah macam-macam itu enak-enak semua. Jadi ya makan di tempat, ya bungkus gitu. Ya, makan biar bisa nyicipin, kalau kita berombong-rombong kita join-joinan juga kepengen nyicipin ini. Tapi kalau semangkok kenyang beli, tapi buat ramen jadi bisa nyicipin ini itu gitu. Serulah pokoknya, semoga sering-sering diadakan.
0: Tenang, tiap tahun kok Bu, katanya Pak Wagub.
5: Pokoknya seru gitu kira-kira. Mas Yuda, Bung Jamal, okay. Jadi buat teman-teman yang kemarin belum sempat, besok kalau ada sih menurut saya wajib datang lah gitu. Ya udah, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Selvi. Ini Pak Anggono bilangnya gini, kalau imajinasi saya Pak Rektornya Universitas Jenderal Sudirman yang ngitung duitnya ditimbang koyone ya Mas. Nah, ngitung kan kelamaan wong sampai ratusan juta.
1: Nah, itu wong duit sak bongkah, sak blongkah, sak blongkah gitu. Sak kotaknya iki duit buka dong. Samono ya. Oh. Wes mbayangke.
0: Iya, makane. Di
1: sini kena 150.
0: Oh, berarti lansi rektor tuh kayak gitu ngono loh Mas, bayanganku ya.
1: Itu yang di sana.
0: Coy, ya yang diuncut ya maksudnya.
1: Itu kan tentang dalam saya ada yang masuk weruh aduh.
0: Pak Nano Supriyatna, selamat pagi Masjid Majamal. Berarti kan data penyogoknya ada kan, orang tua calon mahasiswa barunya Universitas Jenderal Sudirman ditangkap KPK juga enggak ya? Belum ada rilis, sementara masih proses fokus proses hukum ke tersangka yang sudah menerima. Ditangkap ada 6. Betul sekali.
6: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana
7: Kota, Rasika FM.
8: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
9: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
8: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
9: Wah, komplit nemen yu. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
8: Tapi aman kok rapi Kang.
9: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
0: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
10: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
11: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
12: Baik guru.
11: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
12: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
11: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
12: Aduh guru.
11: Kamu kenapa?
12: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
13: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
14: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan romantis.
15: Lah kejutan apa, Pak? Pak. Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
14: Sesuatu pokoknya. Aku pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
16: Paket.
14: Nah, iki, Bu. Dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
15: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol. Dipane ambrol. TV ini yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
14: Loh, lho piye to iki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya. Aduh.
17: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
14: Nah, iki baru mantap, Bu.
15: Gaspol mana, Pak?
17: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
18: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari

0: APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen bangkit, Kajen jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Razika FM.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Nah ini menjadi bukti ya, kalau korupsi itu ternyata di semua lini. Tidak memandang kaya miskin, tidak memandang apapun jenjang pendidikannya, tidak memandang apapun itu jabatannya, ya gak sih? Rektor ki kurang opo loh. Rektor loh, kurang opo. Rektor sebuah perguruan tinggi negeri.
1: Yang jelas itu jiwanya dalam dirinya itu.
0: Pinter ya, pinter banget tuh mesti. Rak bakal diragukan lagi atau kepintaran seorang rektor.
1: Dan tahu mana yang baik, mana yang salah.
0: Iya, betul.
1: Sudah tahu.
0: Nyatanya ya korupsi itu. No.
1: Karena duit itu fleksibel.
0: Oh, uang itu fleksibel. Gimana tuh artinya maksudnya?
1: Iya, bisa untuk apa aja, bisa hadir di mana saja, bisa. Untuk proses apa aja juga bisa. Kerjasama dan semakin banyak semakin nyaman, semakin bisa digunakan dan bisa untuk apa aja.
0: Oh, fleksibel. Okay. Berarti dengan tingkat kepintaran tertentu tuh juga tidak bisa menahan apa istilahnya?
1: Menahan daya rayuan.
0: Berarti ada batas kan antara pintar secara akademik dan juga pintar secara emosional tuh berarti?
1: Nah, ya itulah yang masalahnya ketika.
0: Maksudnya ketika pintar secara akademik tuh emosionalnya akan mulai juga ikut pintar juga dalam tanda petik gitu loh. Ya, ketika ya, orang itu. Pintar emosional juga akademiknya juga akan ikut. Berarti itu beda ya? Beda kan?
1: Secara akademik, secara emosional dan secara kecerdasan secara religius itu akan berbeda sekali. Tapi ketika ketiganya mampu bersinergi ya, dia mampu mengendalikan rayuan-rayuan duniawi itu. Karena rayuan duniawi itu kan sangat sulit diatasi, apalagi ada teman yang membantu untuk siswa pak, aku tak bantu untuk gini-gini. Yang penting kita berbagi. Nah itu rayuan.
0: Even itu sekelas rektor.
1: Gak ngaruh itu. Di atasnya kan banyak yang bisa melakukan.
0: Oh gitu ya.
1: Di atas rektor, di atas jabatan-jabatan yang paling tinggi pun bisa melakukan itu. Karena uang itu fleksibel. Fleksibilitasnya itu mampu merayu segala profesi.
0: Wih, nah, cakep tuh kalimat lu barusan. Itulah. Fleksibilitas uang itu tidak memandang profesi dan tidak memandang ekonomi setiap dan orangnya.
1: Mampu merayu segala profesi untuk
0: asik deh
1: sesuatu asik. Dengan uang itu.
0: Dengan uang itu, betul. Aku membayangkan semarah apa mahasiswa-mahasiswinya sih. Karena kita tahu mahasiswa-mahasiswa kita adalah corong suara keadilan, corong suara berbagai hal gitu yang ada di sekitar kita. Tapi kok ternyata malah internalnya sendiri lah ya. Aku membayangkan mahasiswa-mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman itu semarah apa saat ini.
1: Ya mending itu kalau menurutku perguruan tinggi swasta wis kene masuk kene mbayare sakmene dibanderol sekian ratus juta mending kayak gitu jujur-jujuran ya toh wis iso masuk kene daripada ya negeri atau swasta dibanderol itu kalau mau masuk sini bayarnya sekian dijamin masuk dan nanti Anda akan mendapatkan pendidikan secara layak daripada ditipu begitu kan iso mlebu ning bayar sakmene.
0: Sebenarnya tuh biaya kuliah baik itu negeri itu BH atau BLU atau bahkan swasta pun tuh udah kejembreng loh. Ratusan juta sekian, puluhan juta sekian gitu, tapi
1: kok iya sih ana sing ngapusi. Mending jujur-jujur ae bayar sakmene wis. Gelem apa ora? Ora gelem ya ora sah mlebu ngono.
0: Ini
1: ning nek kowe gelem sakmene mlebu.
0: Ya itu maksudnya bagian dari pemerasan.
1: Iya.
0: Masuk malah nawari, gelem sakmene mlebu.
1: Bukan, itu resmi maksudnya resmi diresmikan aja. Kowe bayare sakmene dijujurkan di floorkan, jadi bukan sebuah pemerasan.
0: Berarti ketika kamu masuk ke websitenya perguruan tinggi negeri mau seleksi mandiri itu langsung jebret biaya ngono sing metu ya.
1: Biayanya sekian. Itu kan penting. Itu fair nek aku ora nduwe sakmene aku ora iso mlebu ya ora apa-apa. Tapi jujur, bukan sebuah proses korupsi, bukan sebuah proses penipuan, bukan penyuapan. Tapi
0: aku penasaran orang tuanya sih. Maksudnya dia kok bisa punya akses ke rektor, terus bisa ngasih duit kan mesti feelingku orang main-main, kui wonge.
1: Nah itulah
0: ya.
1: Fleksibilitas duit. Bisa lewat kono.
0: I see, ya betul.
1: Komunikasinya
0: betul.
1: Bisa lewat jalur paling sempit sekalipun. Bisa. Lewat sopoki.
0: Iya betul lewat, aku. Ya sampai dengan saat ini penyidikan masih terfokus ke internalnya Universitas Jenderal Sudirman ya siapa orang tua atau siapa mahasiswa-mahasiswinya belum terlibat dan kemarin dari Universitas Jenderal Sudirman juga sudah menggelar konferensi pers ngawarasika bahwa kegiatan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini tidak mengganggu kegiatan akademik di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Disampaikan oleh Wakil Rektor 2 Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Profesor Nur Farid yang buka suara kemarin hari Minggu 23 Agustus 2026. Kegiatan akademik dan perkuliahan tetap berjalan dengan baik dari semua jenjang dan semua lini. Sesuai dengan jadwal akademik yang sudah ditentukan.

0: Pak Arifin, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bang Jamal, Bang Yuda.
2: Pagi.
0: Pagi.
1: Dari Gunung Pati ini, entry tol Manyaran nanti exit Gayam jam 7. Lalu lintas dua arah lancar ini, padat. Cuaca cerah. Karena ini hari fitness, jadi saya full kantor saja. Nonton Mas Yuda, Bang Jamal.
2: Oke.
1: Okay. Update untuk info pertumbuhan ekonomi Jateng tadi, menurut statistik kok tumbuh 5,3% tadi Mas Yuda ya. Kalau saya kok meragukan dan sangat menyaksikan nih data capaian itu, karena kita-kita ini sebagai pelaku usaha swasta kok semakin hari semakin sulit gitu. Jadi mungkin yang tumbuh itu yang ASN-ASN itu mungkin perekonomiannya tumbuh, tapi yang swasta saya kok menyaksikan kalau tumbuh. Kalau minus mungkin iya Mas Yuda ya, Bang Jamal ya.
0: Oke. Okay. Baik, Mbak Tersun, Pak Arifin. Ini Pak Rizky Septa Al-Fajar sudah terus sampai mana? Bedono.
3: Perjalanan ini baru saja lepas dari Jambu ya, Bedono ya, Bun. Mulai berkabut ini. Ya, mulai berkabut. Di Kopi Eva tadi cerah. Itu sampai Bedono ke arah barat. Ke arah selatan.

0: Titi DJ.
1: Pukul 7.55 masuk kota Jogja batas. Selamat datang ke Provinsi Istimewa Yogyakarta ya. Untuk lalin masih lancar semua, cuaca cerah berawan, sedikit mendung. Terima kasih, tak sarapan dulu ya pun.
2: Ya, sarapannya masih yang pedes-pedes santan-santan. Ini tips dari kita berdua yang jago menjaga suara loh.
0: Makan itu sop gitu.
2: Sop bening, jangan lupa, bening. Itu.
0: Ngejo goreng-gorengan toh.
2: Masak lo suaranya masih seminggu kok kayak ngono.
0: Ngombe ini ya dicegol.
2: Yowis cepat sembuh ya, Pak Rizky Serta sudah sampai Magelang. Ini Pak Iwan kita juga sudah sampai Paraan kok.
0: Oh, sudah sampai
2: Paraan. Sudah sampai Paraan nih dengan disambut keindahan, pemandangan yang indah.
0: Keindahan Gunung Merapi, Gunung Sindoro
2: Merbabu. Sindoro Merbabu nih, dituduhi. Sindoro Sumbing. Indahnya, oh iya kok Merbabu sih. Indahnya lalu lintas tengah Sentral Java di Pasar Parakan arah Ngulon ya. Dan Universitas Jenderal Sudirman itu kampus saya, Bu.
0: Lagi viral.
2: Nah, terus Pak Iwan, Pak Adi Prihandono, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda. Semangat Senin ini, Mas.
0: Siap.
3: Mas, update aja kalau lalin yang di Bejo Sudiarto SMA 2 itu lancar sih, Mas ya.
2: Oh, sudah lancar.
3: Yang agak merambat adalah mulai TL Supriyadi. Mungkin sampai TL Gayam barangkali ya Mas. Ini karena saya baru aja melewati TL Supriyadi dan jalan pelan-pelan Mas Jamal dan Mas Yuda. Itu sementara update-nya. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
3: Lancar aktivitasnya dan amin, berkah amin. Semua untuk amin. Mas Jamal dan Mas Yuda dan juga ya. Untuk Laskar Kelana Kota. Terima kasih
2: Pak Adi Prihadono. Oh, berarti Jalan Brigjen Soedarto kepadatannya sudah geser ya di Gayam Sari toh, berarti bukan di sekitar Sendang gua lagi.
0: Udah sana dikit.
2: Pak Guripno ini perjalanan. Selamat pagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini saya dari Jalan Profesor Hamka Ngalian, Karangayu, Krapyak, Indraprasta, Imam Bonjol, Hasanuddin, ramai lancar tanpa hambatan. Cuma sedikit ramai di sekitar rel kereta api Poncol saja. Kalau katanya Pak Iwan Sutanto, Pak Adi Prihandono, itu antrian di Jalan Brigjen Soedarto yang arah Simpang 5 tuh ada 3 truk parkir bawah jembatan tol, kaya ini jek do sarapan deh.
0: Oh, iya.
2: Jadi ini Pak Iwan Sutanto.
0: Menambah ketersendatan di sana, di bawah jembatan tol.
2: Pak Mamat Lubis.
4: Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini serasa di hari kerja, karena memang hari kerja.
0: Hai.
4: Suasana kota Semarang ramai lancar dan cenderung ramai seperti hari Senin yang biasanya. Padahal besok hari libur. Tadi di Simpang 5, lapangan Pancasila juga sudah berdiri tegak tenda-tenda untuk kegiatan kegiatan agama kayaknya. Mungkin ada kegiatan MTQ atau apa Mas ya?
2: Yes, MTQ besok tanggal 11.
4: Untuk di sendiri Gombel Baru sendiri, pagi ini juga seperti di video berikut masih ramai lancar tidak ada kendala. Ada dua kendaraan roda dua tadi terlihat sepanjang pendakian yang mogok tidak kuat menanjak dan sudah menepi.
2: Okay.
4: Belum membuat ketersendatan. Begitu Mas Yuda Bung Jamal matur nuwun. Pukul 7 aja tengok Mas. Nah, sini sudah sampai. Sini yang mau ke arah kota di Jalan Setiabudi. Sudah panjang sampai ke belakang sana. Tuh.
0: Iya, dekat kantornya Pak.
4: Ini Mas Mamat. Yang ke arah kota tersendat kena TL Patung Undip.
2: Kantornya Pak Mamat Lubis itu tidak paling ujung di jalan itu atau di ujung sana lagi masih ada lagi?
0: Masih ada. Oh, kalau kesana itu
2: lurus itu.
0: Sudah kantornya Pak Mamat Lubis.
2: Berarti paling ujung itu kantornya Pak Mamat Lubis. BBPMP ini paling pojok.
0: Perumahan udah.
2: Setelah BBPMP Provinsi Jawa Tengah udah nggak ada lagi di daerah situ.
0: Ada kantor lagi tapi kampung.
2: Oh, berarti masih ada rumah-rumah?
0: Ada.
2: Oh, alah.
0: Kan turun, terus kampung-kampung, nanti terus sampai sungai. Jembatan Kaligarang, jembatan Sasak itu naik, nanti sudah sampai di UNES.
2: Oh. Oh, iya, ada yang lewat situ kok ya?
0: Iya.
2: Pak Rindra Yusianto, selamat pagi.
5: Pagi, Pak. Halo, selamat pagi, Bung Yuda, Bung Jamal.
0: Pagi.
5: Izin melaporkan perjalanan saya ke Salatiga biasa. Jadi saya lewat jalan tol, masuk tol Gayam. Dari pertigaan Supriyadi itu sudah sangat krodit Mas. Bisa kena lampu merah.

0: merah 4 kali itu di situ. Kemudian di Jalan Brigjen Soedarto yang dekat pasar itu juga full padat. Ya, karena memang ya di samping kanan itu kan ada perbaikan jalan ya. Jadi lajur yang kanan itu kan ada perbaikan jalan yang ke arah Turungan. Itu menyebabkan bottleneck juga untuk yang arah ke tol. Ini sudah sampai Permata Bangsa, rencana nanti masuk tol. Terkait dengan OTT KPK, kami juga turut prihatin Mas Yuda, Bang Jamal, terkait insan pendidikan ya. Kebetulan Prof. Norman ini kolega kawan baik kami di bidang kemahasiswaan. Ya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran lah bagi kita bahwa memang apapun korupsi itu kan ya tidak boleh. Ya dari berbagai hal lah, termasuk insan pendidikan juga itu kan ya juga tidak boleh. Nah harapannya ya memang ini jadi perhatian pemerintah khususnya terkait dengan jalur mandiri. Ya kita tahu ya jalur mandiri di PTN ini kan sangat apa ya, nek wong coro jauh ki umpa-umpaan. Nah ini mungkin bisa menjadi perhatian khusus lah bagi pemerintah khususnya untuk jalur mandiri. Ya ben nganu lah, ben negeri itu jangan lebih swasta dari swasta gitu loh.
1: Oh gitu malah ini sih lah ya.
0: Ngeruin mahasiswa kan terlalu banyak. Oh, kesannya gitu. Kan seperti itu.
2: Jangan lebih swasta dari swasta.
0: Iya, mudah-mudahan nanti sampai Salatiga jalan lancar nggih.
1: Pak Rindra.
0: Terima kasih. Apa iku Bang Jamal? Oh, iya. Masuk swasta harus bayar piro rak popo kan gitu. Nek swasta kan enggak ada urusannya dengan korupsi. Itu kan untuk dikembalikan ke masyarakat untuk ke kesejahteraan. Ya sedikit promosi lah, maklum kampusku kan Udinus ya swasta. Ya kami juga ada kedokteran. Nggih, tapi yang penting, yang terpenting gini Bang Yuda, Bang Jamal, bahwa tidak semua insan pendidikan itu seperti itu ya. Yang korupsi kan hanya 1-2 orang saja. Ya yang lain masih banyak insan pendidikan, masih banyak guru besar, masih banyak rektor yang baik. Kan begitu. Terima kasih.
1: Oke, matur nuwun. Kalimatnya cakep sih tadi kalimatnya. Negeri-negeri sekarang lebih swasta.
2: Jangan lebih swasta dari swasta.
1: Swasta.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda? Otot jantung mampu memompa keluar darah hingga ketinggian 10 meter. Dan tahukah Anda bahwa gajah adalah satu-satunya binatang yang tidak bisa melompat? Tahukah Anda bahwa otot terkuat tubuh kita adalah otot lidah? Dan tahukah Anda bahwa orgasme babi berlangsung selama 30 menit? Tahukah Anda ternyata buaya tidak dapat menjulurkan lidahnya? Dan tahukah Anda kalau kupu-kupu merasakan rasa bunga dengan kakinya? Tahukah Anda bahwa kecoa dapat hidup selama 9 hari tanpa kepala? Mereka mati karena tidak ada asupan makanan, bukan karena kehilangan kepala. Tahukah Anda bahwa satu-satunya suara yang tidak akan menghasilkan echo atau gema adalah suara kwek-kwek bebek dan tak seorang pun tahu alasannya? Dan tahukah Anda bahwa kita tidak mungkin tetap membuka mata saat bersin? Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Soekarno sih kayak truk yang pada berhenti yang menambah kepadatan di Jalan Brigjen Soedjarto, Kota Semarang, di bawah jembatan Gayam Sari. Laka melibatkan sepeda motor di turunan Lemah Abang Kabupaten Semarang juga sudah ditangani. Udah, dua itu tok. Selain itu lancar. Untuk sampai dengan jam 8.
1: Selesai pabrikan nanti ini ya.
0: Yes, even tadi di antara jam 6, 7, 8 juga pabrikan-pabrikan juga katanya kawan-kawan antreannya masih kondusif kok, masih normal.
1: Ya, sudah melewati jamnya lah saat ini.
0: Betul sekali.
1: Sudah lewat dengan nyaman dan sudah bisa melewati lokasi dengan tenang, silakan.
0: Yes, ini kalau katanya Pak Joni Wirawan ya, rektor itu kan jabatan terhormat ya, tapi dia mencoreng dengan kelakuannya sendiri dan orang itu teruji ketika sedang berkuasa. Mungkin berhasil di bidang akademik, tapi gagal ya menjaga diri karena uang. Pak Regusia, berarti lagu-lagune Iwan Fals terbukti ya, terbukti bahwa kalau zaman dulu sampai dengan sekarang korupsi tak hilang-hilang lah, lagune Iwan Fals masih relate terus.
1: Padahal ini lagu nyindir zaman biyen.
0: Ya, ya dari tahun 80 kok sampai saat ini kok ya sik masuk wae iki.
1: Sing nyindir si ono, sing disindir ya
0: si ono, le makane. Pak Iwan Kendal, selamat pagi. Coy ya, ya, ini Cepiring sampai dengan Pundong Putih aman lancar ya perjalanannya Pak Iwan Kendal. Bu Lili Herlina, selamat pagi Mas Yudman Jamal. Aku sedang di Surabaya, sedang cuti.
1: Oke, di Surabaya.
0: Cuaca di Surabaya cerah sekali, Semarang cerah nggak ya?
1: Cerah Bu, cerah.
0: Panas, cerah Bu Lili.
1: Panas saat ini.
0: Betul sekali. Kemudian ada Pak Kian Santang, ini melintas di Pantura Timur Mas. Saya dari KIB. Saya dari KIB menuju arah Mijen Demak. Rame lancar saja, enggak ada kemacetan. Ini sudah sampai Demak.
1: Oke.
0: Tuh, Pak Iwan teko Kendal. Pak Kian Santang dari Semarang sampai Demak. Yo, kurang lancar poneh.
1: Berarti sambung menyambung sampai dengan Demaknya lancar.
0: Lah ya, betul sekali. Mama Manis menyapa dari Pekalongan, selamat pagi Mas Jamal.
1: Pagi Manis, Mama Manis, selamat pagi.
0: Pekalongan cerah pagi ini.
1: Banyak borongan nih ya.
0: Alhamdulillah. Pak Sono, ini sudah sampai Pati.
1: Sudah sampai Sono.
0: Tapi
1: nih,
0: saya lewat alternatif Mejobo Kayen.
1: Okay.
0: Soalnya kan di Karaban Madukoro Kayen, soalnya di daerah Karaban itu sudah dibongkar. Jadi Madukoro Kayen rame lancar, harus sabar di jalan, dilarang emosi, yang penting selamat sampai tujuan.
2: Kita mengambil alih lahan yang pakai tersebut untuk kepentingan umum.
0: Wih, Pak Sono lewat alternatif ya ini ya?
1: Jalannya kecil tapi
0: Madukoro Kayen itu.
1: Lengang.
0: Okay. Kenapa Pak Sono kok harus kok sampai lewat situ? Oh, tadi ada titik yang sedang dibongkar ding di Karaban ya.
1: Mencoba kayannya soalnya bongkar di Karaban.
0: Oke. Okay. Ini tadi Pak DM juga lewat Jalan Pawiyatan Luhur Kota Semarang. Betul. Di sekitar Unika sampai dengan Gor Jati Diri ada kepadatan karena truk-truk muatan pada jalan naik itu. Enggak ada kejadian kok katanya Pak DM.
1: Ya,
0: Pak Agus Rianto menyapa dari Surabaya juga nih.
1: Sama.
0: Dari Karangpilang Surabaya menuju Plaza Segi 8 Tol Gunung Sari Tol Satelit masih ramai lancar. Waktu tempuhnya 25
1: menit
0: saja.
1: 25 menit.
0: Perjalanannya
1: cerah.
0: Yes.

Kelana Kota. Peta pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Tenggara pada kuartal 2 2026 menunjukkan persaingan yang semakin beragam. Vietnam kini tampil sebagai negara dengan laju ekonomi tertinggi di wilayah ASEAN. Sementara Indonesia berada di posisi menengah dengan pertumbuhan 5,29% secara tahunan atau year on year. Dari 6 negara ASEAN yang telah merilis data pertumbuhan ekonomi, Vietnam mencatat ekspansi tertinggi sebesar 8,39%. Di bawahnya Malaysia, ekonomi Malaysia pada kuartal 2 2026 tumbuh 6%, dilanjutkan dengan Singapura 5,9%. Dan di posisi kelima ada Indonesia dengan pertumbuhan 5,29%. Indonesia berada di bawah 3 negara tersebut, namun masih lebih tinggi dibanding Filipina dan juga Thailand. Disampaikan kemarin Ngawarasika, sejumlah negara memperoleh dorongan dari industri manufaktur, perdagangan, dan ekspor berbasis teknologi. Sementara Indonesia masih mengandalkan konsumsi domestik sebagai penopang utama produk domestik bruto. Meningkatnya ekonomi Vietnam yang menjadi motor pertumbuhan di kawasan pada kuartal 2 2026 dari data National Statistics Office of Vietnam, sektor industri Vietnam tumbuh 10,5%. Dan menjadi penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, aktivitas perdagangan dan investasi di Vietnam tumbuh 12,7%, sementara ekspor Vietnam meningkat 8,3% dari data yang dirilis oleh pemerintah Vietnam.

0: Hari ini, Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah masa khidmat 2026-2031 akan dikukuhkan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Anwar Iskandar bertempat di Gedung Gradika Bakti Praja Kantor Gubernur Jawa Tengah Senin 24 Agustus 2026. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad mengatakan, selain memimpin prosesi pengukuhan, nantinya Ketua MUI Kiai Haji Anwar Iskandar juga dijadwalkan akan memberikan pengarahan kepada jajaran pengurus baru serta pimpinan MUI di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Kegiatan pelantikan dan pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia tahun 2026-2031 hari ini juga direncanakan akan dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan segenap pimpinan tinggi, baik itu Pangdam 4 Diponegoro, Kapolda Jawa Tengah, Rektor Perguruan Tinggi, pimpinan Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Keislaman, serta pimpinan media serta tokoh masyarakat. Setelah pengukuhan, Majelis Ulama Indonesia akan menyelenggarakan musyawarah kerja daerah untuk merumuskan dan merealisasikan amanat Musda 11 yang telah digelar pada awal Juni 2026 kemarin yang sudah digelar di Bandungan, Kabupaten Semarang. Pak Diki Harmanto.
1: Selamat pagi, Pak.
2: Untuk Pak Bu Artanto, Starlet itu terakhir keluarnya 1999, Pak Bowo. Terakhir saya lihat di BKP-nya. Kalau yang teman saya punya itu 1998 Turbo Look. Itu. Kenapa saya tahu? Karena saya itu punya Starlet juga, tapi 91 dan saya masuk komunitas Starlet. Jadi ya sedikit paham tahulah ceritanya. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Diki. Ini Pak Diki lancar toh ki berarti?
1: Sudah sampai di mana
0: nih? Wah, tekan kantor iki feelingku Pak Diki Hermanto. Pak Wahyu.
3: Pagi Mas Yuda.
1: Selamat pagi.
3: Pagi Om Jamal. Selamat pagi kawan Tasega semuanya. Pukul 6 lebih 45 menit ya Mas. Ini sudah di Pantura Jebor yang mengarah ke Trengguli, Demak. Nih, lalu lintasnya ramai lancar kedua arah, Mas. Mas Yuda, Om Jamal, saya minta maaf apabila atensi pagi ini kurang jelas suaranya dikarenakan
0: enggak kok, Pak.
3: Baru Bapil, Mas.
0: Oh.
3: Kemarin siang sekitar jam 2-an udah mulai pilek dan malamnya langsung batuk-batuk. Sungguh tidak mengenakan sekali. Iya Mas, bicara soal nyamuk, alhamdulillah rumah saya belum ber-AC Mas, dan kamar saya masih menggunakan AC alami yaitu kipas. Jadi untuk nyamuk alhamdulillah tidak ada, karena saya tutup dengan selimut waktu tidur. Sekian Mas Yuda. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Wahyu. Ini kemarin Pak Wahyu kan di Jeporo. Nah, ini sedikit cuplikan karnaval kemarin katanya. Karnavalnya wilayah
1: Malahan ya?
0: Atau? Iya, karnaval Jeporo ya.
1: Kota ya.
0: Iya, Jeporo ya Pak Wahyu ya. Oh iya. Oh, enggak ding, Mayong ding. Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara.
1: Oke, yang kono nyenengke.
0: Makane.
1: Pindah rene.
0: Karena palnya ya.
3: 7 lebih 15 menit sudah sampai di Walahan ya Mas. Lalu lintasnya tadi Demak Walahan ramai lancar. Cuaca juga cerah, aman. Tidak ada catatan hal yang menonjol. Untuk Bapak Andika.
1: Nah,
3: Walahan lancar Pak. Nanti mohon di update ya Pak untuk kedepannya sampai dengan Jepara Kota.
0: Okay. Pak Andika ya, tuh kayaknya pabriknya ini bisa geser kayak lo kan waktu itu pernah cerita tuh pabrik Pak Andika bisa geser ini, geser libure ben ora petal-petal gitu.
1: Bisa ditumpuk.
0: Jadi hari ini kayaknya Pak Andika libur, masuknya enak, besok ya. Lah ya.
1: Enak.
0: Oke, Mas Tersuan, tapi infonya ya, guys, ini Pak Wahyu dari Semarang, Demak, Jeporo ya, guys.
1: Lancar ya,
0: lancar. Lancar nih, sudah sampai Walahan. Gak ada kendala atau hambatan berarti di sana, Pak Parianto.
4: Pagi pun pagi,
0: pagi Pak.
4: Lintasi jalan Ronggo Warsito menuju ke arah pelabuhan. Terpantau masih lengang ya. Tidak ada antrian. Biasanya full ini antriannya. Alhamdulillah lancar. Jamal masih ya di pantauan. Pagi terpantau cerah cuacanya. Aktivitas berangkat kerja. Baik. Rame. Selamat pagi semuanya.
0: Selamat pagi semuanya. Pak Parianto sudah sampai pelabuhan nih, mesti aku yakin. Di ki kapal sing meh di stok sama Pak Parianto ki ya.
4: Kawasan
1: belanja apa pagi hari ini?
0: Nah, ya makane kuwi.
4: Nang Jumas Semarang.
0: Asik, asik.
1: Kapal apa nih, Pak?
4: Kiriman bahan pokok makanan itu setahu saya terakhir buat laut.
1: Lautnya cerah.
4: Lautnya cerah. Evergreen. Kapalnya orang Singapura ya. Full, Everpool.
1: Everpool.
0: Kayak gedung ya.
1: Belanja apa, Pak?
4: Kontaineran. Ada dua kapal yang sandar di Tanjung Mas. Oh, lho ning kono manggone. Alhamdulillah. Mimbur Bu manggone iso.
1: Sebelah kono.
0: Ah, gemes.
1: Kapal apa jenenge?
0: Kapal apa kayak jenenge meh tekan apa neh ya, jare katane sebelah Pak Parianto ya.
1: Kapal KRI apa kapal luar negeri?
0: Mantap, matur suwun ya ini Pak Parianto, tindakan dari arah Meranggen lah ya, Meranggen Karang Awen.
1: Full satu
0: membawa barang bahan pokok untuk kapal. Pakai
1: terong, janganan sayur mayur, ndok.
0: Bawa Jipang enggak Pak Parianto?
1: Nah, mungkin
0: bule-bule menurutmu suka Jipang nggak?
1: Ya suka lah,
0: suka, ya?
1: Sudah di sayur dan juga mereka
0: apalagi kira-kira komoditas yang dibawa Pak Parianto?
1: Terong.
0: Lu kenapa sih lagi pengen terong, Pak?
1: Terong, kemudian juga tidak lupa timun.
0: Lombok.
1: Nah, lombok.
0: Brambang bawang. Oh, kalau itu mah basic ya, lombok brambang bawang lah ya.
1: Tidak lupa daging, ikan.
0: Kira-kira kalau kamu ngusul ke Pak Parianto untuk store ke kapal bahan pokok, kamu mau bilang Pak Parianto, Pak, gawak ke iki gitu. Yang iya. Kira-kira orang-orang kapal udah seneng apa?
1: Gawak ke itu, Pak. Tahu Sumedang. Nanti di sana biar dimasak. Seperti halnya kalau di jalan-jalan tuh. Tahu Sumedang digoreng, wah enak epol itu, Pak.
0: Wah, ini aku lompong sih, Pak Parianto. Gawak ke lompong, Pak.
1: Lompong.
0: Gawak ke lompong, wis tau wong-wong kapal mesti seneng kok lompong.
1: Jangan lumbu. Sekalian kalo buntil, Pak.
0: Buntil. Best of the best, buntil bener banget. Pak Parianto lebok ke lompong karo buntil, Pak. Wong-wong kapal mesti aku yakin doyan.
1: Iya, karena itu makanan
0: enak banget kuwi.
1: Enak epol. Yeah, itu kan pol. Kita ya, tapi mbuh mereka ya.
0: Ah, ya doyan lah. Tapi menurutmu orang-orang luar negeri masih kalau kapal-kapal Asia menurutku ya masih doyan lah ya, ya nek somne lompong apa buntil.
1: Indonesia ya ngerti. Digawe buntil. Nah, oke. Okay. Ini yang sing iki karena si Mas Lanang digawe pantil. Oke. Okay. Enak jerone kelopo dikai udang sedikit, dikai gereh sedikit, dan dikai daging sedikit.
0: Lah, kamu kru kapal bule-bule doyan gak?
1: Ya,
0: doyan. Aku feelingku doyan sih.
1: Dikasih pengertian the traditional food ini buntil.
0: Betul sekali.
1: From the lumbu and coconut and fish and some lain-lain ni apa sebenarnya? other from the Indonesian food.
0: Nih, Pak Parianto kita balik sini itu.
4: Betul, Mas Yuda, Jipang.
1: Jipang.
0: Terong enggak buat Jipang?
4: Terong pas banget ya. Jipang banget ini pesanannya.
1: Jipang terong pas toh.
0: Orang kapal Jipang dimasak apa?
1: Iya, di
0: Rak mungkin dioblok-oblok kayak kita kan?
1: Ah mungkin di masa
0: oseng. Masa dioblok-oblok?
1: Oseng atau Jipang, terong.
0: Oseng Jipang ya enak kok ya.
1: Terong ya enak loh, ya tuh Pak Kandani.
5: Betul. Buntel itu Mas, pernah pesen buntel banyak banget. Enak gitu, belum pernah makan.
0: Ah, kok itu ini Mbak Dewi, Pak Mariano tuh kerjanya ngirimi bahan pokok ke kapal-kapal di Pelabuhan Tanjung Mas ya guys.
1: Ngekeke kok iso terong buntel pas kesukaan kita ya dan buntel.
0: Oh lah. No, buntel sama Jipang barang ki digowo rono ning kapal berarti. Ya wis kalau gitulah ya.
1: Jadi doyan lah pokoknya ngger sih. Si mambu-mambu Asia, sayur mayur, doyan kabeh. Doyan kabeh.
0: Lompong ini belum pernah sama Pak Parianto, lompong sih Pak.
1: Iya buntel.
0: Coba ki lompong sih.
1: Kan bagian dari buntel.
6: Loh, Pak Bobo Artanto itu dulu anggota ISC, Indonesian Starlet Club.
0: Iya
6: saya
0: Pak,
6: juga
0: ini,
6: loh Pak Teguh. Saya pakainya Starlet Silver Turbo Look 96.
0: Masih ada? Ibu Lady, Diana.
7: Pagi Rasika, informasikan imbas dari kecelakaan di Lemah Abang. Kemacetan sudah sampai depan Nas Moko Karangjati.
0: Oke, ini tadi waktu Bu Lady Diana lewat 7.30. Sekarang sudah lancar ya guys?
1: Lancar Bu, sudah lancar Bu.
0: Pak Teo Maren.
8: Selamat pagi Mas Yuda, Bu Jamal. Selamat pagi Tuan Rasika. Laporkan perjalanan dari Bawen menuju ke Semarang ya. Saya barusan lewat Lemah Abang, sudah nggak ada bekas laka, lalu lintas berambat saja. Cuaca cerah, terima kasih.
0: Matur suwun Pak Budiono.
9: Pagi Rasika.
1: Selamat pagi Pak.
9: Pagi Bang Jamal, Bang Yuda. Ini mau ke Bates Semarang Demak, saya ngisi gas. Perjalanan dari Tawang tadi lancar, masih sampai baru sampai Terboyo, di relatif lancar, ramai lancar. Kalau dari arah sebaliknya, ya padatlah, tapi tetap masih lancar. Terima kasih, selamat pagi.
0: Wah, kita yang terima kasih pun sudah diinfokan jalannya ya, Pak Yogi.
10: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, selamat pagi kawan-kawan Rasika. Menginformasikan perjalanan dari Salatiga menuju Ungaran pagi hari ini terpantau ramai lancar di kedua arah. Yang di Lemah Abang saya melintas 721 sudah mengalir Mas, tidak berhenti sama sekali, tapi masih sangat ramai, sudah mulai cair. Demikian Mas Yuda, Bung Jamal. Informasi lalin dari Salatiga sampai dengan Ungaran pagi hari ini. Selamat bertugas, semoga sehat dan bahagia amin. Selalu. Mas Yuda, Bung Jamal. Terima kasih.
0: Terima kasih. Pak Warsito.
11: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, seperti biasa saya laporkan, tadi saya melintas di Jalan Tertagung pukul 7:05. Saya keluar dari tol, belok kanan, itu masih sepi. Namun sampai di depan Geraha Estetika sudah macet panjang. Di Prof. Tirto akhirnya saya masuk ke kanan Jalan Tirto Sudo Timur langsung tembus Jatimulyo sampai di lampu merah Sirojudin belok kiri
0: macet pagi aja tuh Pak
11: sampai di gerbang utama di lancar tidak ada ketersendatan. Ini saya sudah OTW pulang ke Ungaran. Namun saat OTW pulang di Jalan Tirto Agung sudah sepi. Jalanan juga lancar, namun sudah pukul 7:30. Jadi ngatur Mas, saya seperti biasa lewat Jalan Tusam, Jalan Karangrejo, Banyumanik, dan nanti sampai di Ungaran. Selamat, tidak ada halangan apapun dan lancar. Matur nuwun.
0: Matur suwun Pak Warsito. Pak Afan Gafar.
12: Assalamualaikum, selamat pagi Mas.
0: Kok plek sama Pak Parianto?
12: Pelabuhan juga. Mas sudah menjama pagi ini hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 ya. Pukul 7:35 pagi ini menyapa dari Dermaga 2, Dermaga Samudra 2 Pelabuhan Tanjung Marang, Mas Yuda Mujamal. Seperti biasa ini kapal bosnya muat Green Meridian.
0: Oh, ini mau kapalnya ketok loh di videonya Pak Parianto.
1: Mas, ini cari ini.
12: Cucu ya, Mas Yuda Mujamal. Mohon izin bapaknya yang punya wilayah. Saya di sebelah sini ya, Pak.
0: Di kantor Pak Michael Arka gini-gini.
12: Di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, tepatnya di Dermaga Samudra 2. Mohon mawon Mas Yuda Bujamal.
0: Oke.
12: Sehat selalu nggih Mas Yuda Bujamal. Terima kasih, matur suwun.
0: Matur suwun. Wah, ini berarti Pak Parianto mbek Pak Afan sak komplek iki mau.
1: Beda waktu aja
0: tadi. Heeh.
1: Lebih duluan siapa nih?
0: Betul betul betul ya, sekali. Pak
1: Afan sedikit di depannya nih.
0: Matur suwun infonya, lokasinya sama. Kapal iki juga tadi kerekam kok sama videonya Pak Parianto ya.
1: Tunggal panggonane sejak waktu nih.
0: Makane Pak Ferdi Ereko.
1: Halo.
0: Wah, ini rame-rame di mana nih? Coba tebak kayaknya kamu lihat jalannya.
1: Di daerah manusia arah Godong.
0: Godong.
1: Jati Kulon ya. Apa? Dempet ya?
13: Padat. Macet. Karena ada mobil mogok
0: di
13: tikungan.
1: Di mana, Pak?
0: Di tikungan mana?
14: Selamat pagi, Mas Yuda. Maaf. Ada iya. Kemacetan di tanjakan Sigar Bencah. Karena ada mobil mogok. Terima kasih.
1: Okay. Terima kasih ngaget-ngaget.
0: Kok kaya orang ana ning bayangane dhewe nek iki Sigar Bencah ya.
1: Bayanganku iki di daerah Jati Kulon sana.
0: Aku nebaknya di mana, Jal? Godong. Jalan Raya Palir Mangkang kok nebaknya aku malahan kok. Kamu nebaknya Godong karena aku
1: kan masih tumbuh-tumbuhan wit-witan.
0: Oh, alah kok maksudnya di kepalaku kok ora terekam nek kuwi iki.
1: Sigar Bencah.
0: Sigar Bencah ya. Lho.
1: Ada motor. Yus,
0: tapi matur suwun infonya ada kendaraan mogok tadi.
1: Barusan ini ya.
0: Mm-hmm. Pak Fuad Hasan,
15: izin sejenak ikut nimbrung Om Yuda dan Jamal. Kalau melihat yang namanya korupsi atau katakanlah peluang ya, peluang itu ya selalu ada, cuman balik lagi ke hati ya. Jadi bahasa gampangnya kalau di Indonesia lagi is pokok penake piye atur saja. Lah itu sudah membudaya dan di semua sektor, baik sektor penjualan, sektor jasa, apapun. Wis penake piye atur saja. Lah itu bahasa itu tuh sudah pripun nggih, sudah membudaya. Lah untuk kita atau teman-teman kita yang mau menyarukan aspirasi di tanggal 27 besok ya, terus semangat teman-teman suarakan aksi Anda, semoga negeri ini menjadi baik. Ya harapannya banyak perubahan lah. Tapi tolong ya kembali lagi ke masing-masing manusia ya. Yang namanya manusia itu ada nafsu, ingat nafsu Anda itu tidak ada batasnya. Jadi tolong mulai introspeksi diri dan pertebal keimanan karena hidup itu endingnya adalah kematian dan semua kegiatan ataupun amal dipertanggungjawabkan. Terima kasih.
0: Oke. Mantul. Nah, kita berdua langsung nyimak banget logika kalimat Pak Fuad. Karena wis ngomong ke akhirat toh ya, kita berdua cuma menyimak ya, langsung yeah. Meneng.
16: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
17: Rasika FM.
18: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
19: Lah, ya ora usah bingung Yumina, ketinggalan jam.

0: Teman sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
0: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel.

0: Tesco.
1: Nah, Pak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, Kantor dan Kantor Kas Pasar Grogolan.
2: PT BPR BKK Kota, kesuksesan nasabah prioritas kami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warga juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rasika FM,

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Reban Batang, cuaca cerah, panas. Alhamdulillah kutus saya kesel. Sirahe mumet tuh kenapa? Karena sudah selesai apa, Kak?
5: Sirahe mumet tapi bahagia kok.
6: Sudah selesai paripurna tadi malam acaranya 17-an. Niatnya untuk senang-senang memeriahkan Dirgayu RI lomba dapat hadiah sabun rentengan dan enggak seberapa tapi puas. Kalau ini tak kasih lihat videoku pas jatuh lomba makan lomba main Mas Yuda yang gemoy pakai sweater lorek. Kepala kebentur, aduh. Aspal sakitnya pol malah diguyu bukannya ditulungi. Saya siapkan untuk mbak-mbak dan mas-mas KKN UNES yang sudah ikut meramaikan acara di tempatku ya. Tadi malam perpisahan sama KKN juga Mas Yuda. Dengan ditemani isak tangis para warga dan KKN. Karena sudah mau pamit selesai tugasnya.
5: Ya gemes.
6: Begitu cerita dari saya di Reban Batang.
5: Ya sumpah sampai ditangisi. Lah kenapa Bu Arsi kok sampai ditangisi KKN UNES?
6: Sudah menyatu dengan warga seolah-olah sudah menjadi bagian dari warga ya.
5: Oh gemes. Gemes sampai ditangisi.
6: Jadi wis
5: gemes.
6: Menyatu wis rewang-rewang wis warna-warna. Pengen balik nduk nang kota. Ya Allah jatuh kasihan.
5: Oh alah.
6: Teguyu ya
5: Allah. Iya, ini yang bikin tambah seru ya.
6: Aduh, bahaya itu karena kepalanya kebentur.
5: Oke, baik, mbak, terus informasinya Bu Arsi Arsa ya, laporan sampai di Reban sebetulnya. Batang.
6: Aduh.
5: Tenang, nanti ada KKN lagi kok Bu Arsi.
6: Tapi ganti orang.
5: Jangan sedih ya, ya betul, jangan sedih, nanti ada KKN kalau lagi. Gemes banget ya, ditangisi karo warga.
6: Oh, jalan ini kalau-kalau tulang ini yonduk.
5: Sanggup baik, kiki koyo omahmu yonduk. Ya awas yang pinter kuliah, ya, moga dang lulus.
6: Senewi sudah kabar-kabar, selamatan tekan kini.
5: Keren banget mahasiswa ngerti ki ya. Maksudnya mahasiswa iya ngerti. Maksudnya kelompok piro kayak lo.
6: Jadi menyatu.
5: Kepo deh mana. Gue. Matur suwun Bu Arsi. Laporannya dari Reban Batang Ngawarasika. Uang THR kepada Kepala OPD ke Bupati Pekalongan disampaikan dalam sidang yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadi Arafik disampaikan bahwa uang THR kepala OPD ke Bupati merupakan sebuah tradisi. Seorang saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi Bupati Pekalongan nonaktif Fadi Arafik menyebut pemberian uang oleh kepala organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pekalongan untuk kepala daerah sudah menjadi tradisi di pemerintah Kabupaten Pekalongan. Pemberian uang tunai dengan nominal beragam dari kepala dinas ke bupati sudah disampaikan terjadi sejak tradisi bupati-bupati sebelumnya. Subkoordinator Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Robi Darussalam saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi Fadi Arafik di Pengadilan Tipikor Semarang Jumat kemarin mengatakan hal-hal tersebut dia ketahui karena pernah menjadi ajudan Bupati Pekalongan terdahulu yaitu Asep Kolbihi. Pada masa pemerintahan Bupati sebelumnya, setiap kepala dinas wajib memberikan uang untuk THR dan akhir tahun yang sudah terjadi yang kemudian berlanjut. Meski demikian, Robi mengaku tidak pernah menerima uang titipan dari kepala OPD pada masa kepemimpinan Fadia Arafik. Dan dalam persidangan penuntut umum kemarin, Jaksa penuntut umum sempat membacakan berita acara pemeriksaan sejumlah kepala dinas yang mengaku pernah menitipkan uang untuk terdakwa Fadia Arafik dalam sidang kasus korupsi yang melanda Bupati Pekalongan nonaktif di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin.
0: Kelana Kota, Rafika.
5: Ini Pak Heri Pudak Payo ngasih informasi kawasan sepi di kawasan industri Terboyo. Tapi full dam truk tetap maksud Mas Jamal.
6: Wow,
5: cuma sepi.
6: Ini hitungannya sepi ya.
5: Sepi karyawan tuh berarti maksudnya Pak Heri.
6: Tapi full
5: sepi karyawan truk. Tapi truk tetap rame.
6: Berarti ya rame. Neng truk.
5: Lah tapi sepi.
6: Dari orang.
5: Jadi ingat waktu KKN dulu ya di Karanggede Boyolali, disusul ibu kos KKN ke kecamatan karena sampai dibawa ke bekal arem-arem tahu ya kan.
6: Saking sayangnya ya ibu-ibu. Arep nangis aku nek kelingan KKN pumbian.
5: Wah, aku kelas sore rano KKN kelas karyawan. Pengen KKN.
6: Arem-arem taruh tahunnya ketinggalan.
5: Jadi disusul ibu kos KKN ke kecamatan karena dibawain bekal arem-arem tahu ya ketinggalan waktu KKN. Ini Pak Heri Bien.
6: Pak Heri Budak Payung.
5: Pak Heri.
7: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semua. Menginfokan Mas perjalanan Kelana Kota saya dari Pati pukul 6.30-an. Ini sudah sampai Kaligawe. Untuk perjalanan Pati Kudus, doa terpantau lancar. Kudus Demak, Jalan Pantura, sampai Sayung, Genok, Kaligawe terpantau lancar Mas Yuda dan Bung Jamal.
5: Mantap.
7: Ini Genok mau ke Trap ya. Lanjut ke situ. Matur suwun.
5: Matur suwun Pak Hari. Guys, teko Pati sampai Kaligawe lho. Lancar ya Pak ya. 100 kilo ada.
6: Ya, kurang lebih.
5: Ya, 100 kilometer Pati sampai Kaligawe Kota Semarang lancar. Ya, Pak Arif.
8: Sumbang saran atau mungkin sedikit informasi Mas Yuda dan Bung Jamal terkait UTT KPK di Unsut itu dari calon pemberi ataupun calon siswa atau orang tua mahasiswa itu penghubungnya adalah pihak swasta, maka diberitakan ada pihak swasta yang juga ikut ditangkap KPK, itu mungkin salah satunya cara uang itu sampai ke rektor. Demikian sekedar info. Okay. Bung Jamal dan Mas Yuda, terima kasih.
5: Terima kasih Pak Maskun.
9: Selamat pagi Mas Yuda, Mas
6: Selamat
9: Jamal.
6: Pagi,
9: selamat pagi kawan Rasika. Minta info Mas Yud, perjalanan saya dari Salatiga ke Kaliwungu, jalur konven apa?
5: Konven atau tol? Mesti tol? Tol lah.
6: Konven atau tol?
5: Ngono kok
6: pilihan terbaik sudah ada dalam otak kok.
5: Tapi kalau untuk lewat pantornya ya lancar saja. Ini Pak Sarjono juga bilang Mas Yud, Mas Jamal Kelana Kota di Jalan Brigjen Sudarto Pedurungan biasa kok enggak macet, tapi ya enggak lancar juga, setengah lancar.
6: Berarti perjalanan
5: katanya Pak Sarjono. Yes, betul Pak Sarjono ya. Hari Minggu jam 7 malam sekarang live siaran Kelana Kotanya. Jadi sampai malam hari juga kan di hari Minggu betul, untuk membantu kawan-kawan Rasika menginformasikan jalan raya. Anda. Pak Puji Waluyo, Masjid Mas Jamal, ini loh truk wing hijau kalau nyoper ugal-ugalan ngejar bok warna putih gara-gara tadi dijerakah tidak dikasih jalan pas mau nyalip. Supirnya J6 kuwi koyone Mas.
6: Walah,
5: belum bisa meredam emosi.
6: Membawa hati.
5: Oh iya, ih truk logistik kok.
6: Hati-hati Pak Supir.
5: Lah, ngejar truk box putih. Lah ini truk box putih juga truk minimarket enggak sih Pak Puji? Truknya Pak Puji bukan? Iya tuh biasanya, aku tuh sekarang kalau pas di minimarket gitu ada lagi loading barang kan, aku langsung mengoneng.
6: Pak Pusiwalyo.
5: Mengoneng burine, bae kan kemarin aku ngirimi Pak Pusiwalyo stiker kan, piro 15 atau 10 kayak untuk kawan-kawan di KIB.
6: Ternyata nggak ada stikernya.
5: Iya, aku nengok buri kini memastikan kini kawan Rasika porak anu kilo. Nek pas aku di minimarket terus ada lagi yang loading gitu. Ya, oke, mau terus suun Pak Pusiwalyo ya. Informasinya, Pak, jangan cedak-cedak, Pak. Koyone itu nanti malah drawasi. Lah ya, betul sekali. Pak Wawan Sasuke.
10: Pagi,
5: Pak.
10: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi kawan-kawan di redaksi melaporkan kondisi lalu lintas di jalur timur tengah untuk pagi hari ini. Di kedua arah, baik yang menuju ke arah Godong ke arah Purwodadi atau sebaliknya, seluruhnya terpantau cukup landai untuk pagi hari ini. Pengecoran di kawasan

0: Mas Matrusman, Pak Wawan, Sasuke informasinya tuh, peningkatan mutu jalan yang digodong sama diputat ya guys. Ada antrian tetap ada, cuma kadarnya masih pendek.
1: Pelan saja bisa dan berjalan.
0: Dan merambat pelan saja, betul sekali. Pak Iwan?
2: Ya kadang juga gitu sih Mas, ya menindaklanjuti yang tadi, yang namanya korupsi itu sudah jadi sistem atau budaya. Terlepas dari individunya itu sebenarnya mungkin ya sebenarnya hanya pada baik semuanya ya. Tapi sistem atau budaya itu yang mengakibatkan harus melakukan itu gitu loh. Karena nggak jarang juga orang-orang tersebut juga kadang nggak menikmati sebenarnya gitu loh. Tidak ya atau tidak sepenuhnya menikmati gitu loh. Bahkan ada yang nggak menikmati sama sekali gitu loh. Yang harus dirubah ya itu tadi. Sistem atau budaya, peraturan-peraturan.
3: Rasiga FM.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
3: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
8: Jam 9 pagi, waktu dirasikan.
3: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda apakah kesemutan itu? Dalam bahasa kedokteran, kesemutan dikenal dengan nama parestesia. Kesemutan adalah sensasi pada permukaan tubuh tertentu yang tidak dipicu rangsangan dari dunia luar. Parestesia timbul bila terjadi iritasi pada serabut saraf yang membawa sensasi kesemutan. Kesemutan dapat terjadi jika saraf dan pembuluh darah mengalami tekanan. Misalnya saat duduk bersimpuh atau menekuk kaki terlalu lama, maka saraf dan aliran darah terganggu. Umumnya kesemutan akan mereda jika bagian tubuh yang mengalaminya digerakkan. Namun bila hal itu tidak menghilangkan rasa kesemutan, jangan dianggap sepele, karena kesemutan jenis ini merupakan gejala penyakit serius. Pasalnya, cukup banyak gangguan kesehatan serius yang ditandai dengan gejala kesemutan. Misalnya radang sum-sum tulang, diabetes mellitus atau kencing manis, carpal tunnel syndrome atau CTS, jantung dan rematik. Jika Anda mengalami kesemutan, tapi kemudian tak kunjung menghilang, setelah Anda menggerakkan tubuh yang kesemutan, segeralah periksa ke dokter untuk mengetahui penyebabnya secara dini. Baru saja Anda ikuti sekilas info.

Ringan untuk Anda. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora ki Kang.
2: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto. Kantor kas

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendang tanpa bayar. Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
2: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
3: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini Bu.
1: Terima kasih Pak. Maaf, ini kok bukan garam beriodium?
2: Apa bedanya toh Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong Pak.
1: Bulurah.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung iodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan yodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski saktrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
7: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
8: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
7: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
9: Paket.
7: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
8: Aduh Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih Pak?
7: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
10: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
7: Nah, iki baru mantap, Bu.
8: Gaspol mana, Pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813 8085 448.

0: anaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: 88.9 FM.

0: Klasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman. Dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
4: Delapan FM, Rasika Pekalongan.

0: Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsyidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.
1: Jam 10 pagi, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 tahun 2026 mulai digelar. Beragam kegiatan telah disiapkan pemerintah Kabupaten Pekalongan, mulai dari yang melibatkan organisasi perangkat daerah, Pekan Raya Kajen, ziarah ke makam para pendiri Kabupaten Pekalongan, hingga pagelaran wayang kulit. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan tahun ini melibatkan berbagai unsur termasuk Forkompimda.
4: Baik, saya sekaligus menginformasikan bahwa kegiatan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan sudah mulai berjalan. Di antaranya tentu saja dengan melibatkan seluruh OPD yang ada dengan menggelar berbagai macam kegiatan, lomba-lomba dan seterusnya termasuk mini soccer. Ada semua Forkompimda terlibat juga.
3: Sementara itu, salah satu agenda utama yang ditunggu masyarakat adalah Pekan Raya Kajen. Kegiatan ini akan berlangsung selama 7 hari dan menjadi ruang bagi pelaku UMKM dan UKM untuk memasarkan berbagai produk lokal Kabupaten Pekalongan.
4: Lalu kemudian puncaknya nanti akan menggelar Pekan Raya Kajen yang akan digelar selama 7 hari menjajakan, menawarkan semua produk-produk UMKM, UKM dari pemerintah dari Kabupaten Pekalongan, pelaku-pelaku usaha dari Kabupaten Pekalongan, pelaku-pelaku UMKM dari Pekalongan.
3: Selain kegiatan hiburan dan ekonomi, rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 juga diisi dengan agenda ziarah ke makam para pendiri dan sesepuh Kabupaten Pekalongan. Salah satunya ke makam Mandurorejo yang berada di Kabupaten Kendal.

0: Puncak kegiatan ini juga akan dimeriahkan pagelaran wayang dengan lakon Semar Bangun Kayangan bersama Ki Burbo Asmoro serta bintang tamu Niken Salindri. Pagelaran tersebut dijadwalkan berlangsung pada 26 Agustus 2026.
1: Nanti kita akan menggelar pagelaran wayang dengan lakon Semar Bangun Kayangan dengan Ki Dalang seperti yang sudah di flyer itu. Lalu kemudian ada juga bintang tamu Niken Salindri. Nah, kita berharap masyarakat bisa semuanya menyaksikan pada tanggal 26 Agustus 2026.
0: Melalui berbagai kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Pekalongan mengajak masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut meramaikan seluruh rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404. Momentum Hari Jadi diharapkan menjadi ruang kebersamaan sekaligus kesempatan untuk mengangkat potensi daerah, terutama produk UMKM dan kegiatan masyarakat. Dengan berbagai agenda tersebut, masyarakat Kabupaten Pekalongan diharapkan ikut hadir dan memeriahkan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis sing aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi, Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
7: FM.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: ...88,9 FM.

0: Rasika FM. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Jam 11 siang, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 tahun 2026 mulai digelar. Beragam kegiatan telah disiapkan pemerintah Kabupaten Pekalongan, mulai dari yang melibatkan organisasi perangkat daerah, Pekan Raya Kajen, ziarah ke makam para pendiri Kabupaten Pekalongan, hingga pagelaran wayang kulit. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan tahun ini melibatkan berbagai unsur termasuk Forkompimda.
2: Baik, saya sekaligus menginformasikan bahwa kegiatan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan sudah mulai berjalan. Di antaranya tentu saja dengan melibatkan seluruh OPD yang ada, dengan menggelar berbagai macam kegiatan, lomba-lomba dan seterusnya, termasuk mini soccer. Ada semua Forkompimda terlibat juga.
1: Sementara itu, salah satu agenda utama yang ditunggu masyarakat adalah Pekan Raya Kajen. Kegiatan ini akan berlangsung selama 7 hari dan menjadi ruang bagi pelaku UMKM dan UKM untuk memasarkan berbagai produk lokal Kabupaten Pekalongan.
2: Lalu kemudian puncaknya nanti akan menggelar Pekan Raya Kajen yang akan digelar selama 7 hari, menjajakan, menawarkan semua produk-produk UMKM, UKM dari pemerintah Kabupaten Pekalongan, pelaku-pelaku usaha dari Kabupaten Pekalongan, pelaku-pelaku UMKM dari Pekalongan.
1: Selain kegiatan hiburan dan ekonomi, rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 juga diisi dengan agenda ziarah ke makam para pendiri dan sesepuh Kabupaten Pekalongan. Salah satunya ke makam Mandurorejo yang berada di Kabupaten Kendal. Puncak kegiatan ini juga akan dimeriahkan pagelaran wayang dengan lakon Semar Bangun Kayangan bersama Ki Purbo Asmoro serta bintang tamu Niken Salindri. Pagelaran tersebut dijadwalkan berlangsung pada 26 Agustus 2026.
2: Nanti kita akan menggelar pagelaran wayang dengan lakon Semar Bangun Kayangan dengan Ki Dalang seperti yang sudah di flyer itu. Lalu kemudian ada juga bintang tamu Niken Salindri. Nah, kita berharap masyarakat bisa semuanya menyaksikan pada tanggal 26 Agustus 2026.
1: Melalui berbagai kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Pekalongan mengajak masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut meramaikan seluruh rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke

0: 404. Momentum hari jadi diharapkan menjadi ruang kebersamaan sekaligus kesempatan untuk mengangkat potensi daerah, terutama produk UMKM dan kegiatan masyarakat. Dengan berbagai agenda tersebut, masyarakat Kabupaten Pekalongan diharapkan ikut hadir dan memeriahkan rangkaian hari jadi Kabupaten Pekalongan ke-404. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rásica FM.
1: Kenapa sih? Kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman. Dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit, yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warga juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rásica FM.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 28 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsyidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 tahun 2026 mulai digelar. Beragam kegiatan telah disiapkan pemerintah Kabupaten Pekalongan, mulai dari yang melibatkan organisasi perangkat daerah, Pekan Raya Kajen, ziarah ke makam para pendiri Kabupaten Pekalongan, hingga pagelaran wayang kulit. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan tahun ini melibatkan berbagai unsur termasuk Forkompimda.
2: Baik, saya sekaligus menginformasikan bahwa kegiatan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan sudah mulai berjalan. Di antaranya tentu saja dengan melibatkan seluruh OPD yang ada, dengan menggelar berbagai macam kegiatan, lomba-lomba dan seterusnya, termasuk mini soccer. Ada semua Forkompimda terlibat juga.
1: Sementara itu, salah satu agenda utama yang ditunggu masyarakat adalah Pekan Raya Kajen. Kegiatan ini akan berlangsung selama 7 hari dan menjadi ruang bagi pelaku UMKM dan UKM untuk memasarkan berbagai produk lokal Kabupaten Pekalongan.
2: Lalu kemudian puncaknya nanti akan menggelar Pekan Raya Kajen yang akan digelar selama 7 hari, menjajakan, menawarkan semua produk-produk UMKM, UKM dari pemerintah Kabupaten Pekalongan, pelaku-pelaku usaha dari Kabupaten Pekalongan, pelaku-pelaku UMKM dari Pekalongan.
1: Selain kegiatan hiburan dan ekonomi, rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 juga diisi dengan agenda ziarah ke makam para pendiri dan sesepuh Kabupaten Pekalongan. Salah satunya ke makam Manduro Rejo yang berada di Kabupaten Kendal. Puncak kegiatan ini juga akan dimeriahkan pagelaran wayang dengan lakon Semar Bangun Kayangan bersama Ki Burbo Asmoro serta bintang tamu Niken Salindri. Pagelaran tersebut dijadwalkan berlangsung pada 26 Agustus 2026.
2: Nanti kita akan menggelar pagelaran wayang dengan lakon Semar Bangun Kayangan dengan Ki Dalang seperti yang sudah di flyer itu. Lalu kemudian ada juga bintang tamu Niken Salindri. Nah, kita berharap masyarakat bisa semuanya menyaksikan pada tanggal 26 Agustus 2026.
1: Melalui berbagai kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Pekalongan mengajak masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut meramaikan seluruh rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404. Momentum Hari Jadi diharapkan menjadi ruang kebersamaan sekaligus kesempatan untuk mengangkat potensi daerah, terutama produk UMKM dan kegiatan masyarakat. Dengan berbagai agenda tersebut, masyarakat Kabupaten Pekalongan diharapkan ikut hadir dan memeriahkan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.

0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
1: Kepedulian terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku, atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya." Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang lebih besar dari sekedar duri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita akan mendengarkan acara Mutiara Hikmah bersama Hadratu Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Izhaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kali ini kita akan mengikuti pengajian untuk menyambut bulan Maulid yang dilaksanakan dalam pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kita simak bagian kedua. Selamat mengikuti.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد nerasaken dumateng pengaosan ingkang sampun kelampah wa dunyan muksiratan sapa sih wong sing gak gelem dunya niku sapa sih kita sampai Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu dawuhaken apa rupa dawuh mek ana wong nggih gak gelem dunya kadzab iku pembohong besar nggih ta cuma mek pancen iku gelem dunya aja kon dilok dunya diloken minangka tumpakan dhateng ngersanipun Gusti Allah niku tapi nek niku sampean dilok dunya ngram biangken kula kali sampean niku nggih ta tambah akeh gak tambah tumakninah nggih napa mboten tambah ngram biang teng pundi mawon nyekel dhuwit basa 200.000 nggih dadakan nyekel 1 juta wis bingung metu tah nglencer tah tuku apa tah ayo ngerti lho nggih niku duweke dhewe nggih ta coba nggih ta wong kadang-kadang niku enten duduk duweke dhewe trimo kreditan nggih ta pun lonjak-lonjak nggih napa mboten Alhamdulillah, alhamdulillah. Oleh kredit, nggih ta? Karepe syukur teng Gusti Allah. Nggih ta? Dhisikno seneng-seneng dhisik. Tapi oleh seneng-seneng niku napa? Joko dhuwit kreditane dhisik. Dasare joko mawon pun kanggo seneng-seneng. Ya apa iso nyaur niku ya napa? Nggih ta? Mek pancen gak iso, mek pancen iso nyaur gak barokah mboten awet. Niki lah, nggih ta? Wis padha mbek napa niku tinggalane wong tua. Mek pun tinggalane wong tua niku nggih. Kata oyak napa sampean niku butuh. Nggih sampean pundhut. Tapi nggih sampean umani, wong tua niku sampean umani. Cara ngumani wong tua niku napa? Sebagian diamalno jariah. Wong sampean kali kula mboten saged bekti teng wong tuwa. Nggih napa mboten? Kok tambah dientek-entekno. Jukun sebagian lungno. Masjid. Lungno. Lembaga pendidikan apa pesantrene niat to kanggo wong tuwamu. Nggih ta? Sing nomor loro sampean pondhut malih. Napa? Nggih senajan titik sampean cepeng. Napa cepeng niku? Sampean damel jimatan. Nek istilahe wong-wong sufiah niku napa? Minangka magnet. Minangka sembrani, minangka napa? Menarik rezeki songkoli, songkoli. Sampean simpen. Gitu lho. Kula niku didhawuhi dening panjenenganipun Hadratus Syekh radhiyallahu an ugi dipun dawuhi dening panjenenganipun Mbah Rama Kiai Abdul Hamid Pesuruan radhiyallahu an didhawuhi napa wekdal kula niku wiwitan berangkat dhateng tanah haram niku dipun dawuhi napa gawa dhuwit bolong ngeta dhuwit bolong niku istilah niku napa uang napa kricik ngeta gawa dhuwit kricik ngeta nek sing napa dhuwit napa dhuwit napa niku ben koin-koin waduh pun basat-basat baru niku ngeta gawa dhuwit koin dipun aturi napa dipun aturi kekekno sabukmu gawa nang ndi wae ngeta mek iku dadi kon gawa kon ana ikatan menyang tanah haram iku ana ikatan insyaallah mek kon iso kaya ngono engko iki bakal ketarik karo tanah haram kon bakal berangkat maneh niki lho wong tuwa biyen niku lah kula kali sampean nggawa napa nggih tak cara simbol nggawa watu ya gak oleh teko tanah haram nggih napa mboten nggawa tanah nggih mboten angsal sing asli nggih ta nggawa napa nggawa kurma entek nggih ta nggawa zam-zam entek nggih ta nggih pun disesuaikno nggawa niku minangka simbol napa kanggo sangu iso berangkat ma sampeyan gawa kula tasi enten ngerti lah pun nggih pun kula gawa-gawa yai mboten balik-balik wong pancen wong Jawa niku nggih ngeten nggih ta pancen penyakit ini ku cuma telutok sing siji napa du'fun fil agl kita nomor loro jahlun bisunnah nomor telu iktida'un bil jahalah kita wong Jawa niku sing akeh niku napa pemikirane niku lemah kita saking oleh lillahi ta'ala kita calon wali tapi kemampuh kita lemah sejarno kita masya Allah wong ketubruan niku mawon si untung sikil kutok sing putung wong Jawa niku ngeten kita lho niku lho panjen nomor loro napa mboten teges ing dalam menghadapi napa sunnatu rasulillah sing teges gak apa-apa masih gak berangkat aku wis niat kok lho ngeten kita lah sing pertelu niki iktida'un bil jahalah ndlewer kita gak ngalor gak ngidul melok katuti angin nggih napa mboten lho niki kita wong Jawa niku sing kathah nggih alhamdulillah kula sanes wong Jawa kita ben nggih ben nggih ben kita jadi dunia ini ku mboten didhisikno tujuane dunia niku sing digawa teng pundi pun paham nggih niku lho aja ndelok dunyane kita mangkane kula niku wekdal kala wingi niku sabadanipun ngaos sampun tutupan sedaya duka wong panjen kanca-kanca Jakarta niku sing kathah wong-wong bangsa pemikir intelektual kita niku lho sempat dipun tangletaken matur yai badhe matur napa berkaitan dengan agama apa dengan politik dipun jawab dua-duanya yai wah iki sing soro niki kita nah niki kula jawab kali kula kalau berbau politik jangan tanya kepada saya, tanya kepada kiai-kiai, ustad-ustad, pemimpin-pemimpin yang mengerti agama, yang telah duduk di DPR MPR sana kita. Atau yang nomor dua, takono nang uang-uang sing duwe posisi formal. Nek kaya aku iku duwe kekuatan apa? Kita urusane dhewe-dhewe, urusane aku iku cuma ngene tok. Mek kon mati kondo aku tak tahlili. Wong gampang kok. Nggih ta? Di mana kipi? Nggih ta? Di solawati. Cici, niku urusan kula. Nah, urusan sing mambu-mambu formal niku, nggih, kula niku namung nggih siji mawon. Mek dadekno genah, selamat sekabeh, muga-muga dituntun dibimbing pangeran dawa umur. Tapi mek pancen dadekno rusake dekne mati, dadekno amane lang mate, kronge terlalu enak mawon. Nggih, ya napa kira-kira? Setuju napa mboten? Nen? Nen? Sampeyan niku boleh mangkelan ngeten sampeyan. Oh alah, sampeyan nggih pun, eh? Pun menawi sampun mekaten, nggih, piyambakipun niku matur. Matur kula yai bilang gitu. Apa yang telah disampaikan oleh mereka-mereka itu saya sudah banyak tahu. Ya. Dari majalah-majalah, koran-koran, saya telah banyak tahu kok. Gitu. Tapi saya minta penjelasan dari kiai yang tidak ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Saya minta secara jujur. Alah repot kalau diketokno. Kita kula ngrentek jujur ya gak oleh amplop. Kita ya lah repot kula niki. Kita gak jujur nggih mboten oleh amplop padha mawon kula. Terus ya napa nggih guyu-guyu mawon kita. Nggih pun ngeten niku. Nggih akhire kula takokno napa? Sing ditakokno niku cuma masalah nggih sampun nate kula aturaken napa masalah napa siji niku. Nen? Masalah harus diampuni apa tidak. Ono fen iki kula ngrasa niki insyaallah iki awak iki dicekel mari iki. Gitu. Terus yang nomor dua ngipun balik masalah purno gitu, nggih sampe saniki lak mboten jawabane gitu gitu kaji jawab-jawab tambah dadi teng TV niku nggih napa mboten modele mumpung durung kejawab modele ngeten niku nggih alhamdulillah kula kali jenengan sama-sama menikmatinya. Lah napa kok bingung? Ayo ngaku. Alah, ana. Geta, itu bagaimana ya? Ya terus masalah tentang batas-batas purno itu apa? Nah, ngeten lah. Aku lan yang mboten mero. Napa niku? Ingkang dipun ajokaken teng DPR niku mboten weruh kula isine napa? Ingkang dipun rencanakaken napa minangka rencana undang-undang anti purno, aksi purno terus pornografi, purno aksi kita. Wah, wong wedok niku kadang-kadang masih ana pasar mek megol gak elok. Ya mek sing kuat iman ya mek kula tak dulek ngene kon. Nggih ta. Nggih sampun kula jawab, pancen pun kula jawab. sing kula seselno niku napa. Nggih, niki paling ngomong politik niki. Nggih, mboten napa-napa, mbok menawa kula nggih kepilih dadi gubernur Jawa Timur gitu. Tinggal 2 tahun. Nggih ta? Terus napa anak kula. Enggak apa-apa ya. Loh, kok enggak apa? Enggak apa-apa. Nanti kalau jadi ya, habis jadi langsung Yaya minta pensiun gitu. Iya. Anak kula niku lho. Enak. Kok enak apa? Gaya ya. Gayae. Gayae opo? Kesana-sana pake ngeng-ngeng-ngeng lho. Iya. Ngene iki lho. Simpel anu simpel mawon anak kula niku. Iki lho. Ben kula sing dadekno gelo niku napa? Merga enten tokoh kita sendiri niku ndawuhaken klayan dawuh pokokipun pokok memaafkan itu lebih baik daripada tidak. Kita niku sing barakno kula rada gelo. Kita mboten kok salah, mboten bener. Tapi wong mboten pas kok. Nggih ta? Nggih padha nganggo kopiahe wong tapi lodok. Nggih ta? Iki lho. Nggih, alasane niku nggih namung setunggal mawon. Siji mergo pin sepuh gerah-gerahan. Nggih ta? Lajeng nopo? Kathah jasanipun. Nah, itu harus kita akui kalau jawab. Kita, wong jenenge wong Jawa. Kita, jenenge wong Jawa. Saman kali kula niku lho, ngamu oyak napa mawon, murang-muring oyak napa mawon. Mek wis mari murang-muring, mesti ana getune. Kita, perkara engko kepethuk maneh ngamuk, iku dhewe maneh. Ola opo ya aku mau mulang muling ambek iki ngrasa salah. Di barang petuk maneh menungsane gak kuat, plengosan maneh. Enak meneh, getun maneh, baleni maneh wong Jawa. Nggih ta? Niki. Jadi mulai saat niki kula kali sampean niku napa? Nggih ngepura. Nggih ta? Nggih memaafkan nggih napa nyuwunaken dhateng Gusti Allah aja diuruki masalah agungipun mangapura niku. Wong teng Al-Qur'an niku pun dawuhaken wal yafu wal yasfahu. Nggih ta? Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Nyupura nang wong dhewepun Gusti Allah. Nggih. Apa kon gak seneng? Mek pengen seneng. Mek pangeran niku ngapura nang awakmu. Nggih. Jadi mek kula kalih sampean niku nyuwun ngapura supaya disepura kalih Gusti Allah niku kangelan. Nggih napa mboten? Stok. Ngapura nang wong jelas disepura kalih Gusti. Ora apa repot-repot. Kita pun ngerti kok. Malah wonten dawuh malih niku dawaken khudzil af wa murbil urfi wa'rid anil jahilin. Coba wis ngepura. Nek kon wis ngepura ya yo perintah wabi tapi sing iso. Nggih, teng mriku dawuhe mboten wa'mur bil ma'ruf, wa'mul bil urfi. Urfi niku kena diarani sae, urfi niku kena diarani napa? Ngerteni adat istiadat setempat. Nggih, perintah sing apik. Nggih ta? Sing cocok nyocoki karo wong sing kon perintahi. Ngerti lho? Lah siapa atimu? Siap apa? Wa'rid anil jahilin. Mergo kon sing ajak-ajak mestine kon sing luwe pinter. Lah mek kon sing ngajak-ajak gak luwe pinter. Uang sing konjak gak terima, malah kon tambah gak terima. Ya iku berarti kon sakjane sing kudu dituturi. Ben paham nggih? Niku ojo melok-melok. Ojo kon tutno, ojo kon barengi uang-uang bodoh sing gak gampang terima. Pikir. Saking agungipun menika ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tanglet dateng malaikat Jibril alaihi salam. Napa niku maksude malaikat Jibril? Dipun jawab, mboten saged jawab kula. Kula tak sowan dhisik dateng ngersanipun Allah. Kita sabadanipun sowan bangsul dipun dawuhi Kanjeng Nabi ngeten lho dawuhipun Gusti Allah Kanjeng Nabi, innallaha ta'ala ya'muruka an tasila man qata'at. Diaturi napa kula kali jenengan niku mek didoi wong, dipedhot karo wong, dimusuhi wong, ya parkono sambungan maneh. Kecuali mek pancen oleh marki nyambung iku nimbul no fitnah, geta dadek no tambah rusake. Pancen wong sakniki gampang salah faham, geno pembeten gampang salah tafsir. Gih sampean mboten usah marek, tapi atine sing bersih. Dungak no, geta. Wong sahabat podo karo sahabat ini ku biyen nggih kathah sing podo meneng-menengan niku kathah. Tapi oleh meneng-menengan niku napa? Mergo mboten permusuhan mboten, enten perbedaan pendapat. Sing mboten gathuk. Ngeten lho. Wis tinimbang ku tak jak rembug maneh ngamuk. Engkau ingin dadah anu wis gak usah wis. Mboten ngeten nggih napa? Assalamualaikum mesem. Hari kita ayo lajeng dawuh pun malih wa tu'ti man haramak niki le indai menika kita nang uang-uang sing ngalang-alangi awakmu iku kita api ono paringono kita ayo niki benten penafsiran niki. Nggih tak kula eling. Biyen zaman Yai Sepuh. Nggih, kula niku paling seneng nyebut Yai Sepuh niku seneng napa. Jadi kula niku nom terus ngeten. Nah, niku tok niku mene pun ta. Kula niku nate dateng Malaysia niku wonten setunggalipun jenderal piyambakipun niku Habib nggih Muhammad Asgaf Jenderal. Mboten gadah putra, sae kalih kula. Kita. Lah garwane niku marek mawon. Kula jarno mawon marek guyon-guyon. Akhire kula niku ditimbali teng mlebet wonten perlu penting. Kita. Kula pikir penting napa? Bisi kula. Kita. Sing dijaluk niku napa? Kepingin diijazahi donga kita supaya nopo supaya iso mesem terus tambah nom bapak pun tuwo sapinge ngerti lho. Jadi sing mesem sampean niku cuk wangele niku mesem niku karo wong gak mesem karo bedes nguyu kita sampean niku lho petuk tangga walaupun sibuk anu bangkepun binatang itu ayo ayo ayo ngeta sampean ngeten niku napa dijawab kali bedes deloken teko boloku dhewe nggih gara sampean dhewe kok ambek wong gak iso ambek kebodohan pinten ngeta iku boloku iku welas iku dadi sampean berarti mriko niku berarti sampean napa padha ambek sampean niku madakno batin ngeta lho. Mek zahire mboten. Ben. Ben lajengin apa? ingkang nomor tiga wa ta'fu amman zolamak sing nyepuro mek ana wong sing zalim menyang awakmu. Kita saking agunge Quran Al-Imam Sayyidina Al-Habib Ja'far As-Sadiq radhiyallahu an niku ndawuhaken laisa fil Quran ayatun ajma' limakarimil akhlak min hadhihi al-ayah. No Quran sakmun wake sing luweh komplit untuk mencapai akhlakul karimah. Gak ono sing luweh komplit tinimbang menika ayat niki. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Mangkane kula niku napa matur kali jenengan wis ta mek kepingin aman apa maneh nok dalam rumah tangga gak ngenteni bojo pinter nggih napa mboten gak ngenteni bojo iku cukup ibadahe zikire gitu. Pokoke wajibe sing istiqomah tumakninah sing nomor loro niku napa sing iso ngalah karo keluarga. Sing iso ngalah. Gitu. Mek mboten saged ngalah mboten enten keluarga. Nggih napa mboten? Ono bae tambah sampean gak trimo mangkel pegel, meneh tambah pegel sampean. Mergo pancen ati niku disiapno kanggo mboten trimo. Wong kene bik bojo kadung gak nyapa plengos. Nggih ta? Plengos, nggih ta? Niku kadang-kadang wong lanang nggih lucu kadang-kadang niku. Sakjane atine niku nggih gak enak kabeh. Sing wedok yo gak enak kabeh. Gengsine niku lho. Heh, kula napa dingetenaken tak perkosa mbek aku. Kesuwen nggih ta. Nggih pun ngeten niku pancen. Nggih ta, ngepura. Dadi kula kali sampean niku napa? Dinapak-napakno pemimpin-pemimpin kita. Wong jenenge wong niku mboten enten sing sampurna, nggih ta. Mesthi enten salah. Ya ngapuron. Babakan ngapura. Babakan hukum dhewe. Gita, nek cara teng pencurian-pencurian bangsa ayam, gita, kelas ayam, damai ada, gita, tapi tetap proses jalan, lo ngeten lo, gita, niki hukum, ya. Mek perkara uang niku apik mboten apik jasae akeh gak akeh niki ne niku cara khusus mawon pun digaris kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa garise niku sapa wae man asda ilaikum ma'rufan fakafiu awid'ulah. Mek kon diapiki wong nggih yo balesen. Mek kon gak iso bales yo dungakno. Niku cara khusus. Lah niki cara umum niki napa malih tentang masalah menika nggih nyangkut teng napa? Nyangkut dateng pendidikan umat. Nggih ta? Pendidikan umat. Nggih. Niki harus napa malih pantai nyangkut dateng dateng umat. Nggih ta? Jadi wonten piyambak-piyambak niku wonten kapan wayahe melaksanakan hukum, kapan kita melaksanakan napa? Ngapura melasi dateng ngersanipun Om. Ono dhewe ayat niku lungguh dhewe-dhewe. Kapan Gusti Allah ngakhiri innallaha nggih ta? azizun hakim. Kapan Allah Ta'ala ngakhiri innallaha ghafurur rahim? Ana nggone dhewe-dhewe. Lame tepak negakno hukum waya semangat-semangat. Nggih ta? Harus ada kejelasan dan ketegasan. Kok diakhiri innallaha ghafurur rahim? Ya nglemprek. Nggih ta? Ana nggone niku. Saman cilok teng Bada'iul Fawaid lil Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Saman cilok teng rahasia-rahasia teng mriku. Lho sing tegas. Ya napa kira-kira? Ya. Iki lho. Dilonggono. Nggih padha kali purna. Nggih ta? Wong jenenge mon purna. Nggih ta? Nggih tetep ana wae. Nggih, wong pancen niku minangka napa? Dadi janjine Rasulullah minangka tanda-tanda pareke dina kiamat. Mboten tambah kurang, tapi tetep amar ma'ruf nahi mungkar tetep, tapi kudu bil hikmah wal basirah. Diketok ngeten lho, mboten usah. Diketok atine, mboten usah. Gowo-gowo agama Islam saken wong Islam agama Islam kene iki. Nggih napa mboten? Pun pirang-pirang peraturan, pirang-pirang napa niku undang-undang sing kenyataan iki cuma minangka setempel mawon. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 28 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsyidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.
2: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
3: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ne bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
2: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
3: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
2: Tapi aman pora Kang?
3: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
4: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo
1: cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 tahun 2026 mulai digelar. Beragam kegiatan telah disiapkan pemerintah Kabupaten Pekalongan, mulai dari yang melibatkan organisasi perangkat daerah, Pekan Raya Kajen, ziarah ke makam para pendiri Kabupaten Pekalongan, hingga pagelaran wayang kulit. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan tahun ini melibatkan berbagai unsur termasuk Forkompimda.
2: Baik, saya sekaligus menginformasikan bahwa kegiatan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan sudah mulai berjalan. Di antaranya tentu saja dengan melibatkan seluruh OPD yang ada, dengan menggelar berbagai macam kegiatan, lomba-lomba dan seterusnya, termasuk mini soccer. Ada semua Forkompimda terlibat juga.
1: Sementara itu, salah satu agenda utama yang ditunggu masyarakat adalah Pekan Raya Kajen. Kegiatan ini akan berlangsung selama 7 hari dan menjadi ruang bagi pelaku UMKM dan UKM untuk memasarkan berbagai produk lokal Kabupaten Pekalongan.
2: Lalu kemudian puncaknya nanti akan menggelar Pekan Raya Kajen yang akan digelar selama 7 hari, menjajakan, menawarkan semua produk-produk UMKM, UKM dari pemerintah Kabupaten Pekalongan, pelaku-pelaku usaha dari Kabupaten Pekalongan, pelaku-pelaku UMKM dari Pekalongan.
1: Selain kegiatan hiburan dan ekonomi, rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 juga diisi dengan agenda ziarah ke makam para pendiri dan sesepuh Kabupaten Pekalongan. Salah satunya ke makam Manduro Rejo yang berada di Kabupaten Kendal. Puncak kegiatan ini juga akan dimeriahkan pagelaran wayang dengan lakon Semar Bangun Kayangan bersama Ki Burbo Asmoro serta bintang tamu Niken Salindri. Pagelaran tersebut dijadwalkan berlangsung pada 26 Agustus 2026.
2: Nanti kita akan menggelar pagelaran wayang dengan lakon Semar Bangun Kayangan dengan Ki Dalang seperti yang sudah di flyer itu. Lalu kemudian ada juga bintang tamu Niken Salindri. Nah, kita berharap masyarakat bisa semuanya menyaksikan pada tanggal 26 Agustus

0: Kabar, Jawa Tengah.
1: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Hai, halo, ketemu lagi bersama Dila Dil Gastro, penyiar pujian bangsa. Digoda, digoyang dangdut Rasika. Didukung Bio 7, jamu tetes sirbal modern ya. Hari ini seperti biasanya Dila bakal menemani Anda dari sekarang sampai jam 3 nanti ya. Digoda hari ini seperti biasanya Dila bakal hadir menemani Anda semuanya. Silahkan yang ingin bergabung langsung bersama Dila Dil Gastro, penyiar pujian bangsa, Anda bisa SMS, bisa wow di 0856 4773 1111. Aduh, rapen lagi lemah nunggu yu. Karang biasa, yo kecelitut-kecelitut karena tidak siap ya. Dan jangan lupa juga hari ini Dila live ya, live di TikTok. Silakan yang ingin bergabung langsung bersama Dila Dil Gastro, penyiar pujian bangsa, Anda bisa bergabung langsung TikTok. Londo wis metu, aduh. Tumben ki metu Indo ya men Indo, ngimpi po Indo. Nyong mangklek dadi penyiar anyar ki ya. 2 jam kita akan bersama ya, seperti biasanya. Digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7, jamu tata sirbal modern.

0: Bio 7. Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Oke ya, seperti biasanya bersama Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern, Anda bisa bergabung langsung ya di 0856 4773 1111. Monggo, halo Sopi 7914. Halo Mbak Dila, salam kenal dari Pawaden Giang Songo, pinggir wetan dewe yo. Oke ya, iki mesti tak buka dhisik siarane nyung dong, ini mengkon dhisik dia. Tak buka nganggo apa nduh, nganggo. Ah, sik.

哥 ，Sonia 朋友 ，Sonia， 啦啦啦啦啦啦啦啦啦 ，Come on your money， 嘿哇！

0: B7, double formula, double khasiatnya. B7.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri. Itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Boleh tahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Assalamualaikum, Mbak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Dalam siapa kali Bapak Sinten ini? Gini?
5: Kali Pak Karpasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RP1, RW2, Kecamatan Sampang.
4: Iya, ngatain dong. Sin, diceritain apa nih, Mbak?
5: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dados watu pun wonten gangsal tahunan lah, pun berobat pun dimawon. Terusnya iku paru-parune lagi flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten turun ngerasakan ngombe obate dados. Usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
4: Anipun pinten botol iki terasa?
5: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko nggih. Sasen iki pun saged medal pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamen pun kata alhamdulillah.
4: Nggih, nun sewu yuswane Bapak pinten Bapak nggih?
5: Nggih, kirang langkunge 8 dasaan lah.
4: Nggih, 8 dasaan nggih. Nah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak saranipun?
5: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih, cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit nopo mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat make pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo ati.
6: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
7: Njih nyun sewu kalian Bu Sinten?
8: Bu Mas Rika.
7: Dalemipun pundi Bu?
8: Jolotundo Semangu.
7: Jolotundo
8: Semangu.
7: Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
8: Nggih.
7: Pirsa saking pundi?
8: King radio.
7: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
8: Kaku.
7: Kaku-kaku ten pundi?
8: Niki cingklok.
7: Ten suku nggih.
8: Nggih, dengkul iki
7: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
8: Mboten.
7: Napa?
8: Cuma kaku
7: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
8: Sadi lumayan.
7: Sampun wonten perubahan nggih.
8: Sampun.
7: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
8: 3.
7: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
8: Nggih.
7: Rutin pun telas pinten botol?
8: Sekawan.
7: Rutin nggih.
8: Nggih.
7: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
9: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari, asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi, perisan lagi, umat lagi, perisan lagi, umat lagi. Ya, memulai Bio7 dari radio, saya mengonsumsi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.

0: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vito sama Dupain.
1: Paring asma sinten?
2: Bang Edo.
1: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
2: Saking Lasem.
1: Lasem. Yuswanipun sampeyan pinten sih?
2: 43.
1: 43 tahun. Jeneng kita enom kaya sapa jenenge Rafi Ahmad kalau nggih Bang Edo menika. Nggih, menika keluwanipun napa menika?
2: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
1: Ini berapa tahun menika sih?
2: Hampir 2 tahun ya.
1: 2 tahun. Menika sing diraosne napa jantung?
2: Iya, sesak. Napas sesak.
1: Bukane sesak
2: iya. Nggih. Terus aktivitas nggak bisa, pokoknya nggak bisa semua tuh. Alhamdulillah, saya minum madu Vitosa, sekarang enak.
1: Oh, ngaten ngunjuk sinten kaping pinten?
2: 3 kali.
1: 3 kali pagi, siang, malam. Nggih. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
2: Kalau 2 botol ya, 2 botol sudah terasa. Sekarang sudah hampir 4 botol.
1: Nggih. Niko Bang Edo sudah merasakan. Tapi ada obat dokter enggak yang diminum?
2: Enggak ada, enggak ada.
1: Hanya Vitosa.
2: Hanya Vitosa aja.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Amin, amin, amin.
1: Ini nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih. Daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
2: Oh iya gitu.
1: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh benar enggak yang saya?
2: Iya, itu benar sekali.
1: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
2: Alhamdulillah ada.
1: Hubungan suami istri semakin
2: ya greng.
1: Alhamdulillah. Matur nuwun. Jadi ini ada saran atau mungkin masukan untuk pendengar Maloka atau seluruh warga masyarakat ini khususnya yang ada di Jawa Tengah ini untuk mengkonsumsi Vitosa, Mas, monggo.
2: Oke, Bapak Ibu, monggo-monggo nggih. Sami ngunjuk madu Vitosa, kersane badan panjenengan sehat ngoten nggih. Amin, amin, amin.
1: Amin, amin. Matur nuwun.
2: Sami-sami.
0: Menika kalawau.

0: Digoyang Dangdut Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Jangan lupa ya, tetap meminum Bio 7 baik itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda ataupun untuk menunjang ikhtiar pengobatan Anda yang tengah terbaring sakit ya. Yang jelas Bio 7 ini sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Jadi bisa diminum jangka panjang, insya Allah aman. Bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Bisa diminum juga, bisa dioleskan di kulit si Bio 7 ya. Yang paling penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu bisa Anda lihat di samping kemasan Bio 7 nih. Oh, aku tak gawa ke Bio 7-nya. Ih, ambruk. Karang live lagi biasa. Selalu nek pak live itu mendadak. Jadi tidak ada persiapan ya. Keliru-keliru. Jatuh lagi. Aduh, kaku ah ya. Nah, untuk Anda yang live sama Dila, kalau mau beli Bio 7, pilih Bio 7 selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya. Nih, GTT-nya itu ini nih. Ketok ya, nah ini ada GTT-nya. Tampak dari depan, tampak dari samping ada GTT-nya. Dibeli yang ada GTT-nya. Ya, Asmarudin, Mbak Dila penyerkai, betul. Jadi beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Ya, tulisan GTT itu di samping kemasan Bio 7. Ngono, Ibu Dani, aku biasa ngerungok ke suaramu, tapi nambah baru. Awakmu Dila, sampean itu kemana aja. Saya kan orang Pekalongan juga gak kemana-mana, ya. Pilih Bio 7 selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya, itu yang Dila rekomendasikan ya. Selalu beli di Radio Rasika Pekalongan, itu alamati di Perapatan Wirodeso Pekalongan. Sebelah kulone ono pom bensin, ngulon meneh ono hotel madhepe ngalor. Rasika jajaran tembok tonggonan ya. Ini sponsornya Bio 7. Nah, kata. Bio 7 ada kata, ji begini, begitu. Itu apa-apa mengko apa-apa.

hitam, habatus sauda, bunga rosella, tribulus, purwaceng juga akar pasak bumi. Jadi ini juga bagus untuk kejantanan pria. Beli selalu yang asli, hanya di Rasika Pekalongan atau di Grey Bio 7 Dila di Pekajangan. Gang 3 nomor 2, Dakyan Mbak Dila asli. Orang mana ya? Wong Indonesia ya, Dakyan. Keplak bae boleh, jatah kok Mbak Dila aslinya orang mana? Keplak bae kok yan, ya. Jadi buat yang suka madu, Vitosa Madu Pahit ini juga bagus. Diminum setiap hari untuk menunjang kesehatan Anda. Juga bagus untuk pengobatan ya. Cuma kalau Bio 7 itu bisa diminum dari anak kecil, juga bisa dioleskan di kulit-kulit. Ngono ya. Husnul aja, mbak anakku arane kok sampean biak saking aku ngefans banget sama kamu. Yo, arane dilgastro kono dilagayatri strawberry. Semerbak wangi sepanjang hari. Meskipun tidak mandi. JM, aku jadi malu. Isya orima. Mbak Dila kapan-kapan aku duluan biak. Sepile manu mbak Dila le manu ya. Sakia ya wong Indonesia. Nak iwang Amerika agak nyoga jadi iwang Amerika, iwang Indonesia baik. Nah, cengli cuan ya Allah, bula apa ke? Aduh, nunung, biyen bayanganku dilgas rawangin lemu, gede bunter, ngarang. Ya, Dila dilgas raw penyiar pujaan bangsa, selalu menjaga berat badan. Ya, sekarang berat badan saya 57, tinggi badan 158, jadi saya kira proporsional. Keplak baik gue Dila. Sapek terakhir krungu suarane sampean 4 tahun wingi Mbak Dil iki nembe krungu maneh. Duh kangen ro desa aku. Emang di mana dirimu sekarang? Eri Erlangga, Mbak Dila pir kabare? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Silakan ya buat yang di Pekalongan dan sekitarnya atau Anda ngruwak Dila lewat streaming live ya. Anda bisa bergabung di 085647731111. Tak kayak tulisan tepe. Semuanya serba tanpa persiapan ya. Mama Eara, assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Dila. Akhirnya waroh, asli nera amung suaranya tok sehat-sehat ya Mbak Dila, salam sukses ya. Triwidya kungkrung oke siaran radio tapi karun delok live mu Mbak, alhamdulillah. Cici yang priyane ngguyune ciri khas oh Mbak Dila, yo yo ayo. Wes so, saya mau baca yang udah bergabung di 085647731111. Ya. Biasa kele. Komputer iki cok metu sempoke kok iki kae. Ya. Ora kena diwaca ya Allah, ya Allah. Lah biasa kok anggone sing kiye mangkle. Ya. Kuwi ora iso dibuka. Nih ora iso iki. Kumat kemade komet. Edisi wadul bukaji nang wulan Jupri iki pancen bulan penuh rejeki. Jajan gratis ngalor ngidul ngetan ngulon akeh. Sing urung ana mung ngisor karo dhuwur ana apa kowe weteng asih mencong ditambah berasnya cair kok 30 kilo. Masa ya lek. Dede komat kok jengarang kowe de. Emang tahu cair 30 kilo biasanya 30 kilo sih nang kelurahan kae nyong omahe kan burine kelurahan. Jupuke beras nang buru dadi kan do parkire nang ngarep omahku kabeh. Kowe aja ngarang kowe dekomet biasanya untuk 30 kilo cair 30 kilo. Apa ya sih kok kelurahan nggo kurung ana beras didon-don ke ngarang kowe. Oh. Wetengmu menceng oh. Berasnya cair 30 kilo. Nambok nggon jalideng cair apa durung yo mboteng jalideng. Si urip ora kowe teng ya. Bu Pri engko ora usah mangkat yo asale aku ora Pak nggabung yo. Lah kesa dina opo sih? Oh kesa tanggal labiang. Nyong kesok prai yo. Jadi Dila nek tanggal labiang libur. Dina Jumat karo dina Minggu libur. Ah yo. Ditambah nek dirapak piknik libur kok kuwi yo. Tapi nek ndak ada kegiatan apapun Dila

live in sya Allah ya. Ye, tanya le iki yo. Komputer iki sama tulen jae kan ya ora iso. Ke Sigit Purnomo Londo hadir. Kowe siapa ndio? Tumben ki ndio? Kowe tumben kowe kilingan aku kowe ndio? Ah. Sigit Purnomo Samsudin Kelian Londo mas-masan. Adine Pasak Ungu nang Sulawesi Menengah hadir Ela. Ela kowe Mael yo. Mumpung kiyeng nulis mbuh-mbuh ye. Kabare apik mi? Alhamdulillah yo. Nek mas-masan ngomai ono acara pasar jajan urusane borong bakul siomay dibayar tuli tinggal lungo mbuh ring endi apa maneh perine suka lungo iter jamu la yo yo kowe jengkel iter jamu ayo main tok duit ora mikiri pasar jajan ase penting bakul somene wis ngetem nang omah yo ora el yo yo ono pasar jajan dundang ke bakul some bera nang ngarep ngomah wis kono mosok antek dhewe. Aduh, oh iya mi, winginane mas-masan nawani aku jare ngumbah mas 20 gram opae 700.000 temenan pora mi. Apa ya? Apa ya nawani kowe ngarang ke? Oh, ya. Ah, ngumbah mas 20 gram opae 700.000 temenan pora mi. Ah, cok temenan kuwi ndo, mek gelis mbangun no. Anek temenan aku pak kerja ngumbah mas po'o setengah hari oleh 60 gram kan pelayan bisa nggo sangu taun ngarep engko nek melu sampean mangkat kaji ya Prami. Iya ndo tapi kok nek pak melu nyong lunga kaji aja sangu mesin jahe to. Pak melu lunga kaji nyong nang kono malah pak jahit nama ka wastro angela yo pancen yo sampean cok isi mlaku-mlaku nek esok Prami. Ah, yo cocokan iki acara dilai sik. Sibuk nek esok adegan panas terus ngurusi tukang. Dadine mlaku-mlaku niki dangdong totok mangne ndo. Mengko nek wis omah wis dadi nyong wis lega. Ah, yo oke. Okay. Emang nek mlaku-mlaku nang apa? Ah, aku tah paling nek esok cok ngubengi omah ping telu mi, sambi gendong Ines melaso. Aku sengarang mi, nek aku tahun ngarep sido melu sampean mangkat kaji, pak wenehe oleh-oleh dekuat sepatu onto mi. Apa yo nek sikin pak tak gawe ke kluban belarak pemi men ora apesan cangkem ya. Wingi wis ngomongi kowe yo ndo jane kowe gawe kluban belarak yo. Jo kondo-kondo tak oleh-olehi bubur kerdil. Engko Mbah Chandra tah gampang tak tukoke ceret sing kena gendong pronom rene. Ah, oh iya mi, sampean karo mas-masan iki sik nang kos apa wis bali nang omah sik kos? Oh, mar ada dadi ndo. Asale dhek kuat pak ngejak njukuk kasure mas-masan sing gel pulut ka sini. Ah, kowe kesuwen kok njukuk wong liya ndo. Ah, panggo peranti dhek kuat nyante nang warung ciki-ciki ne. Dekuat saiki ne full dodol cikine warna-warni yo. Ciki-ciki bumbum, ala bumbum. Kuwi ta cikine ibu ayo. Ana ciki rasa ayam brambeng. Dekuat nopo fans sejati digoda mi, krungoke digoda awe 2020 nganti wis ganti radione ping papat mi. Radio pertama rusak jak gelut curut. Radio kedua rusak ketumblekan uyah krosok 6 wadah. Radio ketiga rusak ketibanan gas LPG nganti mengkelung kaya setang BMX. Naiki radione dekuat aman ami. Digaweke omah-omahan nganggo triplek karo SBS. Radione nyetel rasika terus, asale puntirane gelombang dicopot tok. Nek pak nambah volume tang nganggo tikutik walasan pancing mi payo. Asale omae radione ora kena nggo mlebu tangan no. Ah wis dhisik ami pandulangine yo. Iya nda, salam nda. Nggo dhek kuat nda. Ya. Oke. Komputere Wasro. Wadah. Gus Arifin Upin alias Mas Ari nang kerajaan Bambu. Ala Gus kapien kowe. Gus Arifin Upin kowe ganti Mas Ari. Ah, aneh lah.
Ari kae Mas Ari, ari-ari angon. Iki juga aji aku wong anyar pengin hadir senajan selama iki inyong isih topo alias turu wae. Nak dino iki topone wis rampung juga aji wis mudun dik lokasi topone. Ha wis kok ben dhisik urung bisa ngarang cerita asale nembe mudun dik topo ki ndase isih setengah kliyeng sih. Alias oleng aku dunia adus dhisik men katok kenteng siti ora usah akeh-akeh kenteng ya pok dhewe. Angel-angel Gus ya. Oke Pak Mus, sekarang dadap siang Mbak Dil. Aku panjang nomor Gus Ipin. Wong ora urut oleh perambiak. Nek oleh matur nuwun. Aduh, nyong ora ana asistennya rasa ngirim kene Pak Mus. Malah bergabung aja di TikToknya. Dila, hari ini itu ada Mas Ari ya. Tinggal cari tahu aja di situ ada ya. Dari bojone Yuli ke Titang Kidul. Mbak Dila, aku kaget padahal males Pak Klaya turu. Lah bojoku. Sing arane Yuli kok nyetel radio pas ana Mbak Dila ngguyu tur, salone speaker aktif jebul ora dilirihke ya kaget ngguyune serune po. Aku sik turu kaget. Mumbul langsung tangi ngobras kok. Ah, yo. Tangi langsung ngobras. Oh, sampean kan gawane ngobras. Nek turu aja ngimpine ngobras mana ndak saya. Turu ki kan sampean mek apalah? Mek memulihkan tenaga. Ah, kerjane jahit. Dong turu malah ngimpine sing jahit. Yo tambah kesel, ayo. Oke, wes Mbak Kaji Dila, kesuwen Mbak Kaji Dila yo. Ha. Wong kerjane jahit kok yo. Kala-kala turu pak liren awake mek penak kabeh. Malah ngimpine jahit tangi-tangi awake tambah kesel po ae. Oke. Oke. Terima kasih. Untuk mudian semuanya saja, masih tadi goda di Goyang Dangdut, Rasika didukung Bio 7, Jamu Tetes Sherbal Modern. Jangan lupa ya, bismillah kalau sakit, ikhtiar pengobatannya dengan minum Bio 7 saja. Ya, yang paling penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Ya, beli juga fitosamadu pahit, senajan pahit tapi tetap manis kayak sampean ngombe kopi manis ya. Fitosamadu ini juga bagus diminum sehari-hari untuk kesehatan maupun untuk ikhtiar pengobatan, terutama yang sakit kebas, mati rasa, encok rematik ya. Buat Anda yang kejantanan prianya terganggu, boleh ikhtiar pengobatan dengan minum fitosamadu saja. Oke, oke ya. Terus buat Anda yang punya keluhan gangguan sakit di mata ya. Jadi mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan matamu sakit ya dalam jangka waktu yang panjang, karena sebenarnya sekarang Anda sudah bisa ikhtiar pengobatan dengan minum NetraCare atau Ainucare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan Persis ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang biasa Dila rekomendasikan ya, biasa Dila sebut saat siaran. Gombel-gombel, halo Herman, akhirnya bisa lihat orangnya. Siang Mbak Dila, halo. Iklannya jodoh-jodoh. Yo iklannya sendowo yang menyponsori saya itu. Iklannya ya. Kok orang jodoh-jodoh, tetap ada jodoh. Senangan kowe nih, jodoh-jodoh. Nek orang-orang iklannya orang-orang sing nyala sama ini ya. Ani Paratania akan merecek lah ya. Betul sekali ya kudu. Namanya Dilgasro penyiar pujian bangsa. Ya. Aris Rafas yang Mbak Dila. Tak koma dulu ya. Yang jelas untuk Anda yang ingin bertemu Dila langsung, pin konsultasi tentang Bio 7, Fitosamadu, NetraCare, Ainucare, Anda bisa datang langsung ke Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis, ancar-ancarnya Jembatan Tol Pekajangan sebelah Lore itu ada kantor kelurahan. Mlebu ngetan 15 meter saja, rumah pertama gerbang hitam. Terima kasih Siva ya untuk hadiahnya. Ah itu masuk aja di situ tingtong ya, Gerai Bio 7 Dila tidak berbentuk toko, tidak berbentuk warung ya. Ayangku idulane mbahku iki yo. Bentuknya rumah tinggal biasa. Tinggal masuk ada tingtong di gerbang tengah gaung.
Apakah dirimu tahu gaung itu apa? Gaung adalah asalnya kan iki sing delok nyong seluruh Indonesia apa seluruh dunia kan ora paham. Aneh sampean ngerti gaung. Ayang ngirim kopi. Oke, terima kasih. Ya. Gaung adalah bahasa Jawane pemekalongan yang artinya bahasa Jawa mulai. Aduh, hah? Gemantong. Gemantong bahasa Jawa juga. Ya, gaung itu nek bahasa Indonesianya apa ye? Apakah ada yang bisa menjawab? Pertanyaan saya, gaung ki nek bahasa Indonesianya itu berarti menggantung. Saya bener nyong lek menggantung. Kuwi gaung nek bahasane Pekalongan gaung, ana sing ngomong gandul-gandul. Ya. Aduh kelantungan wel ayo. Gantung itu namanya gaung. Wis bahas gaung to. Wis ada. Di komen dulu terima kasih untukmu dan semuanya saja yang masih betah setia bergabung bersama Dila Dilga, seru penyiar pujian bangsa. Jangan lupa bismillah, ikhtiarkan kalau sakit dengan minum Bio 7 saja. Tak setel ke Ijo.

0: 60. Alhamdulillah di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
1: RT Sekawan RW 10 ya. Desa Bendoroku.
0: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
1: Pengaturan punggung dari sukunya
0: gini-gini. Sampun diderita berapa lama, Bu?
1: 3 tahun.
0: Selama 3 tahun jenengan rasakan punggung mboten sekecot dan geringen nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 niku critane pripun?
1: Kita mireng radio.
0: Terus jajal nyoba ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih. Di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol yang rasanya sekecok.
1: Sekitar 10 botol.
0: Jangan lagi merasakan enak, ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum satu botol, diminum dereng kroso penak sampai dua botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahannya?
1: Botol kelima
0: lagi merasakan perubahan ya. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sekuenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan. Dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngerti nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung duit wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras kan ngoten nggih. Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saestu, Bu. Pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok, sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum Bio7 niki. Pripun monggo.
1: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan mawon minum jamu apa? Bio7 ya alhamdulillah kathah keluhan pengaturan punggung nggih saged lampah.
0: Sebelumnya Rin nampak sulit, Bu?
1: Sulit sekali.
0: Nah, jadi sebelum minum Bio7 nampak itu kesulitan. Saat menikah, polis kecok. Oke. Ngotak mau, Bu? Cukup? Oke. Jangan lagi.
2: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
3: Paring asma Mbah Sinten?
4: Mbah Mat Ngalim.
3: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi, Mbah?
4: Sriyombo.
3: Jenengan yuswanipun pinten?
4: 7 sekawan.
3: Hitung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nek jenengan?
4: Nggih.
3: Ketingal pitung dosa 3.5.
4: Nggih.
3: Nggih, jenengan menika sing dirasakaken napa gerai?
4: Gerai niku tangan gawe gulu.
3: Nggih.
4: Kaki ini kok kaku-kaku, kebas nge.
3: Kebas kandel nge. Mati rasa
4: ini terus mati
3: paling pun ngunjuk Vitosa
4: pun ngunjuk terasa botol
3: tunggal botol, pinten-dinten nih kunjeningan
4: tangannya ke kali dosa dinten telas
3: ngaten je
4: kali likur dinten bincang seloso
3: weh dihitung nih tenan roh likur dino guys je mangke dipun telateni kemawon kersane nopo anginipun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa menika saged sirno nggih mbah Mat Ngalim mangke dipun telateni mugi-mugi mlumantar Vitosa Madupahit panjenengan enggal pinaringan dangan nggih mbah
4: insyaallah
3: sehat saged mangke nopo menika makaryo kanthi semangat je
4: nenggani putu-putu nggih.
3: Amin Allahumma amin.
4: Nggih,
3: ngunjuke ping 3 nggih, Mbak. Enjang siang dalu sekali minum 1 sendok
4: makan.
3: Sehat selalu nggih, Mbak. Ampun kesupen Vitosa Madupahit kasiate sundul.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu, ngapunten datang jenengan to ampak sehat niki umur berapa jenengan?
5: Umur 53.
0: 53 tahun, tansik tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
6: Alamat kula Kedung Dawu, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
0: Nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
6: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
0: Alhamdulillah.
6: Amin, alhamdulillah.
0: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
6: Telas kira-kira 5-6
0: botol. 5-6 botol, nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu, nggih.
6: Nggih.
0: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
6: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
0: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
6: Antara 10 sampai 15 tetes.
0: Sehari berapa kali?
6: Saya minum 2 kali.
0: 2 kali.
6: Pagi sama sore,
0: iya. 10 kadang 15 ngoten
6: nggih.
0: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
6: Iya,
0: baru dikasih air ngoten
6: nggih.
0: Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning batas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
6: Alhamdulillah
0: nggih.
6: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
0: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat, Bu, nggih?
6: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
0: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngoten nggih.
6: Alhamdulillah nggih.
0: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo, seperti apa?
6: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekados kulo. Nanti kan tetap pak.
0: Nggih, alhamdulillah. Nggih, matur nuwun Bu Ali.
2: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
7: Paring asma sinten menika, Pak?
8: Kula Pak Jono.
7: Nggih, yuswanipun pinten?
8: 50 gangsal, Mas.
7: Saking pundi?
8: Saking Jawa Tengah Rembang.
7: Oh, Rembang.
8: Kaliori niku lho.
7: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madupahit nggih.
8: Nggih sampun.
7: Gerai napa niku?
8: Lah niki lho, sikil kula kebas terus kaya kesemutan niku lho.
7: Oh, gringgingan ngono.
8: Gringgingan. Nggih. Utangi turu kaya kathah semutin sikil kula.
7: Lha kok kathah semutin?
8: Lah duh kok tibake mboten semut, gringgingan kabeh niku.
7: Ah niku. Terus dinten kan ngunjuk Vitosa?
8: Nggih.
7: Sedinten kaping pinten?
8: Niku terose sing sae ping 3.
7: Terus raosipun sakniki pripun?
8: Alhamdulillah niki napa berkat Vitosa Madupahit niki kok kuat sudone.
7: Oh, alhamdulillah.
8: Nggih,
7: nggih. Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggihan?
8: Nggih, ngoten sampai waras to, Mas.
7: Oh.
8: Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
7: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsal kok jenengan?
8: Kula to.
7: Nggih.
8: Lah ketoke kula ni malah wong mboten purun mikir, Mas.
7: Lah napa mboten purun mikir?
8: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
7: Nggih. Matur nuwun, Pak.
8: Nggih, sami-sami, Mas.
9: Inspirasi absen. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
10: Ibu Dewi, selamat siang Ibu.
11: Selamat siang, Kang Sarel. Sakit kolesterol. Ya keju-keju gitu loh. Ya dianjurkan enggak boleh makan santan-santanan gitu. 1 tahun.
10: Nah, terus Ibu sudah mengkonsumsi Bio 7?
11: Sudah. 1 bulan, ya bagus, ini ya agak lumayan, baik. Ya saya ya terima kasih, sudah sembuh ini total, ya terima kasih.

0: Sobat Digoda, Digoyang Dangdut Rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7. Jamu tetes herbal modern. Bagi-bagi hadiah poran juga ji anniversary ki ora. Hadiah besepot. Kan Agususan masih kayak dia sih, jalan sehat atau sepeda listrik. Oh iya, dia ingin nyongkilingan makanya. Monggo-monggo yang ingin melu jalan sehat tanggal 30 Agustus di Pekajangan Gang 3. Tiket cuma Rp7.000. Berlaku untuk umum, Rp7.000 dapat makan, dapat minum. Ya, itu hadiah utamanya. Hadiahnya macam-macam ya, ada sepeda listriknya dan elektronik ya. Ya, itu biasanya dilayang MC kalau ada jalan sehat di Pegalu, Pekajangan Gang 3. Cuman karena dilane kuwi tanggal 30 Agustus kuwi Pak Rem posong, kok miring-miring mangke dadi. Saya penting nyora miring. Karena sayanya itu mau piknik ke posong. Jadi nyong iki sajen tekan maju bae kuwi. Ben aku niki Pak MC, aku seneng nang MC 17-an di gang saya itu. Riuh-riah. Rame wis pokoke rame ya. Tanggal kok ya podo. Nadira. Halo, waalaikumsalam ya. Oke, terima kasih yang udah bergabung bersama Dila Dilgastro penyiar pujian bangsa bersama Bio 7 juga yang udah bergabung di 0856-4773-1111 ya. Pastikan selalu untuk minum Bio 7 ya. Baik itu untuk kesehatan, karena kalau mau minum Bio 7

terus sakit. Mosok sampean nyong kuwi iso pengin ngombe Bio 7 tapi nyong ora lara. Lah gundulmu, lah ora usah kudu lara iki. Aduh maaf. Ora ben abus digundul-gundul. Kalau mau minum Bio 7 tidak ada syaratnya harus sakit ya. Orang sehat bagus minum Bio 7 karena bagus untuk melancarkan peredaran darah, untuk meningkatkan stamina dan vitalitas, untuk membuang zat yang tidak berguna lagi di dalam tubuh secara alami, juga untuk meregenerasi sel dan mengoptimalkan fungsi organ tubuh. Nah ini kan manfaatnya banyak Bio 7 itu ya. Manfaat Bio 7 itu bisa untuk ikhtiar pengobatan lebih dari 70 jenis penyakit. Ini sudah BPOM, sudah bersertifikasi halal, diminum jangka panjang aman-aman saja. Ya, jadi buat apa sajakah Bio 7? Ini untuk ikhtiar pengobatan diantaranya sakit maag lambung, asam lambung, diabetes, wasir, diabetesnya komplikasi, darah rendah, asam urat, kemudian anemia, rematik, asma, tekanan darah tinggi, demam berdarah, oh. Nyong iso mubeng-mubeng dongeng. Mubeng-mubeng ora apa-apa, ora vertigo ya. Bisa untuk kolesterol, bronkitis, kencing batu, TBC, flek paru, tumor, kanker, alergi, flu, sinusitis, migrain, impoten, jantung, lupus, hepatitis, mata rabun, batu ginjal, tipes, gondok, sembelit, prostat, luka tubuh, stroke, DLL dan lain lupa. Ah, pokoknya bisa untuk semuanya ya. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Yang paling penting jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Biasakan hidup sehat setiap harinya dengan tidak usah merokok. Sampeyan rasa merokok, ngopong rokok enggak dino. Nyuge-nyuge ke bakul rokok toto. Nyuge-nyuge ke bos rokok toto. Bos rokok suge, rasa tambah-tambah suge. Sampeyan tuku rokok siji cash, tukune sebungkus utang, nek wis tinggal minggat bakule tangisan glulu. Tidak usah merokok, ya merokok berhenti aja. Perbanyak makan sayur buah setiap harinya sebagai sumber vitamin untuk menangkal radikal bebas yang senantiasa ada di sekitaran kita. Kemudian minum air putih 2 liter per hari, cukup insya Allah. Olahraga yang teratur. Olahraga yang paling apa yang disarankan? Sing gampang-gampang bae. Apalah olahraga jalan kaki aja. Nek dilaki ora seneng numpak pit, mulane nyora duwe pit. Maune duwe pit tak doli kabeh wingi sik usum Covid kae kan pit laris manis. Pitku sing mana tak buak ana sing nuku. Pitku. Gara-gara Covid, pitku sing metu sawangan sing bane kempes, payu kabeh ana sing. Nyo sing posing patah buare ngendike? Kok ya tak iklan kena radio, langsung ana wong tuku kok kuwi lho. Lah mangkle nyong ora duwe pit saiki. Tapi aku ora seneng pit ya. Saya lebih suka jalan sehat, jalan kaki, keliling kampung aja. Nek sampean senenge nang stadion, ya nang stadion, karo cuci mata rapopo ya. Tapi cuci mata aja, ora usah kebawa-bawa dalam mimpi ngono. Sampean ki dadi wong ki konsekuen aja. Ora seluruh penyakit toh. Melaku-melaku di stadion boleh, nek Dila senengnya keliling kampung. Jadi misalnya saya keliling kampung, nek senengannya Dila anyar-anyaran niki, nek melaku-melaku senengnya di pasar, jadi sanggup duit. Dila hobinya shopping, nah, beli sop sama emping. Reng pasar ki on, reng pasar ki on, apa melaku-melaku reng pasar, yo. Wero bakul sawo, tuku sawo. Wero bakul gemblong, tuku gemblong. Lah iki kebiasaan baru dilasing nyos ya seneng kile onyo seneng tuku gedang lah ya. Sampai bingung patah salah kayak ngendi ya. Ono bakal gedang sabia carane putri ana pisang sabia. Gedang sabia pisang kepok ya gedang sobo kumplot dong gede-gede sampai tak gawa kau jarak pak kuat-kuat gede banget kaya. Oh kan isi ijo aku tukunya masih ijo ben awet ya. Terus kan nang omah ki ternyata ki tak pikir ki toko ndhisik ki dina apa iki dina apa ki. Ki dina Selasa. Ya aku tuku gedang ki dina Rebo. Tak pikir-pikir ki mengko nembe mateng dina Sabtu apa dina Minggu. Lek oh, lah dina Kamis ki wis kuning kabeh lek. Aduh, lah kok kuning kabeh ge. Tak pikir mateng yo dina Minggu. Patak lebokke kulkas mek ora kematengan ya. Kulkas ora sedeng lebone gedange saking gedine ngono lho ya. Ah kaku ah. Lah barang kesuwen dina Jumat ketemu bakul gedang susu.
Ah, toko mana gedang susu rong cengkeh? Toko gedang gebyar juga tak pikir-pikir. Nyong kok hobi nukoni gedang?

aku. Wah, aduh, ya. Ya kuwi dadi jalan-jalan keliling pasar aja. Yo wis pokoke iki usum sukun, buah sukun. Dila juga tuku sukun gal dino. Ki bakul gedang karo bakul sukun ngertine nyong bakul warung mbok apa? Ah, Mas Bondi terima kasih untuk kopinya ya. Ngertine kan selangganan regane ora dilarang-larang ki sego pas kok kuwi ya. Mungkin ngertine aku bakul warung mbok apa lek manu. Nukoni gedang terus nukoni sukun, nukoni cengke-cengke nake, terus nukoni bakul tahu ngarepe nggone bakul gedhang. Ngertine bakul warung mbok apa? Ah, ora ngertine nggak dino adegan panas masake tukang cemilan, nggo tukang batu. Ah, nyong to aku pahame. Lah udah hampir 4 bulan aktivitas saya keliling pasar. Gal esok karena senenge bongko mentok. Bongko mentok iki nek Pekalongan, bongko sing jerone ana daginge. Ah, as pokoke kuwi enak so. Jalan-jalan sehat. Jadi aku naik ring pasar yomplo aku muter-muter ya. Aku naik ring masjid juga aduh. Ah, tapi awan wong panas aku numpak motor, tapi nek subuh saya jalan kaki. Jarane Amat Kajangan Gang 5. Aku iri mbak karo sampean. Dan apa Mat? Asalnya sampean opolah ganjarane sepaling akeh wong paling ado dhewe. Aduh, jangan lupa ya minum biosepen selalu. Olahraganya rutin. Istirahat yang cukup, jangan stres, jangan lupa bahagia. Jangan lupa ngerungoknya Digoda, Digoyang Dangdut Rasika bersama Dila Adil Gastro, penyiar pujian bangsa. Mas Kin, Mbak Dila, siaran nanti di Rasika Pekalongan 88,9. Jangan lupa ya, beli Bio 7 selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya. Kalau pin ketemu Dila, langsung datang ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Ya, beli juga selalu Vitosa Madu Pahit. Ini Dila rekomendasi buat Anda yang suka minum madu, sekarang belinya yang ini aja. Ini beli yang asli, harganya 190. Hanya di Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila dan di apotek-apotek yang biasa Dila sebut saat siaran. Ya, bagi yang sakit mata, Anda bisa ikhtiar pengobatan dengan minum Ainucare atau Netracare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang Dila sebutkan. Telur gulung, halo, terima kasih yo nyong untuk mawar, untuk pemanah ku yo, untuk kupu ah pokok aku untuk warna-warna. Jangan lupa ya mau datang ke rumah mumpung isi usum durian, bawakan durian ya. Pokok angger duriannya kuning enak. Ora usah kuatir tak bayar, oh? Tapi ojo larang-larang. Yang sing umum ya kupu-kupu. Terima kasih telur gulung selebeo. Sayap peri. Oke, sayap-sayap terima kasih. Nek gege iki apa telur gulung nyong urung warham nggih. Maklum saya baru dolanan TikTok kayak gini. Aslinya aku ora ngerti yo. Ya saya masih baru pemain baru. Ya, mawar-mawar ya. Apa kui? Wing-wing, halo. Pemaneh kui? Oh, Naya Lim. Mbak Dila, I miss you. I miss you juga. Jadi dia nek ngguyune terngiang-ngiang. Kudu terngiang-ngiang ya. Untuk Bapak Asep, bedanya Netraker dan Ainucare apa? Tidak beda, itu kapsul untuk kesehatan mata semuanya. Pokoknya yang merasa terganggu matanya itu entah itu burem, entah itu pokoknya matanya kurang sehat begitu ya. Silakan bisa diikhtiari dengan minum Ainucare atau Netraker kapsul untuk kesehatan mata. Kalau pin tanya-nanya ke Rasika Pekalongan aja ketemu Bapak Likmanu tanyao. Atau pin ketemu Dila silakan datang di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan. Nek luru gerai Bio 7 Dila gampang. Nek Pekajangan no jalan tol jembatan tol itu lore limang oma. Mlebune ngetan gang ya. Itu ada kantor kelurahan, masuk aja gang kantor kelurahan 15 meter aja. Rumah pertama gerbang hitam. Lah nek mripate BLN bisa ora Mbak Dil? Kalau BLN enggak usah pakai Netraker, pakainya Bio 7 ya. Jadi kita ge mripat BLN termasuk kucing BLN sampe dendu kucing BLN. Kayaknya serius ya karena di rumah saya kucingnya banyak. Saya suka kucing, saya cat lovers ya. Jadi saya pernah punya kucing di rumah itu sampai 19 ekor ya. Itu kalau mripate kan BLN biasanya kucing anak-anak itu gelut, cakar-cakaran itu BLN. Sampean ambil saja kapas satu, kapas untuk kecantikan buat membersihkan wajah itu. Diambil satu,
lembar, mau telesi nganggo air putih, diperes ya, jadi airnya enggak kopo-kopo, diperes sedikit aja, tetesi dengan Bio 7, satu tetes aja, tes kucingnya dimerem ke, sampai aja. Atau sampai nempel pantai belan, merem aja, diusapkan di mata, seret kanan, seret kiri. Mikir melu ba, mikir cekli, iki mikir sih gue perantin dong. Seret, seret, seret, seret ya. Jadi caranya begitu untuk belen, pakai Bio 7 aja insya Allah ampuh. Bio 7 juga bisa untuk apa ya, sakit gigi, tetesi aja di sakit giginya langsung ya. Mata duitan piye mbak, obatnya kaya apa, kerja-kerja. Ya ya, kucingnya doyan gedang pora Mbak Dil, nek gedangnya digoreng doyan kayak micin nang omah duwe nang omahku nang kosan saya punya kucing lagi, kucing Persia ya, karo mas-masan diarani micin, tak arani kimia api-api undangnya cin micin anyu sengit. Ana kucing kampung orang yang undangnya tarkam karang nganti kok nyesengit. Aku ngairan aran kucing api kim kimi iso kok yen ndek dosa undangnya cin micin kok. Aduh kaku-kaku wah. Nek kucing gatal bisa. Bisa kan ini Bio 7 itu bisa untuk kulit. Kalau kucingnya gatal, diteteskan di tanganmu, jari telunjuk tes. Yang gatal mana di area kucingnya itu? Ah, yang penting kena kulitnya semua. Ah. Oke, okay, oke. Terus awet mau undung yang baik, orang biar, enggak apa-apa. Ya, oke ya, saya ini diletak moco lagi yang sudah bergabung di 0856-4773. Ini komputer ini mending lenjeh, kaya, diklik. Ah, metu-metu, alhamdulillah. Siang buka haji, Mak Arsa sing ngono nang negara Indonesia bagian Kepundung Reban. Oke, Mak Arsa. Iya, buka haji, cair 30 kilo temenan, apa ya? Dede komat maafkan diriku dia. Tak kira ngenyis kok. Maaf dia. Ah, cair 20 kilo temenan ge jare Mae Arsa. Nek biasane kan caire 20 kilo karo lengo 2 kilo. Lah nek iki 30 kilo beras soto ora lengo rugi ya. Suka karo lengo 2 kilo entuk 20 kilo. Ah. Berhubung nggonku andume rata sing ora wae undangan saka menterine ya oleh apa ya. Jadi didumi kabeh wong sak kelurahan ya oleh 20 otok. Malah ana sing sak omah kakak loro ya entuke 40 kilo apa ya. Ya parah berarti rezekine Marsa. Alhamdulillah londo wis eling maneh karo digoda. Wis arep tapuk gebut ah senajan bayarane ora larang. Koyok kerja sing kae-kae sibuk aja yo. Ah, kerja pokok lemes, efek bayarane murah. Ah. Ngupas brambang nang istana negara, sekilo 700.000 coke. Apa njunjung semen yang merona ngapa mana? Njunjung semen sasak, bayarane piro lek nyoklane lek? Njunjung semen sasak opo 100.000 po yo. Ah, pancen HP iki rame kaya nek dongkosi nemen-nemen tapi yo. Lanjut lagi, Chandra Randu Mukti Waren. Siang Mbak Dila penyiar kelalenan. Hawane panas pol, nggokmu panas ora si kadem, Dra. Bahasa Indonesia yang gaung ya bunuh diri Mbak. Kowe. Kowe, Dra, mambengi nggon Ares jare ana jajan gratis, Mbak. Pak Dedolah, CCTV-ne Ares ijik tukang ider gas ora, kok ora tumon ider gas. Mbo ye, rung katok ye, dito lain, Dria. Jok kondo-kondo blok M. Ndolondo, engko Jumat Pak Melun jongkot sehat, opo jalan sehat, ndo. Tempatnya nggalih wetan kali, lapangan titik kumpul, ndo. Dor prese montor Mario, ndro. Masuk. Masuk, Jok. Dor prese Mario. Kulkas dua pintu, yo, no kordennya pura kulkas rasa baik pintu, ini korden, gono jali dong, lawangnya kan sengkle, cok ganti, nganggo korden, cok ano dong, kulkasmu sih dene, wong lawangnya sengkle, mau korden itu apa dong, aduh, kulkas dua pintu, sepeda colok, mesin ngasai klambi edian, kipas masuk angin.
kipas masuk angin dan banyak hadiah hiburan. Sacet ndo, tuku sebendel mek entuk Mario ndo. Mariomu mek teluan ndo, rasa antar jemput ring pacar Tirto. Abu Kajina, kasure Pak Juko nggo ngleleng dekeke montor bison karo dodol ciki de kuat kok wis wekeke wong. Waduh, tuasan wis kiyang Pak Parani karo gawani gula teh de kuat karo Londo Abu Kajina. Londo kesuwen toto, suwi oh ya, tawa-tawa ke, oh, angel toto urusan karo Londo, oh ya. Mama Gio hadir Mbak Kaji. Cicita, iki wulan Agustus. Kamu jope mumprut pok Cit, ora tumen kui. Iya ke, Cit, isi urep apa ora kui Cit? Urep ora Cit, oh. Metenge entuk pirang wulan Cit. Nek konser nang panggung hati-hati Cit, ojo karo kayang ben ora gigial, metenge dilem curut po si Cit. Merah keguguran dilem curut. Kondo karo Mas Dakianmu ben dilem curut Cit. Kanggo sing seneng lenjeh, duit lenjeh mbual-mbual ki wis ana sing ngitungke durung de. Aku nek kon ngitungke ora lego de, tapi nek kon ngentekke legone nemen de. Awang lenjeh ki pancen lenjeh Mbak Kaji. Ana wong wedok dik mburi dipoto tok Mbak Kaji. Motone wek kaene dikirimke nang grup, dong tak komen ngomongnya salah e dhewek, metungsut nang ngarepanku. Ha nek wong rate dipoto cok sandale kayang ho Mbak Kaji. Ho Mama Gio. Jare dong wek metu teng teng aku e kuwi. Angel tok tok teng metu kowe. Imrana Umaruri ke session. Mbak Dil maeso aku buka TikTok Mbak Dil, ono nang bandara lagi nunggu pesawat, arep nang di dan kapan? Nang bandara nang Thailand kae, nang Bangkok ya. Guangzhou ya, bandarane nyong klalen. Pak Dekaslan mengirim saya. Eh, Pak Dekaslan sing nang gone dagelan Pekalongan, Pak De. Sing ngompo. Aku tau nonton lho, De. Dekaslan bener pokoke, De. Aduh, nyepak moco wek jaliteng ge. Jaliteng wis metu ya. Maskin, halo. Febianti, salam Mbak Dil. Yuliana yang suka mendengarkan di Godia Klepu Mbak Dil. Yo, Pak Dekaslan ya, ayu. Halo Pak Dekaslan, no. Aku tau nonton ki gugu jare koncoku kok nonton sampean, De. Karoan oglek. Sing isi sepeda listrik kasih deh anjulainnya pokoknya. Metune oglek wis tuwa dadi anak-anak anjulai ditalakin barang. Aduh, tapi ya ora apa-apa deh ya, ciri khas sampean deh yo. Sampean mau ngundang nyong dadi bintang tamu deh. Tawa-tawa oke. Aduh, oke. Oke. Hah? Iya, ada kasih ompok ya. Aku tau nonton Deka Salena, gak apa tau. Nyongit kasih. Aduh, sampean kok kipo jadi artis dia, gak apa-apa dia. Oh, Lemanu jari ngefans sama dia. Aduh, jari dong bojong. Siang getap buka jidila, getapnya boleh. Getap. Getapnya apa? Beteng. Lambu aku takon malah takon. Siang getap buka jidila juragan Mas Glondongan penyiar suge dewe sak negara Konoha. Amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka kuwi ora kudu duweni mas-masan 74 kilo he buka ji. Ha, ora usah yo. Tor yo ora kudu dadi buruh kupas kulit brambang sing bayarane sekilo 700.000 yo yo. Tengkor kuwi, soalnya nek kowe pingin dadi buruh kupas kulit brambang sing bayaran 700.000 sekilo, kuwi nang Istana Negara, sapa teng jari teng ngono kowe cok dinggoni. Ngupas bawang karo nganggo dasi. Ya ya. Definisi merdeka bagi enyong. Kowe nek wis ora nambah utang maneh. Ah, apa ora sih kowe utangan basi teng jari teng. Kowe aja sugih ndisen ndak ora lucu.
susahmu menginspirasi banyak orang, teng robo-robo. Lah kowe wingi sidone merdeka apa ora, teng? Yo nyong antara merdeka ora merdeka ta. Lah wong dina Senin 17 Juprine merdeka tanggal abang, lah Selasane langsung ditagih urunan mekerja. Ya sih Bu Kaji wedhus soal aku iki. Ambung esuk tanggal abang Pak ditagih maneh apa ora Bu Kaji? Rame lumelu, teng. Tanggal tua wayahe wong mumet muncul he Bu Kaji he. Maklum wingi nyung sibuk kok nambah kekayaan. Teng lah kok menambah kekayaan panteke nggo apa meneh ki teng. Wingi-wingi enyong karo ibu marem si kumpul kebo. Ah wayah runtang runteng kesana kemarin dino wengi nganti awake wis pak kaya cumi-cumi. Boyo segala acara tak pangkali. Karnaval, jalan sehat, pengajian, konser anak pang sampur tawuran. Pentol aku, dodolan nggone konser anak pang sampur tawuran. Turu dodol nang orkes kemerdekaan sing campur gelut, yo tak lakoni demi ben cepet sugih. Apa ya dong? Ya segala cara mek sugih mau lakoni kabeh iki, dodolane nang karnaval, jalan sehat, pengajian, konser anak pang campur tawuran. Turu dodol nang orkes kemerdekaan campur gelut dilakoni ben cepet sugih. Lah saiki gerobak abange wis masuk ring lapangan cap gawen maneh jan yo. Pak fokus dodol nang mburi gawang nganti tuwa. Saya narik-narik gerobak terus Pak ora Ibu ben slot SPD Pak ora. SPD iki slot peteng dedet to sampean nek SPD iki sing paling peteng dedet yo. Nembe mulai dodol namburi gawang maneh dino Jumat wingi. Ibu Jale teng disamperi fans berate ya kuwi Dekomat karo Dekencor. Dekomat. Dekomat wis kenal berarti kowe. Karang nyong nembe diweruhi Dekomat. Nyong bertanya-tanya, kesan pertama Dekomat karo idolane Jale Dekomat. Ibu Jale teng amazing. Nek wulan wingi mobat mabit nang gemek alhamdulillah ana hasilé. Iki yo alhamdulillah. Wulan Juprine rung kelar, ibu wis berhasil nambah kekayaan lewat jalur cepat. Ya kuwi nyairke Mekar Jaya tambah amazing kan Ibu Jaledeng wedhus. Apa yo? Wis nambah kekayaan mumet anak kowe. Kira-kira warga JAD Wulan Jupri iki isih do waras kabeh kan bolo. Waras adeng, kowe sing ngutang akeh be waras. Aduh. Sing tak jaluk isik dewara sedaya. Mosok mesin rakitan ayah dan bunda lemah Pak Dedan gasi apa kata dunia. Guru, apa kata guru? Walau sanggane do kendu. Akeh wong nganggur aja do bunuh diri dhisik aja do bunuh diri dhisik. Rugi. Tur aja ngurusi cangkeme tangga. Anak tanggane sampean rewes. Gawa bayar yang pasar jajan gratis, ben tambah mencong warai. Nganggur ya diglendengi, mobat mabit ya diglendengi. Aku yuk wingi kae, nyong mobat mabit dewe jare kedonyan. Langsung wae tak omoni wongi. Nyong isone mobat mabit kaya kie, nyong kue sadar bos. Anek Magicom coloknya terus-menerus tanpa ono berase, Magicomnya jeblok abos. Wadih ayo. Wingi-wingi bar ibu cairan anyar. Ceritane nyantai ora dodol ye. Padahal nggontong go RT ono orkes gedhi bu. Jare ibu, wes aja dodol terus pak. Koyo wong tipis otok maksudnya berike. Mending jalan-jalan menikmati hidup. Mangkli nyong karo ibu bocil montoran tanpa tujuan. Edian numpaki Mario berarti tengok. Karang muter-muter montor suwi. Saya gempos tangane semuten. Akhire ngaso nang irigasi sawah sing banyune gedhe gemblonder karo dolanan banyu. Enyong karo bocil isih do asik mainan air. Tau-tau no lanang bola-bali ngalor ngidul rak genah. Jare ibu, coke kae wong isih kakean beban kae, Pak. Coba samperin kono, Pak. Mangle tak samperin wonge tak jak omon dari hati ke hati kan sesama wong kuwi saling begitu he bukan sih ala yo mbok begitu mu sing kepriye. Yo maune wonge tak jak cerita tentang masalah kuwi menengok mangle tak pancing dengan kata-kata bijaksana bijaksini. Laki-laki tidak bercerita om
tapi hancur diam-diam. Laki-laki tidak bercerita, tapi hancur diam-diam. Berceritalah agar bunuh diri tidak menjadi solusi. Mengaku lelah bukan berarti lemah. Tak kei motivasi, tak ajak omon dari hati ke hati. Temenanan wong iku anteng, meneng otok. Mangkling nyerah rak bisa apa-apa meneh. Wong tak tinggal mangkling. Terus cus mlaku nyamperi ibu. Nembe otok Pak Omon, ibu. Engko bu mulih. Tumun-tumun ana suara gebyur. Sak ron-ron nang batinku gagar ke wonge sida bunuh diri temenanan. Rak pikir panjang, rak aku apa aku cul-cul kelambi ini sih. Nyong replek njegur kali irigasi, selamat ke wong mau. Tak ileng-ileng jero banyu, njumbuh nyilem, manggon wong ora katok juga. Tapi tetep tak luru tah wonge. Hawes rada suwinyong nyilem, bar kuwi njumbul. Tahu-tahu bo cilik nyong aman, itu pak orangnya depan bapak. Karang nyong madhep ring arah arus banyu mili, mangke nyong balik arah, barang nyong balik badan pas nang arepku, alhamdulillah wongi ketemu. Tapi si ndekem. Iya. Tapi isin rekam BA nang pinggir irigasi si buka haji. Kayak keong isin do kumpulan si buka haji. Waduh so. Lawang si BLB tak luruni mumpung. Nggak salamu dewe. Kelone. Tekan bun-bunan si buka haji. Lah salahmu deh, wong PL lah, mau pelanin cukur, jumbo, silam, lah saya ngakon sopo, wong gue sih kebelat, PL mau cak omon, bombo, lagi tidak bercerita, tapi remuk, diam-diam, kau ini kipri, kalau ini tekan bun-bunan saya buka aja, wadah kape, lah gue jengkel. Ndekem isi biol nang pinggir irigasi wong isi bantes mboten kok nek kelone tekan bun-bunan yo ora melu-melu. Aduh saya urusan saya. Koyo yen ana kadang wasra pancen. Putri Ana di Pawaden. Siang membara Mbak Kaji muga-muga bae banyu sumurku ngetok salu. Amin, ojo sampe sat. Pak, ora kaline nggon mamak yo, selama banjir nek jahit munggah amben sih Mbak Kaji. Aiki yo bener-bener merdeka ra. Wingi-wingi jalan sehat karo joget-joget nang arep panggung. Apa yo? Beres-beres. Anak manis di jalan cinta. Anak manis oleh melu jalan sehatnya pora oleh kalau berlaku untuk umum mana pakai jangan gang tiga. Kau daftarnya gue nembak Laila be, bakul ciki-ciki nang ganggoku ya, petan gonku sel. Lah sing gopot melu pora. Kadang sing gopot tanggal telomo pare posong kok. Hadiah kipas angin mesin cuci sampai dalam listrik kue biasa. Biasa ora oleh. Kau yang pesan berarti ya Dila biasa oleh ano ya. Saya nggak hadiah anugerah terindah, ono pula si ibu pria. Sel, hadiah anugerah terindah, kenapa? Angel wadah, ya. Orang warham, sel. Yuk, ya, yuk. Siapa ke? Dia. Saya mak, baru sampai nang live. TikTok guyu-guyu terus suarane nek nyiar radio khas banget yo. Nyong alat baru nyetel ragu. Aduh kaku-kaku. Halo Bunda Rizky. Ngur saya tak koma dulu tak bagi lagu kerinduan di Kemon. Yuk mari. Jangan lupa ya, tetap ikhtiar pengobatan, bismillah minum Bio7 jika Anda sakit ya. Bisa minum fitosa madu.
bisa minum Netracare Endocare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Villa di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Atau bisa beli di apotik-apotik yang biasa di Lasa Wocaciara.

0: Digoda Digoyang Dangdut Rasika
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih di Koda Digoyang Dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Tak cerita nih ya, ketika Dila di Telomoyo yang bikin video ada dongengnya cuma saya aja, yang lainnya enggak ada ya. Padahal mereka masih muda-muda nganggo tripod pakai kamera yang bagus-bagus ya, tapi enggak ada yang bikin video yang ada dongengnya kayak Dila. Nek Dila kan ya biasa saya alami ya. Jadi enggak semua orang bisa seperti saya. Makanya usia enggak penting. Yang penting saya masih bisa berkarya untuk semuanya. Ngono ya. Oke. Oke. Live TikTok gampang loh ya. Saya bisa live TikTok, dirimu pasti enggak bisa. Bisanya menang tok. Apa enak ya bos, Mbak Adi lagi titik nang keduni, biasanya naik gedang kapok gede-gede kuih, biasanya ngarannya gedang gepeng Australia apa yuk, gedangnya gede tapi kurang enak, enggak, itu gedang sobo gunung, warnanya kuning, gedang sobo asli, itu enggak mesti ada di pasar, makanya ketika pas ono, pas aku weruh, enggak selalu ada di pasar, enggak selalu ada Mbak Titi, ya itu ke gedang sobo gunung. Dalamnya tuh kuning ya, gedang sobo tapi gede ya. Warnanya tuh putih ora kuning. Kok ora tau berarti salah. Isi warnanya putih ya akeh enggak dino, tapi gedang sobo sing gede sing aku tuku itu warnanya kuning. Masih mentah aja, sik mentah aku tuku ijo di apalah di res itu udah kuning dalamnya. Itu kok ora tau berarti yo melas. Kok gedang sorane jantunge kata aku duwe dhewe nang kebon ono ya. Siang getape jadi dongki maksudnya yo sebongso panas cetar ngono Mbak Dil yo oke. Kakang Prabu Gandu lor Senin panas bukan sih cita-cit kue bengi tampil nang Gandu podo cit jawab po cit ne ora mau jawab podunen bakale kok cita disebatani podunen nodo Azizul absen karo dekaslan Mbak Dil kue tonggoku Mbak Dil nek syuting benang aroma aku kok sampean pengen syuting kode kasem Pak Badi ora kerungu sampean guyu maca jari teng cetane jari teng sampai kakunan aku melu gugu sih Mbak. Ya ora ta ora usah karo dekaslan tapi nyo tau nonton dekaslan ngono sul Dewa Eli yang selalu kedinginan gue magi yuk engko nek pak ngetong ke duit lanang merenene malam rebo be ma pas ngon saropan soto ono jajan gratis ma engko pasukane JAD giring bae ma gue nyerbu nggon saropa sampean kuwi ngarang-ngarep manek aku moto niku ya soal dhewe nang ngarepan engko nek pak ring saropa wong simbang dijak ama gimana ge lek Abas hadir jaliteng wedhus kok kene sik ngantuk pak bobok manja krungu ceritane jaliteng ora sida bobok pancen wedhus kok kowe. Aku bek aku. Aduh, Arina waktu salam halo. Kemudian sapa ke? Mbak Uni Pespa Bojong, saya Mbak nembe mulih kota-kota karo Mai Bojok. Tapi iki aku rono Pak Pit asale ade Mbak bonceng motor bebek kesayangan. Wes dhisik Mbak arep istirahat sedelok nggo Mbak Dila kesuwen sehat selalu. Oke, Panjalu hadir. Mama Gio. Ya Mbak Kaji wingi rame, ora tahu senang melenjeh dong, senang melenjeh karo jalan sehat lebaran nang awak rasane loro kabeh. Senang melenjeh karo senam nang pawon jebul beda. Wingi panitiane omon Mbak sampean munggah nang panggung ora usah joget cuma munggah tok tak kei hadiah kancaku ne do geger tok omon aku bae tok rayahan jare panitiane ora Mbak iki bae Mbak Mumun aku ne omon ah Mbak Kaji temenan ora cuma munggah panggung tok karo joget jare panitiane yo Mbak langsung aku munggah panggung jebul temenan Mbak munggah tok ento hadiah 50.000 sih Mbak Kaji ya. Rezekine tidak akan pernah salah alamat kan Mama Gio ya jambiro ge. 50.000 yo mangle yo go pol ya. Entek jame dilasudahi saja. Ketemu kita hari ini digoda sampai di sini saja. Lagi tak wih lagu pura keo jame pak jam telu. Aduh, kaku mana ya? Salam sehat bersama Bio7. Sekarang jam wis pas pak jam telu. Yo dilane tak pamit. Dhisik gampang. Besok ketemu meneh. Insya Allah nek ono waktu ya. Dila tak pamit dhisik. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 tahun 2026 mulai digelar. Beragam kegiatan telah disiapkan pemerintah Kabupaten Pekalongan, mulai dari yang melibatkan organisasi perangkat daerah, Pekan Raya Kajen, ziarah ke makam para pendiri Kabupaten Pekalongan, hingga pagelaran wayang kulit. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan tahun ini melibatkan berbagai unsur termasuk Forkompimda.
2: Baik, saya sekaligus menginformasikan bahwa kegiatan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan sudah mulai berjalan. Di antaranya tentu saja dengan melibatkan seluruh OPD yang ada, dengan menggelar berbagai macam kegiatan, lomba-lomba dan seterusnya, termasuk mini soccer. Ada semua Forkompimda terlibat juga.
1: Sementara itu, salah satu agenda utama yang ditunggu masyarakat adalah Pekan Raya Kajen. Kegiatan ini akan berlangsung selama 7 hari dan menjadi ruang bagi pelaku UMKM dan UKM untuk memasarkan berbagai produk lokal Kabupaten Pekalongan.
2: Lalu kemudian puncaknya nanti akan menggelar Pekan Raya Kajen yang akan digelar selama 7 hari, menjajakan, menawarkan semua produk-produk UMKM, UKM dari pemerintah dari Kabupaten Pekalongan, pelaku-pelaku usaha dari Kabupaten Pekalongan, pelaku-pelaku UMKM dari Pekalongan.
1: Selain kegiatan hiburan dan ekonomi, rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 juga diisi dengan agenda ziarah ke makam para pendiri dan sesepuh Kabupaten Pekalongan. Salah satunya ke makam Manduro Rejo yang berada di Kabupaten Kendal. Puncak kegiatan ini juga akan dimeriahkan pagelaran wayang dengan lakon Semar Bangun Kayangan bersama Ki Purbo Asmoro serta bintang tamu Niken Salindri. Pagelaran tersebut dijadwalkan berlangsung pada 26 Agustus 2026.
2: Nanti kita akan menggelar pagelaran wayang dengan lakon Semar Bangun Kayangan dengan Ki Dalang seperti yang sudah di flyer itu. Lalu kemudian ada juga bintang tamu Niken Salindri. Nah, kita berharap masyarakat bisa semuanya menyaksikan pada tanggal 26 Agustus 2026.
1: Melalui berbagai kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Pekalongan mengajak masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut meramaikan seluruh rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404. Momentum Hari Jadi diharapkan menjadi ruang kebersamaan sekaligus kesempatan untuk mengangkat potensi daerah, terutama produk UMKM dan kegiatan masyarakat. Dengan berbagai agenda tersebut, masyarakat Kabupaten Pekalongan diharapkan ikut hadir dan memeriahkan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: tergoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai.

0: Apa kabarnya sore hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Kembali ketemu dengan Bita kawan. Seperti biasa nih, jam segini sampai jam 5 sore nanti ada Bita di Digoda Sore, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ihir, glubrak. Yes, dan sampai jam 5 sore nanti saya sudah siapkan lagu-lagu dangdut lawas yang tentu saja bisa Anda order lewat 0856-4773-1111 ya. Bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live, begitu. Jangan lupa bagi-bagi informasinya, itu yang paling penting. Bagi-bagi cerita lucu boleh, bagi-bagi pantun boleh, bagi-bagi tips boleh. Dan yang pasti bagi-bagi cemilan juga boleh banget. Ya, bagi-bagi takjil juga boleh banget, gak usah nunggu bulan puasa ya. Apalagi ini lagi musim pasar jajan. Yang lagi ada pasar jajan boleh dong dibagi dulu ke sini. Yes, dan jangan lupa kawan, seperti biasa nanti setelah kabar Jawa Tengah jam 4 saya buka sesi phone live di 0856-4773-1111 ya. Yang mau kirim-kirim apa ya, lewat chat WA, lewat chat SMS juga boleh banget. Jangan lupa bagi-bagi informasinya, tuh yang paling saya tunggu. Informasinya boleh tentang apa aja, boleh informasi sebuah peristiwa, boleh informasi rencana kegiatan, boleh informasi apa ya, cerita lucu, tips juga boleh ya. Semuanya boleh. Apa sih yang gak buat lo asik? Baik, sebelum kita mulai untuk lagu pertama, saatnya kita dengerin dulu yang satu ini.
1: Dalam kehidupan berumah tangga, kita mengalami banyak persoalan. Misalnya, ada seorang istri yang tidak memahami kedudukan suaminya dan kedudukannya sendiri sebagai istri. Akibatnya, sang istri bisa kurang taat terhadap suami. Padahal, ajakan menuju kebaikan dari suami sangat dibenarkan oleh agama. Ada juga contoh soal di mana seorang suami harus mau diatur oleh sang istri. Padahal, ketaatan istri terhadap suaminya akan menjadikan dia menjadi ahli surga. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita telah menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.
2: Saatnya sholat asar. Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsyidin Al-Ash'ari Group Pekalongan, pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu 28 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.
2: Kebersamaan kita di Tiga Sore untuk di sore hari ini Senin 24 Agustus 2026. Tak kasih yang ini dulu ya, Prasangka Ini Cynthia. Dan tema kita sore hari ini adalah lagu dangdut lawas yang judul lagunya berakhir dengan huruf vokal. Kalau kemarin diawali dengan huruf vokal, kalau kali ini berakhir dengan huruf vokal ya. Oke? Oke lah kalau begitu.

Prasangka dari Ines Cynthia sudah mengawali kebersamaan kita di Digoda Sore untuk kesempatan sore hari ini ya. Senin 24 Agustus 2026. Digoda Sore, digoyang dangdut Rasika, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir klubrak. Yang ada di BMG semuanya aja di Bita Mania Glubrak, apa kabarnya? Kangen gak tau mbak aku? Ora, ya wes tak mulai ya. Yo, terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan saya di 08547731111. Thank you, thank you. Sementara yang belum masih ditunggu di sini sampai di jam 5 kurangnya dikit nanti ya. Yang sudah kirim-kirim voice note juga terima kasih banget. Mbak Uni di Bojong, Aziza Tower, Mama Sekar, Ahmad Pesanggrahan, ada Erwin Cahrodeso, Muji Bintang, Dirin di Bulak, Mas Coy, Panjalu, Pak Supai, Mama Gio dan semua-muanya aja. Nanti bakal diobrak-abrik satu persatu, tapi nanti ya. Kita dengerin dulu yang ini ya. Temanya masih sama kawan. Judul lagu berakhiran dengan huruf vokal. Jadi judul lagunya berakhiran dengan huruf A, I, U, E, O. Tadi merasa gak udah, sekarang Rumah Bambu dulu yuk. Evita Mangla untuk Anda di Digoda Sore, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir, klub.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Pak, beli garam.
6: Ini, Bu.
5: Terima kasih, Pak. Maaf, ini kok bukan garam beriodium?
6: Apa bedanya, toh, Bu? Kan sama aja.
7: Beda dong, Pak.
6: Bulurah.
7: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung yodium hanya memberikan rasa asin saja.
8: Kekurangan yodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
9: Tuh kan, Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
7: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
8: Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
6: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
7: Garam beriodium meski saktrit, manfaatnya selangit.
10: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 8.89 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Mengajar badai tadi diminta sama siapa ya? Ini nih yang minta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki Mas Yeyen sing ning pesanggrahan ra Mbak Pit.
0: Siap.
1: Piye kabare Mbak Pit?
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Aman-aman Mbak Pit. Oh.
0: Aman.
1: Salam-salam ki.
0: Boleh.
1: Pak Emae bojoku karo anakku kanggo Bunda Kafi.
0: Oke.
1: Karo kanggo Mbak Aulia.
0: Siap.
1: Kanggo Purete.
0: Oke.
1: Lagune mengejar badai.
0: Sudah ya lunas barusan.
1: Matur nuwun.
0: Oke,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ibu Eva Jar, matutul ki Mbak Dit.
0: Okay.
2: Salamenggo magiyo Demail kajubaim ditulah Putri Ana Oto Keling, Mas Al, Mbak Andin, Aulia, Pak Kajat, Kang Pirin, Kang Burhan, Panjalu dan kawan-kawan Pembek Pito.
0: Okay.
2: Lagune Luka Hati, Luka Diri, mbuh penyanyine sapa klalen Mbak Pit?
0: Kayak ada nah, yang orkestra.
2: Ono ne orkes yo kepo Kamelia we Roma Irama Mbak Pit. Salam spesial nggo penyare sing ayu dhewe, sing blaem-blaem dhewe, sing duwite akeh dhewe. Matur nuwun.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya digoyang sekarang. Yeah. Tampilin yang ini aja deh, Kamelia aja ya. Adanya luka hati luka dirinya, adanya yang orkes. Ternyata kamu benar. Monggo.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang dik sing aman.
2: Lah ya ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Ya jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB-ne bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami. 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

kasih untuk hadirnya. Iya, di Pemalang. Penantian Mansur Mbak Bit. Ya, kok belakangnya bukan A I U E O? Terima kasih ya Pak Supai udah hadir. Kemudian Pak Ustadz, iya Sugeng Sonten, Panjalu BMKG Juragan Beras, Pak Pungi Ring Hafsah, apa nih? Oh Allah, tak cabut otok ke. Pak Cerita Sidik ke Mbak Bit. Ya, Panjalu BMKG Juragan Beras hadir. Gua Mbak Bita sehat barokah, panjang umur, sukses menuju langsing, walau dalam angan. Ngertinan gak yo? Pak Cerita Sidik Mbak Bit oh, mau isu Mbak oh. Anakku jare pek pinjem HP Bapak. Tapi ora suwe kok sepi. Dong tak tilii, elah kok HP-ne lagi dipakpungi ring haus. Tak kok iki jawabe kok ke. HP-ne Bapak kacanya kotor. Aduh, HP-ne jek dipakpungi mergo kotor. Ya bener, Dik. Asik ya. Bagaimana kalau semua anak-anak balita seperti itu? Wah, tidak ada bapak-bapak yang bermain HP ya. Buat sore Mbak Bita, Mas Joy Tirto ya, salamnya buat semuanya aja. Thank you. Ala biong Mbak Bita. Durene sopo kayak tiba. Dirin disragi hadir. Dir ya. Buat Dede Andra, Mbak Bita, Rika PC, Dewa Hud Pandu, semuanya aja, Mama Nelly, Mama Arkan. Ya, nyanyian rindu Evita Mala. Aduh, Evita Malanya tadi udah nyanyi tuh dengan Rumah Bambu. Coba nanti ya, kalau bisa, kalau enggak bisa berarti diganti aja. Sore Mbak Bita hadir Muji Bintang di Babakan Kewaringan. Salamnya buat Mbak Na Alhadi, lagunya dong. Tutup telinga dari Mirnawati, terima kasih. Tadi aku udah nyari tutup telinga kok gak ada ya. Coba tak klik yang Mirnawati ya. Ada gak ya Mirnawati? Kalau gak ada berarti ganti yang lain juga. Iya gak ada ke. Ya gak apa-apa ya, ganti yang lain lagi ya. Oke. Nanti saya soalnya gak mau nek kok ngublek-ngublek. Oke. Mat nyore bun, wingi-wingi rasiaran ki melu tarek tambang po bunu. Oh, aku rak melu tarek tambang, melu panjat pinang. Laku-laku baline nyasar. Pergi ke warung beli salad. Monggo-monggo, wis adzan asar, dilingke kan, ayo podo sholat. Salam buat semuanya aja Mbak Bit, lagunya Gadis Miskin Evita Mala. Waduh Evita Mala kabeh. Evita Mala tadi udah muncul ya. Mas Erwin mau diganti apa? Klik sekarang ya. Hadir sore Mbak Bit, request lagu Derita, Di Atas Derita Rana Rani. Coba tak cari dulu ya. Derita, Di Atas Derita. Oh ya, oke. Okay. Ntar abis ini ya, langsung diklik aja. Apa nih? Salamnya buat semua kawar asik aja wis. Matur nuwun Mbak Bita, semoga sehat selalu. Oke, sami-sami. Terima kasih. Ini dari siapa ya? Dari tadi. Kok gak ada namanya ya, mah? Iya, Duyung Dayani berarti. Sebentar, tak cari dulu namanya siapa ini. Oh, Mama Sekar ya. Terima kasih Mama Sekar ya. Mbak Uni yang ada di Bojong, terima kasih. Mbak nembe mulih kota-kota karo Mas Bojo ya, pacaran iki. Tapi iki aku ra numpak pit, Mbak, asale ado Mbak Pit, aku bonceng motor bebek kesayangan. Asik. Wes dhisik Mbak, oh, arep istirahat sedelok. Kanggo Mbak Pit, matur nuwun aja. Iya. Pecah 1000 ya, Bun. Lagunya oke, siap. Salam kenal nggo Mbak penyiarnya. Oh, larung kenal Mbak aku ya meloso. Ya, semoga sehat selalu gemoy. Bisa tuku tanah, amin. Bisa mangkat Mekah, amin. Salam ngemil selalu. Terima kasih Mbak Uni.
lagunya ditunggu nanti pecah 1000 ya. Oke, siap, dicepakkan dulu ya. Thank you Mbak Uni. Wong Kalom ditanggil kulon. Ya, Mbak Bita sing suarane seker tur maknyus katanya. Aku melu pesen lagu Mbak Bita, punyanya Reza Umami yang judulnya Tega. Oke, salamnya buat kawarasika sedoyo kabeh. Nggo Mbak Bitane semoga sehat selalu dan selalu selamat dimanapun berada. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Terima kasih Wong Kalom. Dewa Hut si Galong Wetan Doro. Info cuaca ngon Dewa Hut biasa, masih panas sore cerah Mbak Bit. Lagu ini melu Mbak Bita we ya, men gampang. Siap. Salam spesial ning go yang tugas aja, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Dewa Hut yang ada di si Galong Wetan Doro ya. Oke, Putriana di Paweden. Ya, absen aja Mbak Bita. Oke, siap. Erwin, Caro Desa lagune ganti Mandul Roir sama Elvi Sukaisi. Mandul belakangnya L bukan A I U E O, enggak bisa. Mohon maaf, saya munculin yang ini dulu ya. Nah. Ya, dari tadi atas cerita Rana Lani untuk Anda di Goda Sore di Goyang Dangdut Rasika.

0: 44417241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 tahun 2026 mulai digelar. Beragam kegiatan telah disiapkan pemerintah Kabupaten Pekalongan, mulai dari yang melibatkan organisasi perangkat daerah, Pekan Raya Kajen, ziarah ke makam para pendiri Kabupaten Pekalongan, hingga pagelaran wayang kulit. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan tahun ini melibatkan berbagai unsur termasuk Forkompimda.
2: Baik, saya sekaligus menginformasikan bahwa kegiatan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan sudah mulai berjalan. Di antaranya tentu saja dengan melibatkan seluruh OPD yang ada, dengan menggelar berbagai macam kegiatan, lomba-lomba dan seterusnya, termasuk mini soccer. Ada semua Forkompimda terlibat juga.
1: Sementara itu, salah satu agenda utama yang ditunggu masyarakat adalah Pekan Raya Kajen. Kegiatan ini akan berlangsung selama 7 hari dan menjadi ruang bagi pelaku UMKM dan UKM untuk memasarkan berbagai produk lokal Kabupaten Pekalongan.
2: Lalu kemudian puncaknya nanti akan menggelar Pekan Raya Kajen yang akan digelar selama 7 hari, menjajakan, menawarkan semua produk-produk UMKM, UKM dari pemerintah dari Kabupaten Pekalongan, pelaku-pelaku usaha dari Kabupaten Pekalongan, pelaku-pelaku UMKM dari Pekalongan.
1: Selain kegiatan hiburan dan ekonomi, rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 juga diisi dengan agenda ziarah ke makam para pendiri dan sesepuh Kabupaten Pekalongan. Salah satunya ke makam Manduro Rejo yang berada di Kabupaten Kendal. Puncak kegiatan ini juga akan dimeriahkan pagelaran wayang dengan lakon Semar Bangun Kayangan bersama Ki Purbo Asmoro serta bintang tamu Niken Salindri. Pagelaran tersebut dijadwalkan berlangsung pada 26 Agustus 2026.
2: Nanti kita akan menggelar pagelaran wayang dengan lakon Semar Bangun Kayangan dengan Ki Dalang seperti yang sudah di flyer itu. Lalu kemudian ada juga bintang tamu Niken Salindri. Nah, kita berharap masyarakat bisa semuanya menyaksikan pada tanggal 26 Agustus 2026.
1: Melalui berbagai kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Pekalongan mengajak masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut meramaikan seluruh rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404. Momentum Hari Jadi diharapkan menjadi ruang kebersamaan sekaligus kesempatan untuk mengangkat potensi daerah, terutama produk UMKM dan kegiatan masyarakat. Dengan berbagai agenda tersebut, masyarakat Kabupaten Pekalongan diharapkan ikut hadir dan memeriahkan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Dangdut Rasika di Goyang Dangdut Legenda di Goyang Dangdut Babita. Ea, ir glubrak. Masih dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Dan seperti biasa setelah kabar Jawa Tengah jam 4, saya buka sesi pon live ya di 0856-4773-1111 untuk 3 orang penelpon saja atau 3 menit ke depan saja. Berarti 1 orang penelpon jatah teleponnya cuma 1 menit aja. Rak oleh nilower-nilower ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Vita.
0: Mas Al, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Iya, lama nggak dengar suaranya Mas Al.
1: Lah, Pak Gabung rapi.
0: Iya.
1: Dan ini Pak Gabung dan sore.
0: Iya, so-soan ya. Lagunya apa nih Mas Al?
1: Kerinduan hati masuk kurang.
0: Kerinduan hati boleh ya, kerinduan kan hati. Belakangnya ih salamnya
1: salam kanggo ibu negara di Jatowa. Halo Mbak Na.
0: Oke.
1: Kulia
0: siap
1: Kang Toye. Mas Foto terus saya Kang Rohmat.
0: Oke.
1: Terus apa mana ya
0: sama neng ya.
1: Ya, kanggo Pera, mantan pacarku.
0: Iya, ir. Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga buat Mbak Andin ya, Mas Al ya. Thank you. Ditunggu lagunya. Ya, halo. Cek mana nih? Ya. Halo, assalamualaikum. Diki, halo.
2: Halo. Belum diangkat, halo.
0: Udah kok, usangkat toh. Tapi kok jutu
2: itu wae. Tapi ora ditutul ya mbebe.
0: Tapi kok jutu wae.
2: Diangkat capene ta ora ditunyung. Nang ngambune sik berdering kok.
0: Primen Al, sehat Al. Mbak Bita
2: lucu, alhamdulillah. Mbak Bita ya. Lucu, naik ngangkat telepon, lucu-lucu tahe.
0: Lucu-lucu batok. Lagunya apa nih Al?
2: Lagunya Yunita Ababil.
0: Yang apa?
2: Yang kau segalanya ada enggak?
0: Kau segalanya. Adanya yang kau segalanya punyanya Ispirska.
2: ISPSK, ya apa yang cinta bagus yang ISPSK, tapi ini kok naik jalan ini seneng ke nyeneng ke Pak Kowe, Bob, nyeneng ke
0: Kang Jaya, Kang Jaya.
2: Kang Jaya. Tapi Kang Jaya ada jarang rungok.
0: Iya, lagi mencintai mancingnya.
2: lagi mania mancing. Mancingnya oleh polisi, Kowe Kang Jaya.
0: Cari siapa?
2: Ya, cari oleh polisi oleh Pak Ang.
0: Ayo.
2: Post oleh polisi ke biar oleh Pak Mbak Bita.
0: Oke, kalau segalanya ispis kaki. Ya, Pak.
2: Apa?
0: Kalau segalanya sih, Pak.
2: Ganti Maha Cinta, Pak.
0: Maha Cinta.
2: Yunita Ababil, Maha Cinta.
0: Ya, sih. Ano rak ya.
2: Sampai mancing emosi, Pak Mbak Bita.
0: Oke, Maha Cinta, Yunita Ababil, siap salamnya.
2: Salamnya buat yang baru masuk, Mas Al. Dan Kim terus buat Sandra, Asisya.
0: Oke.
2: Asisya saya kiku yuk sombong kok.
0: Lain apa?
2: Ya kapan Pak Ren kajian aja nyekan salindri.
0: Iya. Mangkat.
2: Nak ketok lindri wes biasa lewat ngonku lah nyekan salindri udah tahu ah.
0: Tapi saya kiku ngonku kok rao noi ketok lindri padahal mian aku sering.
2: Oh ketok lindri rao. Kapan asalnya kan.
0: Soalnya aku biasa sering. Soalnya aku biasa aku ider ketok lindri.
2: Oh iya, sama biasa dodol loh. Jadi roti sama Mbak Pita kadang dodol ngot-ngotan aku apa ider merono.
0: Iya, padahal enak loh.
2: Terus. Buat itulah Mbak Baim. Oke, Mbak Baim aku ngajak ndelok niken salindri Mbak Pita.
0: Oke,
2: sama Mbak Pak Melu. Asisya. Pokoknya sing do kelam melu ku cara Pak ndelok.
0: Mas Bono udah sok-sokan, Mbok.
2: Melu wis si, urusane gak. Kok ana ngono Pak adu-aduan para mending ngumpul-ngumpul ning ngono. Bob Tiar. Terus. Motor son ndak pita, mudah total ndak pita.
0: Siap siap ya ya, amin amin amin.
2: Ini pria pasar jajan ke?
0: Ah, tetep ah. Selalu.
2: Oh, tetep.
0: Beredar.
2: Saman saman digawa bal ini pernah jajane.
0: Ora oleh le. Oh, ora oleh kok.
2: Tapi ning daerah itu, ning daerah itu lo usum
0: coba. Ning daerah bebel lo. Ora ento nggawa plastik tapi do nggawane tampah kowe.
2: Gawane tampah ya lo.
0: Iya, nampan ke sih.
2: Disugi.
0: Oh, nampan.
2: Kalau lah wis nggawa tampah ke yo lebare Pak didol mana dikelilingke kan. Disunggi.
0: Ah, ngerti nan.
2: Oh, pinteran.
0: Ya, siap. Thank you. Nang kono
2: dipangan dhewe, digawa dhewe. Matur suwun Mbak Pita.
0: Ya, sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al Hadi ya. Halo, assalamualaikum satu lagi. Ya, mana nih? Yo, mana nih? Kok malah adanya panggilan tak terjawab? Ini loh, padahal aku udah ngeklik tapi masih nggak muncul, tapi katanya belum dipencet. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Pendatang baru nih, Mbak.
0: Iya, suaranya masih asing. Siapa ya?
3: Pastikan.
0: Siapa?
3: Reza.
0: Reza? Reza di mana,
3: Reza? Ya, pendatang Zah? Baru Reza.
0: Reza di mana, Reza?
3: Leja.
0: Oh, Leja. Leja di mana, yeah. Leja?
3: Di Wonotu.
0: Wonotunggal.
3: Iya. Yeah.
0: Iya, betul. Oke, okay. Leja lagunya apa, Leja?
3: Lagunya Ayu Saraya, Mbak Bita.
0: Yang apa?
3: Yang Pantai Kuta.
0: Pantai Kuta. Yeah. Oke, okay, siap. Salamnya, Leja.
3: Salamnya ngikut Mas Al aja.
0: Oke. Okay.
3: Iya. Yeah.
0: Siap, oke. Okay.
3: Taruh Mbak Sisa.
0: Ya, terima kasih Leja.
3: Dan sama-sama, Mbak.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Leja di Wonotunggal. Terima kasih juga Al Hadi. Terima kasih juga Mas Al. Ya, yang sudah berhasil masuk di sesi Pond Live ya. Di 0856-4773-1111. Lagunya Kerinduan Hatinya Elvi. Kemudian ada Maha Cintanya Yunita Ababil. Terus ada Pantai Kutanya Ayu Soraya. Monggo.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam
0: wabarakatuh. Di
1: warahmatullahi
0: komen hadir,
1: wabarakatuh.
0: mau kirim
1: Cek komen.
0: salam-salam aja.
1: Oke, boleh.
0: Salamnya buat Mas Joy, Mas Tukul, Bang Ayis, dan semua fan Prasika
1: Oke,
0: tanpa
1: siap.
0: terkecuali. Semoga sehat semua.
1: Amin,
0: Amin,
1: amin, amin,
0: amin,
1: amin,
0: amin,
1: amin,
0: amin.
1: amin, amin, amin.
0: Mbak Pita, klub dok, klub dok, klub dok.
1: Oke, terima kasih.
2: Halo Mbak Pita,
1: halo
2: Assalamualaikum.
1: Kang Yengki.
2: Aku Yengki Tegal Gowo.
1: Oke.
2: Orang liyo arep njaluk lagu.
1: Lagune apa kang?
2: Arep njaluk diputerke lagu, nek tak jaluki terus mengko lagune entek gegar.
1: Betul betul betul.
2: Sing judule Papa Mama Mansur S.
1: Okay.
2: Salami kau dari Zikin Panjaitan. Asisya Dewa Hud di Kasron Sinan Jeruk Sari. Lah spesiale yo kanggo Mbak Pita sing lagi siaran. Mugi kemawon keparingan sehat.
1: Amin,
2: lah,
1: amin, amin, ya Allah. Amin, amin, amin, amin.
2: Tak tunggu lagu nih Mbak Pita.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Halo, selamat sore Mbak Pita.
1: Sore
3: Mbak Nah. Itu minta lagunya Cinta Dalam Dilema Ikan Nurjana. Salam-salamnya buat Muji Bintang, Mas Al, Mas Billy, Mas Rohmat, Mas Erwin, Chandra Abimohan, Bapak Radif, Al Hadi, Pak Pajat, Bang Toyib, Bang Jaya, Mbak Aulia, Mbak Aziza, Mbak Zulfia, Mbak Yuli, Mbak Putriana, dan Mama Sekar. Terima kasih Mbak Pita.
1: Oke, sami-sami.
3: Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa
1: bahagia. Oke, siap. Terima kasih Mbak Nah.

0: 学富。
1: 88.9 FM Rasika Pekalongan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Rohmat iki senang sraki kulon bapak dulu.
1: Oke. Okay.
0: Salam-salam kanggo Mbak Aulia, Papa Radit, Mbak Nah. Terus Pak Kajat. Kang Birin, terus Mas Al, Al Hadi. Duet karo Nur Halimah, Mbak. Buat Mbak Bitanya, terima kasih.
1: Oke, sayang.
0: Jangan lupa selalu ngemil biar langsing sing sing.
1: Tetap itu prioritas.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Klubrak. Yani Fashion di Kemplong absen. Aku wis kirim atensi jebul salah kirim Mbak Bita. Ah, syukurin. Lagunya aku terlahir untuk siapa? Wes ra uman ya. Lagunya udah habis ya. Oke. Masuk mana Mbak Bita? Albisone kowe ngomong aku sombong ki oleh pirang perkara si Al. Azizah ki ora ono kamu sih nek sombong ki. Apa maneh karo Al Hadi yo apa Mbak Bita? Iya ora jak ngepet bareng kok. Ea klubrak. Kedebuk. Oke, terima kasih. Melu absen Mbak Bit, aku ora pengen nyalo lagu Mbak Bit, nang nyalo seringe ora nonong. Aku pengen nyanyi dhewe. Bener. Karo nyambi nyawang mamak-mamak muda do momong. Wes kok kuwi Mbak Bit to dari Sikin Panjaitan. Oke, terima kasih. Ayah Salman bebel sore Bunda. Salam buat semuanya ya Bun. Spesialnya buat Bunda aja, semoga sehat selalu. Lagunya udah gak uman ya, ya buat besok lagi. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau 25 Agustus 2026 ya. Dari Kang Sudipyo, terima kasih. Rin Fajrin absen mawon Mbak Bita. Oke, matur nuwun Mbak Bit. Sampean apa ke? Oh lah kok hilang. Sampean obatnya entek po. Hahaha. Lah terus maksudnya ini obat entek itu kok kesampean ono po. Besok kita pamit ya, waktunya udah habis. Lagu terakhir Riza Umami Tega sekaligus kita pamit. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 tahun 2026 mulai digelar. Beragam kegiatan telah disiapkan pemerintah Kabupaten Pekalongan, mulai dari yang melibatkan organisasi perangkat daerah, Pekan Raya Kajen, ziarah ke makam para pendiri Kabupaten Pekalongan, hingga pagelaran wayang kulit. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan tahun ini melibatkan berbagai unsur termasuk Forkompimda.
2: Baik, saya sekaligus menginformasikan bahwa kegiatan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan sudah mulai berjalan. Di antaranya tentu saja dengan melibatkan seluruh OPD yang ada, dengan menggelar berbagai macam kegiatan, lomba-lomba dan seterusnya, termasuk mini soccer. Ada semua Forkompimda terlibat juga.
1: Sementara itu, salah satu agenda utama yang ditunggu masyarakat adalah Pekan Raya Kajen. Kegiatan ini akan berlangsung selama 7 hari dan menjadi ruang bagi pelaku UMKM dan UKM untuk memasarkan berbagai produk lokal Kabupaten Pekalongan.
2: Lalu kemudian puncaknya nanti akan menggelar Pekan Raya Kajen.

0: dengan Ki Dalang seperti yang sudah di flyer itu. Lalu kemudian ada juga bintang tamu Niken Salindri. Nah, kita berharap masyarakat bisa semuanya menyaksikan pada tanggal 26 Agustus 2026.
1: Melalui berbagai kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Pekalongan mengajak masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut meramaikan seluruh rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404. Momentum Hari Jadi diharapkan menjadi ruang kebersamaan sekaligus kesempatan untuk mengangkat potensi daerah, terutama produk UMKM dan kegiatan masyarakat. Dengan berbagai agenda tersebut, masyarakat Kabupaten Pekalongan diharapkan ikut hadir dan memeriahkan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika Pekalongan.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081-325-858-5500. Dan untuk sore hari ini, berangkat kerja apa enggak sih?
1: Berangkat, banyak yang berangkat.
0: Alah, ngerti nocop.
1: Banyak yang berangkat kerja.
0: Seru.
1: Kok enggak seru?
0: Prai.
1: Kejepit. Iya, besok tanggal merah.
0: Biasanya kalau kejepit ini ada cuti bersama, ini enggak ya?
1: Enggak.
0: Tahun ini banyak enggak. Enggak. Oke, enggak apa-apa. Yang penting tetap semangat. Dan untuk kan Rasika yang melintas di seputaran ini, Kaligarang ini agak padat banget dua arah karena Rasika TL Kaligarang. Jadi ya apakah hanya kepadatan, biasanya hanya kepadatan ya. Yang longgar itu malah Kaligawe. Kaligawe, Genuk, ini ya longgar banget kan Rasika, enggak seperti hari awal pekan. Enggak ding, Senin ding. Gini Senin oke.
1: Senin ya awal pekan.
0: Oh iya benar, makanya kok sepi.
1: Iya, ini tapi ada demo loh.
0: Demo
1: di depan kantor gubernur. Sudah banyak mahasiswa itu tadi.
0: Woi. Nah, rakyat biru di atas militer. Gimana sih?
1: Enggak tahu nih, pokoknya jaket biru.
0: Oke. Nih dari
1: Undip katanya. Dari Undip.
0: Undip. Undip kok biru?
1: Undip, terus ada yang hijau juga kayaknya.
0: Oh berarti
1: campur ya berarti ya.
0: Ada yang putih tuh.
1: Mana? Pakai kaos? Pakai kaos putih.
0: Ya nggak tahu sih.
1: Iya.
0: Oke. Terpantau. Udah ini yang jam berapa ini?
1: Barusan.
0: Kok ini sepi yang tadi rame?
1: Nah makanya ini kok sepi. Ini yang sebelah mana?
0: Enggak gitu. Maksudnya jam berapa ini? 17:02. Ini jam?
1: Hari ini juga ya, coba.
0: Iya, maksudnya jam.
1: Oh, kok sama? Itu 17:13.
0: Tuntutannya apa, belum tahu. Karena CCTV-nya gak ada keluar suaranya sih.
1: Iya.
0: Oh, ada yang pakai coklat gitu kok.
1: Mana?
0: Oh, Pak Polisi. Oh. Ada yang biru.
1: Ada yang merah.
0: Muda tuh.
1: Ada yang merah
0: bakul
1: marun tuh.
0: Anu.
1: Enggak,
0: apa bakso gitu loh.
1: Itu bakul apa, somai itu. Atasnya, itu soalnya ada sausnya. Banyak tuh, itu bakul somai. Ada yang jaket merah marun tadi. Kalau ini gak kelihatan kecil-kecil.
0: Tapi kan lebar, bagus.
1: Iya sih, cuma kecil-kecil. Terus tadi yang, yang sebelah sini yang kosong. Tadi yang sebelah situ yang kosong tadi ada yang bakar ban tadi. Tapi udah padam.
0: Aduh, belum mateng ya.
1: Iya, tadi yang pojok situ yang sepi itu.
0: Oke, gak apa-apa. Lalu lintasnya yang biasa lewat di Jalan Pahlawan, kan Rasika, bisa dihindari dulu. Atau karena sudah ada kawan-kawan kepolisian, jadi diatur untuk dibuat kontraflow ya. Jadi ekstra hati-hati kan Rasika yang dari arah Simpang 5. Jalur Anda dipakai untuk berdua. Dan yang sudah bergabung, terima kasih ada
1: Pak Faisal Ramadhani.
0: Pak Faisal, ini mengirimkan video kondisi arus lalu lintas di mana? Kok nggak bisa?
2: Selamat sore Mbak Greta.
0: Selamat sore.
2: Seperti biasa Mbak Greta pulang dari Demak menuju ke UNES ya. Pukul 16:56 sudah sampai di batas kota. Jalan lancar dari Demak sampai dengan batas kota, tidak ada hambatan sama sekali. Kebetulan di batas kota juga saya tidak kena antrian ya. Cenderung lengang sore ini perjalanan dari Demak menuju ke Semarangnya. Cuaca juga cerah. Demikian Mbak Greta yang bisa disampaikan sementara. Matur nuwun.
1: Oke.
0: Matur nuwun. Terima kasih informasinya. Lalu lintas di sekitaran Sayung ya, arah ke Semarang ini lancar banget. Arah sebaliknya yang arah ke Demak juga sama sih, lancar juga. Biasanya hanya padat di batas Demak saja karena di situ ada U-turn. Sampai dengan masuk tol Mukti Harjo ini terpantau masih cukup lancar, meskipun nanti ya ramai sedikit-sedikit lah di TL Genuk, pertigaan Gebang Anom, Padiraya gitu. Tapi masuk tolnya aman, lancar. Sampai dengan exit tol Jatinggaleh ini terpantau masih sangat lancar via Karangrejo, Pawiyatan Luhur, ini juga lancar juga, tidak ada ketersendatan. Kretek Wesi, TL Dewi Sartika, aman, lancar. Tanjakan Trangkil, ini juga lancar sampai dengan UNES. Gitu, Pak Faisal.
1: Gitu.
0: Kemudian
1: Pak John Myung, ini Bu Nini berarti Gen X ya Mbak? Iyalah. Iya, Bu Nini Gen X. Soalnya 98 itu sudah semester berapa? Semester 3 apa? Tahun 98.
0: Oke, okay, milenial.
1: Enggak lah. Milenial itu 1980 sampai
0: 2000.
1: No.
0: Oh iya. Yeah.
1: Sampai bertahun berapa ya?
0: Yes.
1: 96 apa ya?
0: Ya.
1: Yeah. Kayaknya loh.
0: Oke, okay, kemudian ada
1: Pak Purwanto.
0: Pak Purwanto.
1: Oh, ada kebakaran.
3: Ruko-ruko. Kena rasa lah kuwi toko Madura kuwi. Kon bensin iki. Kena rasa. Jalan Karangjati ke Rengapus.
1: Oh.
3: Sementara jalan ditutup, nggak bisa dilewati.
0: Oh, itu nangis tuh.
1: Kebakaran.
0: Enggak, ini loh ada suaranya.
1: Ada suara yang nangis.
0: Udah tahu kalau itu kebakaran gitu.
3: Kena salah gue toko Madura gue. Kon bensin
0: itu. Keren ambulan.
1: Oh iya, teriak ya.
4: Sore Rasika, barusan terjadi kebakaran di jalan Merengapus ke Candirejo dekat kecamatan Merengapus. Kebakaran sebuah ruko-ruko, diperkirakan itu toko Madura yang menjual bensin atau Pertamina itu. Belum ada belum ada damkar datang. Sementara warga masih swadaya untuk menjinakkan api dengan air seadanya. Sementara lalin berhenti total, tidak bisa lewat karena padam. Takut ada cipratan api mengenai mobil. Dan akhirnya saya putuskan untuk mencari alternatif untuk ke arah Merak Mati.
0: Okay.
4: Saya lewat jalan kampung.
0: Sudah padam, ini informasi dari kawan damkar di Kabupaten Semarang sudah berhasil diatasi, dan satu motor juga ikut terbakar. Ya. Hati-hati ya, banyak kebakaran ini kawan Rasika, enggak hanya ilalang aja, tapi juga ini apa ya?
1: Ini warung
0: itu. Ini malah baru ini ada warung lagi. Kemarin-kemarin gak ada berita.
1: Ada waktu itu warung ada. Yang di Leyangan di atas Janji Jiwa itu ada kebakar waktu itu. Sama juga Pertamini. Pertamini waktu kapan ya?
0: Udah lama.
1: Belum ada sebulan kayaknya.
0: Oh. Oke. Okay. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
5: Ada Mas YULI.
0: Iya.
5: Pukul 17:10 sampai di TL Tanjung Lingkar Kudus. Matahari cuaca masih cerah, mataharinya cemlorot. Untuk antrian di TL Tanjung tidak sepanjang minggu kemarin ya.
0: Oke.
5: Lancar ya.
0: Tenang.
5: Dari Terban sampai dengan TL Tanjung ini. Matur nuwun.
0: Matur suwun Senin, jadi ya lumayan lah longgar ini lalu lintasnya, kecuali memang dalam kota Semarang kayak di Gemsari, Majapahit ya,
1: Majapahit.
0: Yang ada pengerjaan jalan itu kan di tengah sudah didonggali, yang lajur kanan sudah bisa dilewati, dan yang menyisakan di situ 3 lajur tuh. Oke, Pak Bowo Artanto, terima kasih informasi. Ternyata ini yang tadi kebakar, anu ya. Jadi kayak bensinnya itu ngalir gitu.
1: Oh iya, benar.
0: Wudu?
1: Dari tangkinya itu ya, tangki Pertamini itu ya.
0: Oh gitu ya. Oke. Okay. Kemudian jalurnya Pak BUWO ke arah Semarang ini masih sangat lancar. Sampai dengan Demak, baik di Karanganyar, Gajah, kemudian Trengguli, di Lingkar Demak, ini terpantau masih cukup lancar. Ngetol ataupun jalur konven juga lancar juga sampai dengan TL Genuk, lancir. Tidak ada ketersendatan, Walter Moinsidi juga aman, lancar. Yang agak ramai biasalah Pedurungan, Pak Mawati gitu ya. Oke, kemudian
1: Pak Dwi Jatmoko tanya jalur saya dari Durian ke Hanoman konven lancarkah?
0: Dari Durian Banyumanik atas Semarang turun Kota Semarang terpantau masih cukup lancar. Untuk di kawasan Sultan Agung juga lancar juga, tidak ada ketersendatan. Pokoknya Gombel, Tingaleh, Sultan Agung, Gajah Mungkur ini lancar, tidak ada ketersendatan. Cuman memang agak padat itu di TL Kaligarang itu sampai SPBU. Lebihnya aman, lancar sampai dengan Pamularsih juga lancar. Antrian normal saja di Pamularsih di TL Kalibanteng. Untuk jalan Siliwangi sampai dengan masuk Hanoman Raya ini juga lancar. Gitu Pak Dwi.
1: Pak Satya, ya jangan lupa Mas Yuli nanti malam Maulidan.
0: Dah tiap hari lah. Kemudian
1: Pak Purwono.
0: Pak Purwono.
5: Selamat sore Mbak Beta. Sudah ada Mas Yuli.
0: Ada Pak.
5: Selamat sore Mas Yuli. Nah, ini perjalanan pukul 17 lebih 15 menit sampai di TL Kerawang ya. Okay. Sampai sini dari Pati sampai sini lancar-lancar saja. Tapi cuman padat jalannya. Ya.
0: Oke.
5: Okay. Ini aman-aman saja. Cepet nih sing do anu do perai Mas Yuli.
0: Baik.
5: Long weekend. Uy. Mas Yuli. Tapi ini aku termasuk yang enggak ya Mas Yuli. Aku masuk kalau cepet gini Mas Yuli. Masih lancar toh Mas Yuli dan Mbak Greta sampai sananya. Terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Masih lancar.
0: Masih cukup lancar, tidak tersendat juga. Aman dilewati, tidak ada ketersendatan. Gitu, Pak.
1: Pak Purwono.
0: Purwono. Kemudian.
1: Pak Edi Sasmito.
0: Pak Edi Sasmito.
1: Ini KIW Krapyak Lalin lancar, jalurku gimana?
0: KIW Krapyak lalu lintasnya lancar, tidak ada ketersendatan. Ini sudah masuk di gerbang Rapi anu bis ngopogi mogok ya. Ada bus mogok lagi di towing karena sika di entry tol Krapyak sebelum gerbang itu, tapi yang arah ke ini mana Jatingaleh ya, posisi ada di lajur kiri itu sedang ditarik. Enggak tahu itu laka atau tapi kok ditutupi tulisannya. Biasanya kalau PO-nya tulisannya ditutup itu laka, tapi ini nggak tahu sih. Oke, okay. Untuk Kang Rasika yang masih di jalan raya, silakan terus bagikan informasi Anda lagi 081-325-58-58-500.
1: Pak Asari.
0: Pak Asari.
6: Halo, selamat sore Mas Yuli Mbak Greta.
0: Selamat sore.
6: Nah, minta update-nya dong untuk rute perjalanan pelabuhan ke arah Gunung Pati via Kali Banteng Manyaran seperti apa ya? Hari kecepet ini tapi saya lihat truknya tetap banyak nih yang jalur masuk pelabuhan dan keluar pelabuhan.
0: Ya Senin apa?
6: Ditunggu infonya Mas Yuli Mbak Greta. Terima kasih. Oh iya, kalau mendengar berita kebakaran itu agak miris memang ya, karena saya perhatikan itu enggak sekali dua kali kita lihat teman-teman kita yang ngisi di toko-toko Pertamini, warung-warung Madura dan sebagainya itu toh kadang ya khawatir ya, mereka itu membuat ngisi bensin tapi tetap sambil ngerokok, sambil pegang rokok. Ngeri banget memang. Jadi untuk teman-teman yang biasa ngisi di ajaran itu kalau kita lihat habitnya masih saya seperti itu ya, apakah mungkin karena hal kayak gitu ya. Mau jadi perhatian juga sih untuk teman-teman yang mungkin sering ngisi di bensin ajaran di toko-toko atau di warung-warung. Oke, itu aja nambahin rasa prihatin kita. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Sari. Ya, ampuh berarti gue.
1: Ngisi bensin sambil ngerokok.
0: Ya enggak hanya yang ngisi bensin.
1: Yang beli pun ya.
0: Oke, okay, Pak Sari. Ya cukup ramai kalau di daerah pelabuhan lah sore hari ini ya. Biasa kalau Senin biasanya kawasan Cipta itu di terminal kontainer ya. Pak Sari, untuk jalur Anda menuju ke arah Gunung Pati. Ini terpantau ya padat sih kalau mau lewatnya Drakah naik Gunung Pati juga oke. Mau lewat Abdurrahman Saleh ke arah Untung Suropati lagi. Kali Pancur naik ke arah Gunung Pati ini juga is okay, lancar. Yang padat ya hanya di Abdurrahman Saleh yang Sri Rezeki Utara itu, Trikuncoro. Kemudian
1: Pak Rizky.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
7: Selamat sore Mas Yuli. Selamat sore. Pukul 17:21 ini masuk lingkar Salatiga ya. Pulang dari Jogja via Klaten Boyolali. Untuk lali dari Jogja, Klaten Boyolali sampai dengan Salatiga, kedua arah terpantau ramai lancar. Tidak ada kesulitan ya Mas Yuli. Kemudian dari Salatiga nanti masuk Tol Bawen, infonya gimana? Dan di Muktiharjo exit seperti biasa, infonya seperti apa? Begitu Mas Yuli.
0: Okay.
7: Terima kasih.
0: Untuk jalurnya dari Klaten sampai dengan Solo Tigo sampai dengan Bawen ini terpantau masih cukup lancar. Klaten Boyolali ini Ampel lingkar Solo Tigo, lingkar Solo Tigo Tuntang sampai dengan entry tol Bawen ini terpantau masih cukup lancar, sampai dengan exit tol Muktiharjo juga lancar. Kepadatan hanya di sekitaran makam kubro saja. Kemudian
1: Pak Andri, ya ini mau tanya rute KIW Gajah Mada lancarkah?
0: Oke, untuk jalur Anda dari KIW ke arah Jalan Gajah Mada ini terpantau cukup ramai di setiap persimpangan TL, kayak terutama di TL Kalibanteng, kemudian di TL mana tuh? Itu
1: Kalibanteng berarti TL
0: Burian Jasmoro, kemudian di Taman Madukoro, terus di mana tuh?
1: Bia Cukai itu?
0: Akeh pun.
1: Oke.
0: Lanjut ke Akeh. Yang padat itu di Indraprasta. Cuman itu nggak sampai di TL-nya apa itu? Yang Indraprastanya yang ada SPBU itu, yang taman itu. Ini padat banget di simpulnya di situ, nggak tahu ada apa. Rame banget mungkin. Kalau lewatnya mana Simpang 5 itu yang padat ya, hampir setiap TL lah padat jam pulang kerja gini. Simpang 5 sampai dengan Gajah Mada ini juga lancar gitu Pak Andri. Kemudian
1: Pak Danang,
8: update perjalanan Mbak Greta, Mas Yuli.
0: Yes.
8: Lalu lintas Rembang sampai Pati via lingkar Pati lancar jaya kedua arah. Matur nuwun.
0: Oke,
1: Rembang sampai Pati.
0: Rembang Pati terpantau lancar sih. Tidak ada ketersendatan. Kayaknya pengerjaan jalan yang di dekatnya lingkar Pati itu sudah selesai ya. Ini kok aman-aman saja nih. Rembang, kemudian Kaliori, Batangan, Juwana, kemudian sampai dengan masuk Pati ini terpantau lancar, tidak tersendat.
1: Pak Bowo Artanto.
9: 17:25 saya melintas di Pasar Gajah. Untuk lalu lintasnya masih los. Info untuk kawan Purwono yang ada di belakang saya, lancar kawan, los.
0: Matur suwun, terima kasih Pak Bowo Artanto informasinya. Perjalanan dari Kudus, perbatasan Kudus Pati sampai dengan Pasar Gajah ini terpantau masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan. Tadi juga di TL Tanjung juga tidak ada antrean panjang. Nanti kita lanjut lagi kawan Rasika, kita ke Rashi Kabari.
10: Kabar-kabar Rasika hari ini.
11: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rashi Kabari.
10: Rashi Kabari.
12: Bandara Kartajati menjadi bengkel Hercules. Polisi bongkar pabrik uang palsu di Tangsel. Selengkapnya dalam Rashi Kabari. Saya Doni Ashar. Bandara Kartajati di Majalengka, Jawa Barat akan punya wajah baru. Pemerintah menyiapkan kawasan ini sebagai fasilitas MRO atau perawatan pesawat, termasuk pesawat Hercules C-130 milik TNI AU dan rencana kerjasama dengan Amerika Serikat. Langkah ini diharapkan bisa menghidupkan kembali Kertajati yang selama ini sepi penumpang dan membebani anggaran daerah hingga sekitar 100 miliar rupiah per tahun. Tapi rencana ini juga menuai kritik. Pakar penerbangan menilai bisnis MRO belum tentu cukup untuk menutup biaya operasional bandara. Di sisi lain, kerjasama dengan Amerika Serikat juga dinilai perlu dikawal agar tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Polisi membongkar pabrik uang palsu senilai 36 miliar rupiah di kawasan Taman Tekno, Tangerang Selatan. Penggerebekan dilakukan hari Jumat setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat. 4 orang ditangkap. Yang mengejutkan adalah 360 ribu lembar uang palsu pecahan 100 ribu disebut berkualitas grade A, lengkap dengan nomor seri, benang pengaman, dan hologram. Sindikat ini ternyata sudah berproduksi sejak Maret. 2 tersangka juga merupakan residivis kasus pemalsuan uang. Polisi menyebut uang itu belum sempat beredar dan diduga akan disalurkan lewat jaringan bank swasta. Kasusnya masih terus dikembangkan untuk membongkar jaringan yang lebih luas. Kabar terakhir dari mancanegara, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tegas menolak wacana pemilu digelar di tengah perang lawan Rusia. Menurutnya, pemilu saat ini justru berisiko memecah belah Ukraina. Apalagi sejak invasi Rusia tahun 2022 lalu, Ukraina memberlakukan darurat militer yang secara hukum melarang pemilu. Sikap ini muncul setelah mantan Menteri Pertahanan Mikhailo Fedorov mendesak agar rakyat tetap diberi kesempatan memilih meski perang masih berlangsung. Fedorov juga menilai demokrasi tidak boleh disandera oleh Rusia. Namun Zelensky menegaskan kondisi perang membuat pelaksanaan pemilu menjadi resiko besar bagi negaranya.
11: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Radika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Razika FM.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan FM.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 28 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsyidin Al-Ash'ari Group Pekalongan, pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: FM Rasika Pekalongan.
6: Hello Kuala Lumpur pokoknya judulnya. Ya, waktu itu jadi apa namanya, buat acara apa ya? Pokoknya itulah, terus lagu Rasa Sayange. Rasa Sayange itu dinyanyikan jadi jinglenya Malaysia Truly Asia tahun 2017. Coba.
7: Ayo ya. Nah, gimana ya? Katanya sih tetangga ya.
6: Iya.
7: Tapi kok tetangga kok gitu ya?
6: Harusnya kan tetangga kan
7: suka baca.
6: Jangan begitulah, tetangga harusnya mendukung gitu. Ya udah. Kalau enggak minta tolong dah sama orang Indonesia. Memang kan kita musisi Indonesia lagunya bagus-bagus.
7: Iya, minta tolong Kak Seto.
6: Nah, misalnya Ibu Sud kan udah enggak ada ya.
7: Kasur.
6: Buka kasur udah enggak ada.
7: Udah ada.
6: Iya, Ibu Sud udah enggak ada maksudnya.
7: Sekarang lagu anak apa?
6: Makanya itu nggak ada.
7: Terakhir tuh tahun ya sebelum tahun 2000 tuh.
6: Iya, apa
7: tahun ya, zamannya Cikita Medi, Joshua, Melisa,
6: Tun,
7: Trio Wewe.
2: Mama, mamaku marah.
6: Iya.
2: Kota.
6: Agnes Mo.
7: Tapi sekarang ya, jarang memang.
6: Iya,
7: lagu anak itu.
6: Anak-anak jarang, tapi kalau di YouTube lagunya memang di Indonesia kan gitu. Kalau enggak kan sekarang ada AI, kenapa enggak pakai AI gitu.
7: Enggak kreatif nanti. Lagunya gitu semua nanti adanya.
6: Iya.
7: Tapi emang kenapa si Malaysia itu sering membajak lagu. Enggak hanya lagu lah, budaya. Kemudian kesenian.
6: Terus ini makanan segala.
7: Ya, kenapa?
6: Enggak tahu.
7: Pasti satu alasannya dia.
6: Apa?
7: Karena satu rumpun.
6: Oh iya, satu.
7: Mesti alasannya itu.
6: Ya, alasannya
7: ya
6: itu.
7: Ada klarifikasi satu rumpun. Wah, yes.
6: Ya, tapi emang benar sih kalau di sebatik sana kan dalam satu bangunan rumah dapurnya di sebatik di wilayah Malaysia, ruang tamunya di wilayah Indonesia, terus piye?
7: Dapurmu we.
6: Dapurku di sini.
7: Ya, terus masaknya gimana? Izin dulu.
6: Nah itu dia.
7: Bawa paspor.
6: Nah itu dia. Pernah kan lihat itu dapurnya apa orang sebatik sana?
7: Ya.
6: Ini dapurnya di Malaysia, di tanah Malaysia. Ruang tamunya di tanah Indonesia. Tempat tidurnya di tengah-tengah.
7: Tapi kalau ini ya, misal ya, ngakunya memang serumpun gitu ya. Tapi memang kalau budaya zaman dulu sih is okay ya.
6: Yeah.
7: Meskipun berbatasan sama Kalimantan, itu ada baju-bajunya kayak Dayak, yeah, itu ada,
6: yeah,
7: warna-warnanya juga sama gitu.
8: Yeah. Jam 6 petang. Waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 tahun 2026 mulai digelar. Beragam kegiatan telah disiapkan pemerintah Kabupaten Pekalongan, mulai dari yang melibatkan organisasi perangkat daerah, Pekan Raya Kajen, ziarah ke makam para pendiri Kabupaten Pekalongan, hingga pagelaran wayang kulit. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan tahun ini melibatkan berbagai unsur termasuk Forkompimda.
2: Baik, saya sekaligus menginformasikan bahwa kegiatan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan sudah mulai berjalan. Di antaranya tentu saja dengan melibatkan seluruh OPD yang ada, dengan menggelar berbagai macam kegiatan, lomba-lomba dan seterusnya, termasuk mini soccer. Ada semua Forkompimda terlibat juga.
1: Sementara itu, salah satu agenda utama yang ditunggu masyarakat adalah Pekan Raya Kajen. Kegiatan ini akan berlangsung selama 7 hari dan menjadi ruang bagi pelaku UMKM dan UKM untuk memasarkan berbagai produk lokal Kabupaten Pekalongan.
2: Lalu kemudian puncaknya nanti akan menggelar Pekan Raya Kajen yang akan digelar selama 7 hari, menjajakan, menawarkan semua produk-produk UMKM, UKM dari pemerintah Kabupaten Pekalongan, pelaku-pelaku usaha dari Kabupaten Pekalongan, pelaku-pelaku UMKM dari Pekalongan.
1: Selain kegiatan hiburan dan ekonomi, rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 juga diisi dengan agenda ziarah ke makam para pendiri dan sesepuh Kabupaten Pekalongan. Salah satunya ke makam Manduro Rejo yang berada di Kabupaten Kendal. Puncak kegiatan ini juga akan dimeriahkan pagelaran wayang dengan lakon Semar Bangun Kayangan bersama Ki Burbo Asmoro serta bintang tamu Niken Salindri. Pagelaran tersebut dijadwalkan berlangsung pada 26 Agustus 2026.
2: Nanti kita akan menggelar pagelaran wayang dengan lakon Semar Bangun

Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, masih Anda dengarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan yang sudah bergabung, terima kasih. Ini tadi ada siapa?
1: Kawan di 954 menyampaikan info TL entry dan exit tol Krapyak error merah terus menyebabkan kemacetan. Nah, TL ini arah ke barat hijau terus.
0: Ya, bagus tuh.
1: Oke, okay. Bagus.
0: Ternyata error ternyata. Oke, okay, coba CCTV-nya bisa nggak ya? Di exit tol Krapyak. Yap, coba lagi. Coba lagi. Ya, ya Anda belum
1: karena
0: beruntung.
1: Karena mati TL-nya.
0: Enggak, error bukan mati.
1: Oh iya, TL-nya error.
0: Ini terpantau masih sangat padat merayap Bahan Rasika untuk exit tol Krapyak. Imbas dari errornya TL Krapyak. Yang dari arah barat hijau terus, yang dari keluar sama yang dari arah Kalibanteng ini merah terus. Dan ada antrian panjang tadi dari arah Siliwangi maupun yang exit tol. Sekarang exit tolnya mulai dari ya sebelum gerbang itu. Gerbang kalau di sebelah kanan itu arah ke Jatinggalai, arah ke Kali Kangkung ada gerbang tol. Nah, di situ tuh. Yang dari arah Siliwangi atau Kalibanteng ini mulai dari TL Hanoman untuk kepadatan arus lalu lintas di petang hari ini. Terima kasih kawan di 9954. Kemudian
1: kawan di 6000.
2: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
2: Info ya dari Pedurungan. Saya ini kan ke Wates. Dari Pedurungan ini saya sudah sampai Ngalian. Semua di jalan lancar. Kecuali ada satu di TL mana? Krapyak. Sama yang mau ke Gatot Subroto. Nah, itu nggak tahu kenapa kelihatannya pada nggak sabar, kelihatannya itu ini sih hanya rada ruwet gitu toh, lampu merah tapi masih terjang terutama motor-motor. Tadi saya lihat juga tol, dari tol exit tol Krapyak itu juga ada yang keluar mobil sama truk padahal masih merah dari exit tolnya. Hanya itu aja sih, selebihnya aman lancar. Terima kasih, selamat sore.
0: Sorry, terima kasih. Ya, error ternyata ya untuk exit ETL di Krapyak sana kan Rasika. Jadi ya, masih ada kepadatan arus lalu lintas di jalur, terutama yang antrian panjang itu yang dari arah Kalibanteng atau Hanoman di Jalan Siliwangi maupun yang exit tol Krapyak. Kemudian
1: Pak Faisal Ramadhani.
3: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
3: 17:37 sudah sampai Unes ya Mas.
0: Wih.
3: Nyambung apa tadi? Mulai dari Mukdiajo keluar Jatinggalai juga lancar.
0: Okay.
3: Masuk Pawiatan Luhur sampai dengan Kretek Pusi jalannya ramai lancar aja, tidak ada hambatan berarti. Kemudian Dewi Sartika juga lancar. Trangkelnya tadi agak dimik-dimik ya, karena ada satu truk tangki yang jalannya dimik-dimik, akhirnya mengekor. Tapi tidak macet ya Mas, tetap
0: okay.
3: Jalan nanjak dimik-dimik.
0: Dimik-dimik.
3: Demikian Mas Juli, sampai
0: baik.
3: Di Unes jalannya juga ramai saja. Matur nuwun.
4: Oh iya Mas, nambah sedikit info ya. Untuk kegiatan di sekitaran UNES, nanti malam ada karnaval menyambut maulud ya. Itu kegiatan kampung sih, kegiatan warga lokal saja, bukan bukan giat dari kampus ya, itu warga lokal saja. Biasanya rutenya dari Patemon, kemudian nyusuri sampai ke Sekaran, Sekaran Banaran, nanti balik ke sekitaran Sekaran dan Patemon lagi. Biasanya gitu sih Mas. Rencananya kalau dilihat dari jadwalnya itu pukul 18 WIB. Kalau selesainya saya masih kurang paham. Demikian ya Mas ya. Jadi nanti sekitar pukul 18 sampai pukul 17 kemungkinan rutenya akan ditutup sekitar UNES.
0: Oke.
4: Demikian Mas.
0: Baik.
4: Tambahan infonya. Matur nuwun.
0: Matur suwun. Nah, besok maulid ini ada karnaval maulid di kampung di sekitaran UNES ya, Atemon, kemudian sekitaran UNES lah nanti ditutup Bu Andrasika kalau mulainya sekitar jam 18. Andrasika yang biasa malam lewat jalur UNES bersiap saja. Terima kasih Pak Faisal. Kemudian
1: Pak Dwi Wijatmoko.
5: Perjalanan sampai Kaligarang nggak ada apa-apa Mas Yuli Mbak Kri.
0: Duh,
5: padatan aja.
2: Wah, kalau dengerin lagu ini tuh kayak berasa di
0: gurun pasir
2: ya, sambil berenang-berenang gitu. Ini sudah sampai masuk Pamela sih, Mas Yuli, Mbak Krita, Mas Lantar. Okay. Terima kasih. Perjalanan sudah ngantri di TL Hanoman dengan pemandangan Samsat, Mbak Kri, Mas Yuli. Bentar lagi menyeberang. Terima kasih sudah memberikan informasi dan memberikan lagu di bawah laut. Terima kasih, sehat-sehat selalu.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih Pak Dwi Wijatmoko. Kemudian
1: Pak Iwan nih, ikan-ikan apa yang bercula tiga, Mas?
0: Tadi pagi
1: tadi pagi kelana bareng Mas Yuda, Bung Jamal, Mas Don dari pagi sampai siang full Semarang Purwokerto. Besok kelana lagi pagi arah Semarang. Malam ini istirahat.
0: Ya, ikan yang bercula tiga. Apa nih?
1: Ikan bercula tiga.
0: Ikan.
1: Enggak ada ikan bercula tiga.
0: Ada mungkin. Apa, Pak?
1: Iya.
0: Sungguh so, kita... pikiran aku, Pak, ora iso turun kok aku.
1: Nanti okay. Tensinya naik, Pak. Mikir. Enggak tahu mikir. Tensinya naik.
0: Kemudian
1: kawan di 2637, jalur dari KIK Kendal ke Kaligawe lancar kah?
0: Oke. Okay. Sampai dengan Ciliwangi aman, lancar. Mau lewat Yosudarso, kepadatan itu di kayaknya dihindari aja, mending masuk tol atau lewat dalam kota saja. Biasanya nanti akan ada kepadatan itu di sekitaran TL Purianjasmoro, ya sekitaran Puri Garden itu yang arah ke pelabuhan. Tapi hanya di situ aja, selebihnya sih aman. Untuk biasanya Senin itu kawasan Cipta padat banget, ini lancar ini. Sampai dengan malam hari ini, Kubro ini juga lancar juga. Sebenarnya lancar, hanya memang masih ada perbaikan jalan di sebelum Puri Anjasmoro. Kalau enggak ya lewat Jensut, kemudian belok ke Puri Anjasmoro, TL lanjut ke Yosudarso. Atau mau lihat dalam kota juga lancar juga sih sampai dengan Kaligawe. Kemudian
1: Pak Awitri.
0: Pak Awitri.
5: Mas Yuli.
0: Sore.
5: Mbak Krita.
1: Iya, sore.
5: Pukul 17.54 ini di sekitaran TL Hanuman yang menuju ke Krapyak ada ketersendatan, Mbak Mas, dari Muradi mulai tersendat. Ini simpulnya di depan ada apa belum tahu, ini jalan pelan-pelan dan juga agak tersendat.
0: Oke.
5: Begitu, terima kasih.
0: Terima kasih informasinya, Pak Awetri. Kemudian
1: Pak Torik tadi, tapi tentang lagu yang dijiplak atau diakui Malaysia, sebentar lagi Indonesia digugat sama Malaysia dan Brunei tentang kebakaran hutan di Kalimantan. Enggak dong, enggak iya bisa dong. Menggugat dong.
0: Ya bisa lah dulu ya pernah. Ini kan acara tahunan.
1: Iya.
0: Asap ini. Ya mau gimana lagi ya? Tempat kita juga luas, lahannya gambut. Tapi kemarin itu Menteri Sopo, anggota Dewan DPR RI itu bilang gini, tapi inget ya, yang punya lahan sawit, kan dibuka lahan sawit itu kadang ada yang oknum gitu yang bakar. Oknum. Itu banyak juga perusahaan Singapura, Malaysia. Ya. Yeah.
1: Okay.
0: Kemudian
1: Pak Agus Trioko.
0: Pak Agus Trioko. Pak.
6: Sore, Rasika.
0: Mas sore
6: Yuli dan Mbak Greta, ngomongin lagu-lagu yang dirubah lirik, aku pilihkan Mas Yuli malah. 17 Agustus dirubah.
1: 17
0: Agustus. Iku meneh.
6: Iku Mas.
0: Ya, itu kujon aja. Untungnya aku rawuh Malaysia. Kemudian
1: Pak Bowartanto.
0: Pak Bowartanto.
7: 1757 sampai di sekitar Delta Dunia Sandang Pangan dan Papan. Masih los ya, kawan Purwono juga di belakang masih los.
0: Oke.
7: Itu ya karena mungkin ini, Mbak, cari-cari ini, cari-cari kesempatan. Siapa tahu tidak dipermasalahkan, karena kan banyak yang sudah di aku-aku dan sampai kelihatannya juga sampai ke UNESCO atau apa, itu kan dulu reok, itu kan diaku juga dari sana, batik juga, ya itu kelihatannya sudah menjadi hobinya mereka. Jadi ya tidak kaget dengan tadi yang disampaikan Pak Krita. Maturun.
1: Oke.
7: 1803 sampai di Jembatan Sayung masih los info untuk kawan Purwono di belakang. Berarti itu yang di daerah Sebatik Kalimantan itu gini Mbak Greta.
1: Gimana,
7: kalau
1: Pak?
7: Misalnya dia ditagih pajak oleh petugas dari Indonesia, dia lari ke dapur Malaysia. Ya, yang di Malaysia dapur ya. Lari ke dapur, ngomongnya lu saya orang Malaysia kok, warga Malaysia. Tapi kalau yang nagih pajak dari petugas Malaysia, dia lari ke ruang Indonesia. Tamu ke depan. Lu ini saya warga Indonesia. Gitu ya Mbak Greta ya. Maturun. 1820 sampai di flyover Alas Tua ya. Masih los untuk lalu lintasnya. Maturun.
0: Ya, kenapa kok banyak yang diklaim gitu? Salah satunya mungkin itu karena orang Malaysia itu kesadaran budayanya itu lemah. Jadi mungkin juga nggak tahu data. Satu, mereka itu kadang ya mungkin ya itu kurang kreatif itu
1: kurang
0: tadi
1: kreatif, ya.
0: Dan kemudian nggak sadar ada lagu itu ya ikut-ikutan ikut aja memang ada lagu itu padahal bukan lagu mereka karena ya kesadaran yang lemah terhadap budaya.
1: Nah, tapi penyanyi Malaysia malah terkenalnya di Indonesia
0: ya.
1: Siti Nurhalisa
0: iklim
1: terus yang Isabella itu apa
0: numpak perahu layar. Isabella numpak perahu layar nanti no minggu ke Paris.
1: Short itu udah cuman itu
0: doang
1: kan. Iya namanya brandnya kan
0: sama Google.
1: Ya pokoknya Ami, iklim sama itu Siti Nurhalisa doang kan, cuma tiga kan. Siapa lagi? Siapa? Enggak ada cuma tiga ini. Oh, Sheila Majid. Sheila Majid. Terus Anita Sarawak itu orang Indonesia apa Malaysia sih?
0: Sarawak.
1: Anita Sarawak. Malaysia ya? Malaysia. Lima. Yang terkenal lima.
0: Ya mungkin ada lagi lah, tapi gak tahu juga.
1: Sampai sekarang gak ada. Mana? Penyanyi sekarang mana? Malaysia gak ada. Yang terkenal. Ya kan?
0: Di rumahnya lah. Saya nggak tahu mana tak kira mana aku lihat nggak ada.
1: Maksudnya yang mendunia, maksudnya yang dikenal gitu loh. Mereka malah mendatangkan musisi Indonesia ke Malaysia.
0: Denny Caknan khususnya untuk balik Denny Caknan diklaim.
1: Wapok oh, ini Malaysia. Iya
0: karena namanya gitu. Itu tadi karena satu rumpun itu mereka merasa iya aduh ya udahlah ini aja. Dan mungkin ya itu tadi kurang kreatif aja.
1: Kurang kreatif.
0: Kemudian ada
1: Pak Dula dari Ungaran ke Kudus, bagaimana jalurnya?
0: Oh, dan info ya. Kayak pantun.
1: Dari Ungaran ke Kudus.
0: Jalurnya aman ya, lancar. Kalau Ungaran kemudian masuk tol, keluar tol Ndike, Mutiharjo itu lancar banget. Biasa karena Senin ya. Dan sampai dengan Sayung juga aman, lancar. Demak juga lancar. Ke arah Kudus ini juga lancar banget. Gitu Pak Dula. Kemudian
1: kawan di 81295, exit tol Krapyak arah Jerakah tersendat. Ada kol diesel muat kayu parkir kiri jalan, sholat di masjid setelah exit tol dan U-turn Gatot Subroto depan PLN banyak yang ngeri. Gatot Subroto arah keluarnya macet, yang muter lama.
0: Mungkin juga biasa kalau maghrib itu banyak yang parkir di masjid Jami itu Nurul Islam itu. Aku kelingan jenenge karena sendal gue hilang neng kono. Oke, terima kasih informasinya kawan di 1295. Ada kol diesel muat kayu, nggak tahu parkir atau mogok itu di depan masjid Nurul Islam itu. Ke kiri ke arah mana barat itu itu ada masjid setelah exit tol itu. Kemudian
1: Pak Bagus Aditya.
8: Sore Mbak Kri.
0: Selamat sore
8: Mas Yuli. Minta ilmunya dong OTW ke Jateng Len dari Puri ya. Alteri Yosudarso gimana kabarnya sore ini? Ada ketersendatan nggak kira-kira ya Mbak Kri Mas Yuli ya?
1: Okay.
8: Bisa minta infonya OTW Jateng Len via Alteri Yosudarso. Matur suwun.
0: Matur suwun.
8: Mas Yuli Mbak Kri Alteri Yosudarso ke arah Kaligawe Los. Lancar ya Mas Yul,
0: yeah.
8: Tidak ada ketersendatan.
0: Betul.
8: Nah aku tanya Mas Yuli, lu jawab po. Ya wis tak lewat.
0: Ya tadi kan sudah ada banyak info.
8: Tahu dari Yusutarso sudah aman lancar terkendali. Posisi sudah sampai di Kali KKW. Lancar semua.
0: Oke.
8: Okay. Matur suwun.
0: Matur suwun infonya. Pak,
1: okay. Pak Bagus.
0: Kemudian
1: Pak Wisnu Widinata, ini Purwoda di Semarang, Harpitnas balik Semarang lagi.
0: Nee.
1: Rada malam nunggu bubaran karnaval.
0: Nee, nanti.
1: Nah itu Purwoda di mungkin Jatilor antre 5 menit ini OTW Godong. Bagaimana jalur saya?
0: Oke, untuk jalur Anda menuju ke arah Semarang masih sangat lancar ya. Tidak ada ketersendatan kalau sudah lewat Jatilor beringin ya los lah. Lancar. Untuk yang di Jatilor, ini antreannya nggak panjang ya kan Rasika, mungkin karena Senin juga ya. Karangawen lancar, Meranggen lancar, TL Pedurungan juga antreannya saknyi, sauplik lah. Itu Pak Wisnu Widinata. Kemudian Pak Pepeng.
9: Selamat malam Mas Juli. Mas
0: Selamat Juli, malam.
9: Dari Ungaran menuju ke Pecahan Jepara Mas Juli. Suwun ye.
0: Oke, untuk jalur Anda Pak Pepeng. Ungaran sampai dengan exit tol Mukti Harjo ini terpantau masih cukup lancar. Kupro juga tidak ada antrean. Yang biasanya padat ini aman lancar. Ramai lancar juga di Kaligawe Terboyo sampai dengan Genuk, Genuk Sayung, Demak, kemudian TL Trengguli sampai dengan pokoknya Lingkar Demak enggak ada ketersendatan, aman lancar. Untuk Mijen, Welahan, kemudian sampai dengan Gotri ini juga lancar, Kalinyama, Cangaan juga lancar juga. Nanti kita lanjut lagi kawan Rasika untuk melengkapi info jalan Anda, kita beri juga info cuaca.
10: Info cuaca
0: tersambung dengan forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang. Ada Bu Jana, selamat malam.
11: Selamat malam Mas Yuli.
0: Gimana kabarnya?
11: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Cuacanya masih panas karena musim kemarau ya. Banyak kebakaran juga ini
11: ya.
0: Bagaimana untuk malam ini sampai dengan besok pagi cuaca di Semarang dan juga Jawa Tengah lainnya? Silahkan Bu Jana.
11: Baik, selamat malam kawan Asika. Selengkapnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya berlaku untuk awal malam ini hingga esok pagi. Untuk wilayah kota Semarang cuaca pada umumnya cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 85%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah secara umum, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kami masih menghimbau untuk mewaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian untuk informasi cuaca malam ini Mas Yuli.
0: Baik, terima kasih Bu Jana informasinya.
11: Baik, selamat malam.
0: Selamat malam.
10: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG. Delapan delapan koma sembilan FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
9: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
8: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
10: Paket.
8: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
9: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
8: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
11: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
8: Nah, iki baru mantap, Bu.
9: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman. Dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit, yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
2: Apa masih kosong atau toko apa kecil gitu ya? Oke, dan sudah ini ya, apa kebakaran genset.
3: Ya.
2: Ini memang generasi Z tuh, Chan.
3: Kenapa?
2: Ini bikin kebakaran.
3: Itu kebakaran genset. Bukan bukan Gen Z, bukan
2: Gen Z.
3: Gen Z.
2: Z.
3: Iya, bacanya kan Gen Z.
2: Oh, Gen Z. Genjian.
3: Itu gajian.
2: Genji, gengsi.
3: Oh, genjian, gajian. Oh, gengsi. Oh, gengsian.
2: Iya, iya, iya. Negara yang mau ngapa-ngapain.
3: Negara yang mau ngapa-ngapain. Berarti negara yang malas gitu. Apa enggak?
2: Malas ya.
3: Oh, malas ya.
2: Negara yang cowoknya banyak, ceweknya dikit.
3: Cowoknya banyak, ceweknya dikit. Cowoknya berarti laki. Gak tahu.
2: Sri Lanka.
3: Oh, Sri Lanka.
2: Yang banyak wati. Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan yang sudah bergabung. Terima kasih. Ada siapa ini?
3: Ada Pak Eko.
2: Pak Eko.
4: Yuli, selamat sore Mbak Greta, melintasi jalan Pandanaran tadi, kok Pandanaran, Pahlawan, masih ada demo ya mas, jalannya masih bisa lewat seperti biasa, cuma kasihan mereka gelap-gelapan, mati lampu, aduh gelapnya.
2: Wah, so ngocok ya.
4: Gelap-gelapan tadi mereka itu.
2: Penurunannya
4: masih kondusif tadi, belum ada yang kelaparan tadi mas.
3: Belum ada yang kelaparan.
4: Itu aja laporannya.
2: Oke.
4: Terima kasih Mas Yuli, Mbak Greta.
3: Udah selesai kok, itu?
2: Ya, coba yang lain.
3: Udah dibuka?
2: Ya, mungkin sudah ini. Oh, gelap ya, padang ini kok.
3: Iya.
2: Ya. Oke, terima kasih Pak Eko. Kayaknya ini sudah selesai tadi Pak Eko lewat jam 18.17. Sekarang jam 18.48. Paling sudah selesai mungkin. Kemudian?
3: Pak Iwan, kita lagu ya Mbak Greta lagi pakai pendu cula 3. Oh iya. Iya bener, kodok bukan, ini Pak.
2: Oh, tak kira kucing.
3: Kodok.
2: Tangannya kok yang lo.
3: Kodok, kodok. Pak Lutfi.
2: Pak Lutfi.
5: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta.
2: Selamat malam.
5: Saya sudah keluar exit tol Ungaran tadi dari kantor pulang jalan Pemuda Semarang ke Ungaran. Overall rame lancar ya Mas. Rame, rame banget tadi. Mulai dari biasalah di keramaian tadi, kemudian di saya mencoba masuk tol aja daripada nanti padat karena besok libur. Juga rame lancar, tanjakan-tanjakan di tanjakan Tembalang juga lancar. Ini sudah mau sampai rumah, sudah lewat rumah sakit Kusuma.
2: Oke.
5: Mas Yuli, Mbak Greta, mungkin Malaysia di saralnya. Saya kan punya lagu yang viral itu kan tahun kapan itu, kemarin atau kemarinnya lagi itu ya, yang
2: Harimau, Harimau lah, itu kan bagus.
3: Oh,
2: nyiptain sendiri.
3: Oh iya iya, benar-benar.
5: Mereka itu kan juga viral. Matur nuwun.
3: Ya, Harimau Malaya gitu ya.
2: Harimau, Harimau. Bagus,
3: bagus itu.
2: Lucu.
3: Betul. Pak Arlas Michael, orang Malaysia itu lupa dulu mereka pintar karena diajar oleh guru dari Indonesia.
2: Betul.
3: Pen Malaysia yang ngetop di Indonesia itu slim, kok slam?
2: Slam.
3: Oh slam. Aksis, lupa ingatan. Emisert Isabella. Terus UKS dan Sheila Majid. UKS yang mana? Usaha kesehatan sekolah. Kok sama UKS?
2: Ya, ya, ya. Nah benar ini, dulu itu pinter Malaysia itu karena diajari sama guru-guru tahun 70-an kita. Itu kita ekspor guru ke Malaysia. Tapi lama-lama sekarang asisten rumah tangga yang diekspor.
3: Oh iya betul.
2: Kenapa Ben? Kenapa coba?
3: Karena gurunya udah tua-tua. Nah terus?
2: Selera orang Malaysia yang turun.
3: Oh, selera orang
2: Malaysia. Oh, dulu suka sama guru.
3: Sekarang jadi sukanya sama asisten rumah tangga.
2: Itu. Jadi jangan Indonesianya yang merasa malu, bukan. Harusnya mereka yang malu, karena itu tadi seleranya yang turun.
3: Iya.
2: Kemudian
3: Pak Diki Armanto.
2: Pak Diki Armanto.
6: Halo, halo, selamat petang Mas Yuli dan Mbak Gri.
2: Iya, selamat petang.
6: Info dong, jalur saya dari Semarang menuju Kudus, apakah aman? Adakah halangan? Hidangan. Hidangan gorengan. Ini saya lewat Walter Mongon Sidi aja. Apakah jalur saya aman? Terima kasih.
2: Jaman-jaman.
6: Update pukul 17:59 sudah sampai TL Genuk. Lalin sementara lancar.
2: Asik.
6: BTW Pak Bowo Artanto sepertinya pulangnya agak molor ya, jam segini baru sampai.
2: Oke, kasih wisano.
6: Terima kasih.
2: Sama-sama.
6: Terkait aset-aset daerah kita ya, aset budaya daerah kita yang sering diklaim oleh tetangga itu, ya gimana ya? Sebenarnya kalau menurut saya ya, kalau ditarik ke belakang, ya karena imbas kita sendiri yang sudah sedikit melupakan ya, melupakan atau tidak lagi apa ya, istilahnya busurnya apa sih? Nguri-nguri budayanya kurang.
2: Gitu
6: ya. Tapi kalau kejadian, nah baru merasa kebakaran jenggot. Jadi saran saya, budaya kita itu harus didepankan, harus diuri-uri kembali.
2: Iya.
6: Gitu. Setuju gak Mas Yuli?
2: Nggak setuju lah.
6: Kalau menurut saya loh.
2: Iya, memang harus gitu.
6: Update pukul 18:05 saya sudah melewati flyover Sayung. Saya karena besok itu tanggal merah libur, jadi saya memutuskan lewat jalur konven saja. Jadi enggak lewat jalur Songolasew. Sekian, terima kasih.
2: Sama-sama.
6: Update pukul 18:35 sudah sampai alun-alun Demak. Lalinya lost.
2: Hampir sih.
6: Karo lagu Malaysia atau band Malaysia yang baru-baru, setahu saya ada Koi, KOI. Itu lagunya yang TV Karma tuh saya suka. Terus ada juga yang apa namanya, Typewriter. Typewriter itu yang lagunya di gala apa, di cover sama penyanyi kita itu loh, waktu ajang pencarian bakat. Yang lagunya kau memilih aku adalah dirimu, jika memang itu jangan hianati. Kayak itu bagus itu.
2: Oh, iya.
3: Baru dengar saya.
2: Ya, suaranya bagus ya. Ya baru dengar kan?
3: Iya, baru dengar.
2: Pak Diki Armanto ternyata wah suaranya
3: menggelegar.
2: Merdu lah. Dan oke, terima kasih Pak Diki. Kemudian
3: Pak Bowo Artanto.
6: 18:38 sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya. Sebentar lagi saya sudah finish sampai di rumah. Matur nuwun masih ULI dan Mbak Greta Putri yang sudah menemani perjalanan dari Kudus sampai dengan Semarang ya. Ini hari Senin berarti cuma sampai jam 19 ya. Sudah pada mau pulang ya. Awas mengancam nanti katanya. Hati-hati di jalan. Sampai ketemu lagi besok kalau sore pas keluar. Untuk kawan rasik yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur
2: suwun, terima kasih.
3: Pak Puji Waluyo, Krapyak arah Jerakah, antrian penuh.
2: Yep, tadi nggak tahu infonya sih error, harus ada ya, kalau diesel itu yang mogok atau parkir di dekat masjid itu. Kemudian
3: Pak Purwono.
7: Mas Yuli, Mbak Greta, ini perjalanan pukul 18:30 sampai di Glory. Di Glory-nya ini kelihatannya sudah bubaran Mas Yuli dan Mbak Greta. jadi los jalannya ya Mas Yuli. Ya masih aja sisa-sisanya aja sedikit. Wah, Pak Bowo sudah mau sampai ini Pak Bowo. Lancar Pak Bowo hari ini ya. Ini kita hari ini culik. Laju hari ini. Mbak Krita Mas Yuli 18.50 sampai di TL Terboyo ya. Lancar Mas Yuli jika apa di sayungnya.
2: Oke.
7: Okay. Bedoni Gen Z sama Gen Z apa Mas Yuli? Ayo. Terima kasih.
3: Bedoni.
2: Suaranya banter.
7: Ini pukul 18.58 sudah sampai di tol ya Mas Yuli.
2: Oke.
7: Okay. Dan Mbak Krita lancar. Ini kalau mau pamit ya Res Prabowo Mas pamit toh Mas.
2: Iya ini.
7: Kalau garis di lokasi ya tekan Mas Yudi Mbak Gita.
2: Oh, oke.
7: Okay. Sudah sampai pukul 19.
2: Iya.
7: Terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Kemudian
3: Pak Afan Gafar menyapa dari Tanjung Mas Semarang. Tepatnya di Dermaga Samudra 2 ada dua ekor makau lepas dari.
2: Eh, bagus tuh, cekel.
3: Oh, iya.
2: Ya, api.
3: Ayo nyekelnya ya susah, tinggi.
2: Gampang itu.
3: Tuh.
2: Mas Warno.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
8: Saatnya sholat Isya. Allah.

0: Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsyidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026. Pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika Pekalongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.

0: الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة.
1: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 28 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsidin Al-Ash'ari Group Pekalongan, pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasika FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warga juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasika FM.

0: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lain rasa lagi guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi setiap hari dengan Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru

0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
1: Pok, timah IDW, lare wangi renti mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
5: Jam 7 pagi, waktu di Rasika.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 tahun 2026 mulai digelar. Beragam kegiatan telah disiapkan pemerintah Kabupaten Pekalongan, mulai dari yang melibatkan organisasi perangkat daerah, Pekan Raya Kajen, ziarah ke makam para pendiri Kabupaten Pekalongan, hingga pagelaran wayang kulit. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan tahun ini melibatkan berbagai unsur termasuk Forkompimda.
2: Baik, saya sekaligus menginformasikan bahwa kegiatan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan sudah mulai berjalan. Di antaranya tentu saja dengan melibatkan seluruh OPD yang ada, dengan menggelar berbagai macam kegiatan, lomba-lomba dan seterusnya, termasuk mini soccer. Ada semua Forkompimda terlibat juga.
1: Sementara itu, salah satu agenda utama yang ditunggu masyarakat adalah Pekan Raya Kajen. Kegiatan ini akan berlangsung selama 7 hari dan menjadi ruang bagi pelaku UMKM dan UKM untuk memasarkan berbagai produk lokal Kabupaten Pekalongan.
2: Lalu kemudian puncaknya nanti akan menggelar Pekan Raya Kajen yang akan digelar selama 7 hari, menjajakan, menawarkan semua produk-produk UMKM, UKM dari pemerintah dari Kabupaten Pekalongan, pelaku-pelaku usaha dari Kabupaten Pekalongan, pelaku-pelaku UMKM dari Pekalongan.
1: Selain kegiatan hiburan dan ekonomi, rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 juga diisi dengan agenda ziarah ke makam para pendiri dan sesepuh Kabupaten Pekalongan. Salah satunya ke makam Manduro Rejo yang berada di Kabupaten Kendal. Puncak kegiatan ini juga akan dimeriahkan pagelaran wayang dengan lakon Semar Bangun Kayangan bersama Ki Burbo Asmoro serta bintang tamu Niken Salindri. Pagelaran tersebut dijadwalkan berlangsung pada 26 Agustus 2026.
2: Nanti kita akan menggelar pagelaran wayang dengan lakon Semar Bangun Kayangan dengan Ki Dalang seperti yang sudah di flyer itu. Lalu kemudian ada juga bintang tamu Niken.